0: Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia. Menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.10 minit pagi. Dah waktu ni. Terima kasih ya. Untuk semualah pendengar Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 atau pendengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM, yang nak pergi kerja, yang baru sampai tempat kerja, nak mulakan tugas satu, sempat singgah TikTok Melaka FM. Terima kasih Murni ucapkan. Baiklah, apapun hari ini nak mulakan tugasan kita, nak mulakan pelbagai aktiviti kita, doakan baik-baik, niat yang baik-baik ya. Alhamdulillah, kita nak sentiasa positif macam Abang Ain kita ni kan, antara rakan-rakan sekerja saya yang sentiasa ceria. Bila pagi-pagi ni ceria, kadangkala memberi keceriaan kepada orang lain juga. Tapi hari ni, untuk hari ni, topik kita hari ni,
1: apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Ya, almaklumlah pagi-pagi hari kan, bila bercerita di pagi hari ni, kita nak cerita tentang keluar rumah lah kan. Nak pergi kerja ke, pergi pasar ke, pergi mana-mana je. Hari ni topik Gegar Pagi kita tentang satu perangai pelik dan wajib kita lakukan sebelum keluar rumah. Kadangkala setiap seorang daripada kita ni dia ada perangai yang macam tersendiri tau. Kalau keluar rumah mesti kena lakukan sesuatu perkara ni. Kan? Kalau tak buat rasa macam tak lengkap je. Tak boleh keluar rumah, nak langkah kanan keluar rumah pun tak boleh. Jadi kalau boleh, jom kongsikan dengan kami di 010-806-1023. Apakah perangai pelik yang wajib anda lakukan sebelum keluar rumah? Dah ada kongsi, kejap lagi boleh bacakan ada punya kiriman ucapan dan juga perkongsian tentang topik kita pagi ini. Yasir, Senandung Anak Melaka, Melaka FM.

0: adalah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.22 minit pagi. Hai, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang terus berada di ruang udara Melaka FM pagi hari. Moga semuanya bersemangat, positif dan ceria. Jangan lupa tahu, bila kita ni positif, kita ni sentiasa tersenyum, kan? Kita sebenarnya berikan satu kebaikan kepada orang lain, kan? Dengan menyebarkan senyuman kita. Jadi pagi hari ni, kalau nampak kawan kita ke tempat kerja, kan? Bukan apa, kadangkala pagi-pagi sakit kepala, migraine. Kan? Tadi malam tidur mungkin tak lena. Ataupun hari ini pagi bangun pagi ada dengar kabar-kabar yang tak indah, kan? Jadi kalau nampak kawan-kawan kita yang mudah itu berkerut-kerut tu, cubalah senyum dekat dia. Mana tahu dengan senyuman kita tu setidak-tidaknya, walaupun tanpa sepatah perkataan, membuatkan kawan kita tu rasa macam tenang dan juga nak tersenyum juga. Terima kasih kepada anda semua yang tersenyum di pagi hari ini. Baik, tentang topik kita pada pagi ni.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Tadi kan saya kata nak kongsikan tentang topik hari ini, perangai pelik dan juga wajib kita lakukan sebelum keluar rumah. Ya, rupanya ramai ya, ramai yang ada perangai aneh-aneh di pagi hari ataupun apa saja waktunya, bila saja waktunya saat nak keluar rumah. Okey, ni saya nak kongsikan Abang Zul tahu, hantar paling awal tadi. Mungkin Abang Zul baca awal di live ataupun di hantaran media sosial saya di awal pagi tadi. Ya, katanya, kata Abang Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum keluar rumah, saya wajib lambaikan tangan pada kipas siling yang ada dekat rumah. Sambil cakap, saya pergi dulu, jaga rumah baik-baik. Kata Abang Zul, dah terbiasa buat dari zaman muda, zaman bujang sampailah sekarang, ia dah berumah tangga. Pada mulanya isi rasa macam pelik, tapi lama-lama dah biasalah, sebab itu memang perangai saya. Kata Abang Zul, kalau tak buat macam tu, rasa sebesalah nak tinggalkan rumah. Saya tak pernah terfikirlah nak lambai kat kipas rumah saya, kan? Tapi itulah perangai kita masing-masing, ya, yang nak keluar rumah. Kalau tak buat, mungkin keluar rumah dia pergi kerja tak tenang seharian. Terima kasih Abang Zul sebab berkongsi antara perangai pelik dan juga wajib Abang Zul lakukan, ya, sebelum keluar rumah. Nak kongsikan, hantar saja di 010-806-1023. Sebuah lagu nyanyi Mak Over, Kerabu Pucuk Paku, khas untuk anda, Gegar Pagi.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Gegar pagi Melaka FM masih bertemakan Cikgu Murni dekat sini ya, yang telah memandu pandu berhati-hati yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah ya, tak kira lah bawa sarapan, bawa bekal ataupun tengah makan ya, lontong goreng, lontong goreng terus dekat idah kita ya, kan, pastikan ya apa saja kita makan tu memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Niat lah kan, beri doa, jangan lupa, dan juga makan dengan senyuman. Jangan makan dengan tangisan tau, takkan nanti air mata masuk dalam sup-sup kita ya. Terima kasih yang singgah di live Cerita Melaka FM. Semoga hari ini semuanya ceria-ceria belaka. Topik kita hari ini, kita cerita tentang
2: apa topik gegar pagi hari ini?
1: Ya, topik gegar pagi kita, kita cerita tentang perangai pelik ataupun perangai memang kita kena buat sebelum keluar rumah. Kalau keluar rumah tak lakukan perkara ini, rasa macam tak tenang je kehidupan ya. Okey, ini kiriman daripada, hai, assalamualaikum sis, apa ni, sis Mia orang Bukit Rambai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tapi saya rasa apa yang sis Mia kita kongsikan ni adalah antara perkara-perkara yang ramai mak-mak buat ni. Kata sis Mia, sebelum keluar rumah saya wajib tangkap gambar suis tereka dan juga dapur gas guna telefon ya. Walaupun dah tutup, saya tetap kena ada bukti gambar sebab kadangkala tengah memandu rasa panik sebab terlupa dah tutup ke belum tereka. Jadi saya kena tengok balik dalam, kena belik balik galeri foto untuk tenangkan hati dan yakinkan diri. Ini adalah perkara yang sering berlaku kepada kita semua mak-mak. Ya, dah tutup belum ni seterika, ya Allah, patah balik pula rumah, buka lagi kunci rumah kan. Tapi macam inilah kata sis Mia kita, apa yang dia lakukan adalah dia ambil gambar, wajib ambil gambar sebelum keluar rumah kan, nak pastikan ya betul semua suis-suis penting dah pun ditutup. Yang satu lagi sis Mia ni, ha, paip air. Takut terlupa juga . Terima kasih untuk perkongsian tentang topik kita hari ini. Ada lagi yang kongsikan, kejap lagi akan bacakan ucapan-ucapan anda. Baik, apapun yang sedang menonton kami di live Cerita Melaka FM, terima kasih Kak Farida Sidik, Kak Syarida, kita mesti tengah sibuk tu akak. Ya, terima kasih Joker ni, antara rakan-rakan kita yang memang sering temankan semua penyampaian Melaka FM. Terima kasih Abang Edi, Aruti Chanai, terima kasih Abang Edi. Terima kasih juga mengucapkan pada Bambil, terima kasih Bambil ya. Cik Azhar, terima kasih Cik Azhar. Tadi awal pagi ada Abang Faizal Faiz kita ya, Al Melakawi. Norkif, terima kasih Norkif. Terima kasih juga mengucapkan pada Abang Sidi kita, Cik Nasiruddin, Sis Ija, Mama Numi. Mama awal pagi dah temankan saya, tapi kata Mama, Mama hari CCTV dulu ya. Almaklum lah ya, banyak kerja. Tapi terima kasih ya, sudi juga temankan kami di live TikTok dan juga di 102.3 A to Z. Itik gembel-gembel. Gegar pagi Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka, 8.45 minit pagi. Hari ini 10 September, kejap je dah bulan September kan. Tapi jangan lupa, 16 September kita menyambut Hari Malaysia. Sama-samalah kita bersyukur hidup di bumi Malaysia yang aman damai kan. Dan paling penting, kita melihat perpaduan yang cukup indah di Malaysia ni kan. Walaupun kita ni berbeza budaya dan latar belakang, kita tetap di satu bawah payung jalur gemilang. Ya, jadi bersyukurlah kita hidup di bumi Malaysia. Kan, kalau kita tengok kawan-kawan sekeliling kita pun ada pelbagai bangsa dan juga budaya yang kita kongsikan bersama, ya. Baik, jom. Nah, ini topik tentang hari ini. Ada lagi yang kongsi di 010-806-1023 tentang antara perangai pelik, ya, dan juga yang wajib kita lakukan sebelum kita keluar rumah. Ini, saya rasa ni pendengar baru kita juga. Adakan kiriman di 010-806-1023. Namanya YSN. Saya tak tahulah namanya Yasin ke apa, tapi saya rasa ni encik lah, eh. Sebab dia kata, dia abang ni kata dia ada OCD. Jadi, antara perangai yang pelik yang memang dia wajib buat dari dulu untuk keluar rumah, katanya, saya mesti pastikan semua selipar dekat luar rumah menghadap ke jalan raya dengan tersusun. Kalau ada satu selipar pun yang tersengit sedikit atau menghadap ke pintu rumah terbalik, saya sanggup, ya, tanggalkan kasut saya balik, ya, untuk betulkan semula kedudukan selipar yang ada depan rumah. Kadang-kadang isteri cakap, tak apa, pergi kerja dulu, nanti dia buat. Saya tetap tak boleh, saya nak keluar rumah tu, nak masuk kereta, wajib, ya, depan rumah selipar semua tersusun menghadap ke hadapan. Memang ni pun antara saya rasa macam memang rasa pelik sikit lah kan. Tapi yalah, dah kita punya perangai semua kan tak sama. Unik tu ada pada setiap seorang daripada kita. Terima kasih, ya, YSN yang sedia berkongsi tentang perangai yang pelik dan wajib anda lakukan sebelum keluar rumah ni. Terima kasih. Kita akan kongsikan sedikit ulasan juga sedikit lah, kita punya kesimpulan pula tentang topik hari ini kejap nanti. Sebelum jam seterusnya, kita ada kapsul jejak Rabani Insan Terulung bersama UK kita dengan tajuk Isra Mikraj. Dan sekitar 9.30 minit pagi, kita ada rancangan tajaan 30 minit bersama dengan Kraft Tangan Malaysia Cawangan Melaka.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Berani Laksani Cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan radio nombor satu orang Melaka. Ini kiriman daripada Joker. Katanya kan untuk topi hari ini, kata Joker, mak saya kaki sudoku tau. Jadi hampir setiap pagi saya akan tolong dia jawabkan masalah sudoku dulu sebelum keluar rumah. James juga mikirkan jawapannya. Jawab salah lah selalunya sebab buat dalam keadaan tergesa-gesa. Terima kasih Joker berkongsi. Anak yang baik. Alhamdulillah kan. Jawabkan sudoku. Loku tu permainan yang tak nombor-nombor tu untuk mak dia sebelum pergi kerja ataupun keluar rumah. Terima kasih untuk perkongsian hari ini. Topik kita terima kasih semua yang berkongsi kisah hari ini. Paling penting sekali kan, macam-macam panggil kita sebelum keluar rumah kan, betul tak? Ramai yang tak kongsi juga sebab jawab hati je. Tapi kena ingat, itulah indahnya kita kat Malaysia ni. Sebab kalau kita lihat secara lahiriah hidup kat Malaysia ni, ada pelbagai ragam bila kita hidup masyarakat. Tapi itulah seronoknya hidup kat Malaysia kan. Walaupun kita semua berbeza perangai, cara hidup hidup dan pandangan, tapi kita masih berkongsi satu harapan, iaitu mahu hidup dengan aman, sejahtera, selesa, dan paling penting kita semua tak perlu ada satu perangai yang sama untuk kita hidup bersama dekat Malaysia ni kan. Yang penting ada rasa hormat, toleransi dan saling menjaga antara satu sama lain. Jadi sekian untuk topik kita hari ni. Sebab di jam terakhir nanti kita ada segmen Jejak Rabbani dan juga kita ada rancangan tajaan daripada Kraft Tangan Malaysia Melaka. Terus dengarkan kami, Melaka FM Mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk salur rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimeli masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor, perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan dui tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda. Lagu-lagu kerohanian yang menggigit jiwa.

0: Radio 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita bertemu lagi di ruang udara untuk menyambung singkapan kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam episod yang ke-27. Kali ini kita menyingkap kisah Isra' dan Mi'raj. Pada episod kali ini kita membawa kisah yang telah pun seringkali diperdengarkan di meja-meja ceramah, di ruang-ruang corong masjid dan surau. Apabila timbulnya pada tarikh sekitar bulan Rejab, untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita akan menyingkap sebagai panduan kehidupan untuk kita bersama mencintai dan terus mencintai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui catatan riwayat hidupnya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat agung serta perjalanan rohani dan fizikal luar biasa yang telah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tempoh sebahagian malam sahaja. Peristiwa ini dipercayai berlaku pada 27 Rejab, sekitar setahun sebelum berlakunya hijrah. Walau bagaimanapun, di dalam beberapa catatan sejarawan Islam, mereka menampilkan 6 daripada seluruh kajian mereka berkenaan dengan tarikh yang diperselisihkan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Namun demikian, tarikh 27 Rejab adalah tarikh yang menjadi satu tanda yang begitu mutawatir dan diterima sebagai satu bukti berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa ini adalah merupakan sebagai satu bentuk penghormatan dan juga boleh kita katakan sebagai penawar duka daripada Allah Azza wa Jalla kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik sahaja beliau menghadapi peristiwa Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan, yang mana sebagai mengimbas kembali episod yang lalu, baginda SAW telah melalui detik-detik kehilangan, pemergian dan kewafatan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummahatul mu'minatul kubra, dan juga bapa saudaranya yang seringkali berusaha menjadi pelindung ataupun peguam bela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Sebaik sahaja daripada peristiwa ini, baginda Rasulullah SAW telah pun melakukan game changer dalam kehidupan risalah dakwahnya, iaitu telah melakukan perjalanan ke Taif. Dan apabila baginda SAW sampai saja ke Taif, baginda menerima satu tamparan di mana dakwah baginda ditolak mentah-mentah. Bahkan baginda SAW berdepan dengan provokatif yang begitu dahsyat. Setelah itu, baginda SAW sebelum meninggalkan Taif menerima satu gambaran yang boleh melenyapkan perasaan duka baginda SAW. Apabila kehadiran Adas ketika baginda SAW dilayani di kebun dua pemuda orang Quraisy, dua kebun anggur di Taif pada ketika itu. Dan dalam perjalanan pulang, apabila berada di suatu daerah yang dikenali daerah Zimbah, baginda SAW telah mendirikan solat ketika rehatnya lalu didengari kalam-kalam daripada bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam oleh sekumpulan jin, dan akhirnya asbab daripada perbuatan Nabi, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah pun beriman kepada Allah, yakni kaum jin tersebut, kerana mereka percaya bahawa ini adalah kalam yang mulia telah hanya diwarisi oleh para nabi-nabi sejak daripada dahulu kala menurut riwayat hidup keturunan mereka. Sebaik saja baginda sallallahu alaihi wasallam pulang semula ke Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat perlindungan daripada Mut'im bin Ma'adi, dan daripada situlah bermulalah titik tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwahnya kepada kabilah-kabilah di luar daripada pesisir Mekah. Sebaik saja apabila datang musim haji, lebih-lebih lagi baginda mendekati pelbagai kaum dan juga kabilah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkan risalah tauhid kepada mereka. Dan di sinilah baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya menemui bintang-bintang permulaan, bintang-bintang kecil yang menjadi asbab permulaan kepada sinar baharu. Daripada peristiwa ini, diselang-selinya Allah Subhanahu taala mendatangkan kepada kita satu catatan peristiwa yang menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah melalui satu peristiwa yang luar biasa, iaitu Isra' dan Mi'raj.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi di dalam singkapan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah merupakan bukti kemukjizatan yang telah diberikan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kepada kita bahawa Allah berkuasa di atas segala urusan atur kehidupan hamba-Nya di atas muka bumi, apatah lagi untuk memberikan keyakinan serta bukti tanda-tanda kebesaran Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk lebih kuat dan juga bersemangat untuk meneruskan apa yang telah diperintahkan Allah ke atasnya untuk memperbaiki urusan dan akhlak ummah. Jadi saya bawakan untuk sidang pendengar yang dikasihi Allah, kita menelusuri secara ringkas apa yang disebut sebagai Isra. Isra adalah merupakan perjalanan darat, yang mana perjalanan ini berjaya ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat yang sahih, seperti mana catatan Ibn Qayyim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengenderai Al-Buraq ditemani oleh Jibril alaihi wasallam. Lalu beliau singgah di sana dan solat bersama para nabi sebagai imam. Lalu baginda SAW menambatkan buraq pada gelang pintu masjid di Baitul Maqdis. Setelah selesai perjalanan darat, baginda SAW dimi'rajkan oleh Allah, yakni perjalanan menuju langit. Perjalanan Nabi SAW ini adalah merupakan perjalanan baginda naik ke atas dari Masjidil Aqsa menembusi 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Di antara peristiwa penting di setiap lapisan langit, Nabi SAW bertemu dengan para nabi terdahulu antara lain Nabi Adam alaihissalam tu wassalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam tu wassalam. Puncak peristiwa ini adalah apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah azza wajalla dan menerima kefarduan solat 5 waktu sehari semalam untuk seluruh umat Islam bermula daripada saat itu sehinggalah hari ini. Ia menjadi satu tanda yang memisah dan membezakan antara orang beriman yang tidak beriman. Pendekatan utama dalam memahami peristiwa ini adalah dengan meletakkannya di bawah paksi keimanan dan akidah. Sejarah ini membawa pada satu sudut perspektif Islam yang membuktikan bahawa kekuasaan Allah sangat mutlak, yang melangkaui batas logik akal manusia serta menguji tahap keimanan para sahabat pada ketika itu. Jadi, segala apa yang telah ditempuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dan menyusuri perjalanan sepanjang Isra dan Mi'raj telah memberi panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih berusaha memperbaiki kecacamarbaan kehidupan, struktur hidup manusia daripada dulu sehinggalah sekarang dengan petunjuk Al-Quran dan juga kehidupannya selaku Rasul Allah di atas muka bumi. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan pelajaran daripada setiap perjalanan yang telah ditempuhi oleh Rasulullah. Pengalaman beliau memberi erti dan pengajaran kepada kita untuk terus mencintai agama ini sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan yang tiada lagi sesudahnya akan kematian.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, nantikan episod yang akan datang. Episod yang membicarakan sinar baharu. Sebaik saja baginda pulang daripada Mi'raj.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Melaka FM mempesona. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. Ya, Cikgu Muni masih kat sini temani semua pendengar-pendengar Melaka FM untuk jam terakhir. Dan seperti yang saya kabarkan tadi, ya, untuk jam ini kita ada segmen rancangan tajaan Kraf Tangan Malaysia, ya, berkenaan dengan evolusi batik Malaysia. Jadi hari ini untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM, boleh saja pergi ke page Melaka FM, live TikTok Melaka FM untuk melihat sendiri, ya, dua wajah tetamu saya hari ini, figura yang cukup hebat untuk Kraf Tangan Malaysia kita, Cawangan Melaka. Alhamdulillah bertemu saya semula dengan pengarah Kraf Tangan Malaysia Melaka, Encik Muhammad Suhaimi bin Muhammad Daud, dan juga hari ini bersama pembantu pegawai latihan kanan Kraf Tangan Malaysia Cawangan Melaka, Puan Khairal Masita binti Ibrahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Encik Suhaimi, dengan juga Puan Mas?
3: Ya, saya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau dengan Encik Suhaimi ni, kita dah pernah jumpa dah. Alhamdulillah. Ya, saya dah pernah banyak belajar juga tentang Kraf Tangan ni, kan. Dengan Puan Mas, pertama kali kita. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Mas sudah hadir. Hari ni sebenarnya banyak kita nak sembang-sembang sebenarnya. Terutamanya berkenaan dengan evolusi batik Malaysia. Harapnya 30 minit ni cukup lah sebab banyak saya nak tanya, nak tahu cerita tentang batik, evolusi batik Malaysia ni. Ya, kalau ada sebarang persoalan dekat TikTok boleh je tanya-tanya. InsyaAllah di balik-balik lagu nanti, sambil-sambil lagu nanti, mungkin tuan kita boleh jawab. Ya, baik. Ini berkenaan dengan batik Malaysia dan proses pembuatannya. Saya nak tanya pada Puan Mas dulu lah, eh. Mungkin Puan Mas boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM serba sedikit tentang batik Malaysia dan proses pembuatannya. Silakan Puan Mas.
3: Terima kasih kerana menjumpa saya. Okey, kalau ikutkan sekarang, batik di Malaysia ni, kita mempunyai tiga batik yang memang tradisional. So dia kategori batik lukis, batik terap dan batik screen. Maknanya batik ni semua guna proses yang sama, gunakan lilin yang panas dan lilin yang sejuk, dipanggil cold wax.
1: Oh, baik.

0: So batik ni sebenarnya asalnya sejarah batik ni bermula di rantau sejak abad 12 Masihi.
1: Oh, lama.
0: Daripada kalau daripada Terengganu tu daripada 1913. Kalau daripada dia ni daripada kedatangan dia daripada negeri Siam. So tahun 1900 tu batik dah mula diperkenalkan di Kelantan dan di negeri Terengganu. Batik kalau misalnya proses-proses batik ni, kalau ikutkan batik lukis ni, kita gunakan canting.
1: Canting,
0: yang mana kita gunakan bahan asas dia, lilin dan damar dicairkan. So proses tu, lilin tu akan melalui corong canting tu untuk kita reka corak lah. Melakar reka corak di atas kain. Untuk dia sebagai bahan apa, bahan pahalang. Warna tu daripada terkeluar lah.
1: Itu dia panggil nama teknik lah puan.
0: Teknik batik. Kalau teknik batik blok pula, kita gunakan blok tembaga, bahan blok tembaga tu kita guna tembaga merah. Yang dia boleh mengawal kepanasan lilin. So kita akan terap secara dia, design dia akan sama tapi berulang-ulang. Kalau canting tu kita freehand, so design dia tak akan repeat. Design dia tak akan berulang-ulang lah. Dia macam nampak semula jadi. Kalau screen tu kita gunakan kain suter sharing. So kita gunakan cold wax, so lilin sejuk. Permukaan dia mesti atas meja juga. Kecuali batik canting, kita regang atas pemidang. Pemwarnaan dia tetap samalah. Kita gunakan rimazol dan bahan neptol. Cara rimazol, kita akan masukkan warna ke dalam motif yang dia dicanting. Kalau batik terap atau screen, kita akan buat celupan. Bila neptol ni dia ada dua, satu asid neptol tu dan garam warna. Setiap celupan warna tu kita kena celup kat asid dulu dan neptol tu, lepas tu baru kita masukkan dalam garam warna. So hasil warna akan terhasil lah bila penggunaan batik terap dengan screen.
1: Ya, Puan Mas tanya sikit boleh ya Puan Mas, sebabnya maklumlah saya ni bukan dalam bidangnya kan. Tadi yang saya faham tadi, kalau macam batik lukis canting tu kan, memang dia akan coraknya akan berbeza-beza kan. Tapi kalau macam batik cerap tu, dia memang nampak coraknya sama. Tapi kalau yang macam batik silk screen tu, dia akan sama ke macam mana?
0: Silk screen dia akan sama.
1: Sama juga. Menarik sebab kita kan mungkin ada yang macam baru nak belajar kan, beri-beri kita kan. Tapi sebabnya Puan Mas ni, untuk makluman semua pendengar Melaka FM, memang tadi kita tahu memang power dalam bidang batik ni. Saya tertanya-tanya. Sikit-sikit nak tahu. Sikit-sikit tu dah berapa tahun dah tu?
0: Kalau ikut daripada 1995, sekarang lah, daripada belajar lah.
1: Subhanallah. Kiranya memang permulaan tu memang minat bidang batik lah. Jadi sampai sekarang memang kekal berada di industri batik.
0: Sekarang tu saya masih belajar lagi dengan usahawan.
1: Subhanallah. Itulah katanya kan, belajar ni sampai bila-bila Puan Mas kan. Ada je ilmu kita nak belajar walaupun dah lama tu, 30 tahun hampir tu. Lebih juga tu. Dan Puan Mas juga mengajar juga Puan Mas
0: Mengajar.
1: Mengajar juga
0: Mengajar bagi komuniti je lah.
1: Ada buka kelas tak tu saya?
0: Tak ada.
1: Baru nak datang belajar lah Tapi satu perkara yang indah bila Puan Mas cerita tu, kita yang macam saya memang minat pada batik tapi belum pernah lah buat cantik tu, tak pernah, tak ada rezeki lagi tau. Tapi kita minat sebabnya mungkin mentau satu hari nanti kan ada cabang-cabang rakan-rakan pendengar kita nak belajar. Yang ramai cakap ni cantik baju Encik Zuhaimi kita punya batik ni. Siapa nak tahu kan apa yang dikatakan cantik oleh Joker, baju kemeja yang dipakai oleh Encik Zuhaimi kita ni. Terus pergi ke TikTok Melaka FM, terus pergi ke page Melaka FM. Baik, Puan Mas, kita nak tahu juga kan tentang hari ni topiknya evolusi batik Malaysia. Nak tahu perbezaan dan evolusi corak batik di Malaysia dahulu dan juga kini sekarang Puan Mas.
0: Kalau ikutkan batik evolusi ni, perbezaan dia daripada segi corak.
1: Corak.
0: Corak, motif. So daripada motif tu, kalau dulu kita lebih, memang kita gunakan motif lebih kepada flora. Bunga. Bunga, daun. So daripada subjek matter kita bunga tu, kita akan olahkan daripada bunga tu dah jadi dengan lenggok dia lah. Lepas tu kita sekarang ni, dengan tu kita akan lebih kepada abstract. So lebih kepada geometric. So benda tu akan lebih nampak modern dan stylish lah. Jadi benda tu akan nampak berbeza lah. Lepas tu penyusunan motif juga. Kalau dulu kita lebih kepada atas ke bawah. Sekarang kita ada unsur shape. So kita akan ikut flow tu je lah.
1: Itu yang bezanya lah.
0: Beza kalau ikut evolusi lah dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita lebih gunakan isin. Isin macam teknik beras, tabur. Sekarang kita lebih gunakan wash. Warna itu kita shading. Kita macam penggunaan latar belakang tu.
1: Itu yang membuatkan dia disebut sebagai evolusi batik lah. Tapi kalau memang dulu, kalau kita perasan pun, saya kalau kain batik ni selalu kain batik mak-mak kita lah kan. Memang coraknya corak flora. Banyak bunga kan.
0: Betul, ada pucuk rebung. Ada tu kalau batik kain sarung lah.
1: Tu pucuk rebung rupanya yang sarung tu.
0: Kepala kain dia tu pucuk rebung.
1: Saya memang pakai kain batik kat rumah. Memang saya suka kain batik. Memang saya minat. Cuma je lah, saya pun tak tahu tu bunga apa. Bunga apa yang kita pakai je kan. Kenapa saya kata saya kena masuk kelas ni rupanya. Jadi kalau saya lihatlah sikit tentang era awal ni, tahun dari 1910 kata Puan Mas Adi. Awal dulu. Cumanya penggunaan, mungkin Puan Mas boleh kongsi lah penggunaan kain batik. Kalau dulu, memang dulu-dulu pakai untuk kain je.
0: Kalau dulu kita lebih kepada kain cotton, kain kapas. Tapi sekarang kita dah tu, kita dah lebih kepada kain crepe de chine, satin, voile. Jadi dah macam-macam kain yang kita dah boleh explore lah. Untuk penerimaan warna, boleh absorb kain tu atau tidak.
1: Yang paling menariknya, kain batik ni memang melambangkan Malaysia. Kan? Dia macam keamanan, kesejahteraan dan juga perpaduan kita kat Malaysia ni. Satunya kain batik. Sebab kain batik ni bukan orang Melayu je pakai. Tidak. China, India, semua bangsa pakai kain batik. Jadi kita akan rehat seketika. Ada lagi yang kita nak kongsikan, yang akan dikongsikan oleh pengarah Kraf Tangan Malaysia Cawangan Melaka kejap lagi. Kita rehat sekejap boleh ya?
2: Boleh.
1: Puan Mas, kita rehat seketika. Kepada pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana. Banyak kisahnya kejap lagi. Asal untuk anda, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Sebuah lagu nyanyian B2 Wanita Negara kita Datuk Sri Siti Nurhaliza Kurik Kundias untuk anda. Maka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Masih dalam rancangan tajaan Kraft Tangan Malaysia berkenaan dengan evolusi batik Malaysia. Kalau tadi saya dah bertanya pada Puan Mas, sekarang kita nak bertanya pada bos kita, pada Puan Pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Melaka kita, Encik Muhammad Suhaimi. Encik Suhaimi, tentunya kan ramai yang tertanya-tanya lah tentang perkembangan industri batik di Melaka ni, Tuan Suhaimi. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Okay, untuk industri batik Melaka ni sebenarnya dia semakin berkembang. Mm-hmm. Di mana kalau kita tengok statistik usahawan kita tahun ke tahun bertambah.
0: Yeah.
1: Dalam bidang kraft batik inilah. Lepas tu batik ni pula dia apa ni? Boleh dikatakan, terus terang saya cakap, mm-hmm, senang dipelajari. Siapa nak apa nak jadi usahawan, sila berhubungan kami lah. Saya offer ni.
0: Alhamdulillah.
1: Okey. Kita pula ada satu apa ni projek, mm-hmm, dipanggil PPKK, projek pembangunan kraft apa kemahiran komuniti.
0: Mm-hmm.
1: Di mana untuk projek ni kita dah ada lebih kurang 5 5 komuniti yang buat batik, di mana komuniti ni kita wujudkan. Kita berharap dalam kelompok komuniti ni akan ada 2-3 usahawan akan berdaftar dengan kita lah. Untuk komuniti ni kita ada Sungai Rambai, Rim, Melimau, Hutan Peca dan Malindo. Dan untuk batik terap melibatkan dua lah, Sungai Rambai dengan Hutan Peca. Manakala untuk batik kelir, iaitu batik tanah liat, Rim, Melimau. Itu. Dan batik ni pula dari segi kita kata end product ni macam-macam boleh buat. Kalau kita tengok, kalau saya rasa pendengar-pendengar ni dah biasa dengan pertandingan Piala Seri Indon. Di mana ada kategori-kategori dia. Kategori fashion, kategori apa, kita kelengkapan rumah, dan apa, aksesori kan. Aksesori sekali. Jadi batik ni boleh pelbagaikan produk sebenarnya. Dan dalam usaha kita juga, kita ada boleh katakan apa, mempromolah batik ni dalam bentuk online, di mana kita ada e-marketplace, MyCraft Shop, dan e-craft bazaar. Di samping tu juga kita ada satu apps, di mana apps

0: ni boleh dikatakan dia direktori lah usahawan satu Malaysia. Kita panggil dia apa ni, craft on the go. Contohnya kalaulah seseorang pengunjung tu datang Melaka, datang Melaka, dia melalui apps ni dia tahu okey, dia nak pergi ke usahawan batik nak belajar ke, nak tengok ke apa, melalui apps ni dia terus boleh cater kat mana dah usahawan tu. Dan lagi satu apa ni, kita sentiasa berusaha lah ke arah melestarikan pembudayaan batik ni di kalangan rakyat, terutamanya apa, sekarang ni kita dah tengok apa ni, kerajaan dah wujudkan menggalakkan pemakaian batik lah.
1: Ya, betul.
0: Di kalangan penjawa awam dan swasta. Kita nampak ni adalah satu inisiatif yang manfaat kepada usahawan-usahawan kita, khususnya industri batik Malaysia. Dan benda ni juga melimpah kepada usahawan-usahawan Melaka sekali lah.
1: Wow, itu satu yang cukup menarik dikongsikan oleh Cik Suhaimi. Sebenarnya kan sebelum saya nak bertanya kepada harapan lah, sebab kita ada lagi berbaki masa lagi ni kan. Tadi saya ada tanya dikiranya secara offline lah. Tapi mungkin Cik Suhaimi boleh kongsikan sedikit, sebab ramai yang kalau daripada kita belum beli secara dalam talian, kan tak dapat bezakan batik Malaysia juga batik Indonesia. Dua-dua memang cantik, boleh je pakai. Tapi kadang-kadangnya bila kita nak pakai di Malaysia ni, kita nak perkenalkan batik kita lah. Mungkin boleh Cik Suhaimi kongsikan sedikit lah secara generalnya, apa yang membezakan, mudah nak bezakan batik Malaysia dan batik Indonesia.
0: Okey, kalau secara asasnya batik Indonesia ni, kita tengok perbezaan yang ketara dari dua segi lah. Satu, dari segi warna, di mana batik Indonesia warnanya lebih kepada warna-warna apa kita panggil, coklat, perang, macam tu lah. Dan kalau ikutkan Malaysia, dia pelbagai warna kita pakai. Dan dari segi corak pula, yang ni yang saya tahu, dari segi corak pula, batik Indonesia dia lebih kepada corak parang rosak. Parang rosak. Dan flora dengan fauna lah. Kita lebih kepada flora. So kalau tengokkan kepada contoh yang kita boleh tengok Indonesia ni, contoh selalunya kalau batik motif haiwan ni, dia suka buat dia punya apa kita panggil identiti dia, apa, Garuda ni. Garuda, apa tu, kalau kalau di di Bali pula dia lebih kepada dia punya Hinduism dia tu lah, kan. Macam tu lah.
1: Jadi kalau kita Malaysia lebih kepada fauna, bunga. Tadi kalau rakan-rakan di TikTok dengan juga page Melaka FM dapat lihat, kami tunjukkan tadi kalau dekat Melaka ni, tadi yang dibawa lah ada contoh-contohnya, banyaknya bunga kesidang. Ni melambangkan bunga negeri Melaka kita, kan. Inang bunga kesidang, lagu, kan. Itu yang menariknya lah tentang batik Malaysia kita ni. Dan tadi apa yang dikongsikan oleh Cik Suhaimi ni menjadi ilmu lah kepada kita. Aku nak beli ni, nak tengok dulu ni batik Malaysia ke batik Indonesia.
0: Betul.
1: Ini dua-dua cantik, tak ada masalah. Dua-dua tetap cantik, sebab corak batik ni memang cantik.
0: Betul.
1: Cuma kita nak kongsikan sebagai ilmu lah batik kita bersama.
0: Kan? Kalau tak kita, siapa lagi yang akan pakai lah batik kita?
1: Betul. Saya setuju. Lagi-lagi macam paling mudah lah kain batik tu sendiri. Tadi Cik Suhaimi kongsikan tau, kalau kepala, apa tadi Cik Suhaimi, kalau kepala dekat depan pemakai kain batik tu?
0: Kalau kita apa, tata cara pemakaian kain sarung batik.
1: Kain sarung batik tu.
0: Di mana kita boleh tahu status lah. Status gadis. Kalau kepala kat depan tu, maknanya dia masih tidak berpunya lah. Kalau dah kepala kat belakang tu, maknanya dia dah berpunya.
1: Jadi lepas ni dah tahulah nak pakai kain batik, kan. Kain sarung batik ni macam mana, ada yang pakai je lah, kan. Okey. Apa sebenarnya, terima kasih Cik Suhaimi atas perkongsian cukup menarik ni, kan. Jadi berbaki masa beberapa minit lagi ni, mungkin Cik Suhaimi boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM harapan untuk industri batik di Malaysia melibatkan generasi baru kita sekarang ni, Cik Suhaimi.
0: Okey, kalau ikutkan harapan Craft Tangan Malaysia lah berkaitan dengan industri batik Malaysia ni, melibatkan generasi baru, merangkumi pelbagai lah, melibatkan pemeliharaan warisan, inovasi, reka bentuk, pembudayaan fesyen seharian, serta penggunaan teknologi kepada usahawan tu sendiri lah. Kalau ikutkan sekarang ni, batik boleh dikatakan dia punya corak apa semua ni dah melangkaui kira orang kata dengan AI-nya dengan apanya, boleh pelbagai dah corak sekarang ni kan. Dan kita nampak pula sokongan-sokongan daripada industri-industri luar, contohnya yang saya cakap tadi apa, Yayasan Budi Penyayangnya, dia menyokong industri batik kita tu sendirilah. Di samping tu juga Kraftangan Malaysia ni sentiasa apa orang kata memastikan modal insan tu sentiasa ada. Di mana kita ada Institut Kraft Negara yang menawarkan pengajian kraft batik kepada lepasan-lepasan SPM lah. So far untuk Institut Kraft Negara ni kita beroperasi di Rawang, Selangor dan melibatkan tiga tahap pengajian lah. Diploma, sijil dan CJSKM. Lepas tu kita juga apa ni, Melaka ni dikenali juga sebagai Komplek Kraft Melaka. Mana-mana yang individu yang rasa-rasa nak try buat ke apa ke, datang ke Komplek Kraft, kita boleh tunjuk. Tadi apa Cikgu Muni pun kata nak, nak macam mana, kita boleh lah datang je ke Komplek Kraft kami, insyaAllah. Orang kata lepas datang ke Komplek Kraft kami tu balik tak kosong.
1: Tak kosong. Tu datang lagi pula tu nanti. Ada je kita nak belanjar nanti tu. Wah, itu dia lain tentang harapan kepada industri batik di Malaysia ni, dan lagi melibatkan anak-anak muda kita. Baru sebab kata tadi Cik Suhaimi, kalau bukan kita kan yang pakai batik ni, siapa lagi?
0: Betul.
1: Lagi bila kita tak pakai, nanti anak-anak muda kita pun dia orang pun tak kenal dah batik itu. Tapi satu yang membanggakan bila Cik Suhaimi kata usahawan batik semakin ramai tadi kan.
0: Dan saya juga nak kongsikan jugalah, kemungkinan sekarang ni boleh dikatakan macam mana kita kata dia macam era dia support busana. Kan ada apa sempena dengan Hari Malaysia ni, ada kereta api sarung kan. Semua pakai batik, pakai sarung, indahnya pada hari itu. Saya rasa program-program macam ni menyemarakkan lagi lah pemakaian busana kita tu.
1: Ni kiranya satu inisiatif kerajaan yang sangat baik.
0: Betul.
1: Kan pengenalkan batik bukan kata dekat kalangan kita je kat Malaysia, malahan saya pasti di mata dunia juga.
0: Betul.
1: Dengan program-program sebegini.
0: Betul.
1: Jadi apa sekali lagi, terima kasih kepada Encik Muhammad Suhaimi bin Muhammad Daud, pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka, dan juga Puan Khairul Masita binti Ibrahim, pembantu pegawai latihan kanan Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka, sudah hadir ke Konti Melaka FM. Terima kasih untuk berkongsi tentang evolusi batik Melaka, batik Malaysia. Jadi insyaAllah ada rezeki kita akan bersua lagi ya. Terima kasih Encik Suhaimi.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Puan Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baiklah, ini bermakna saya Muruni Safinaz Abu Salim, Cikgu Muni pun tamat tugas hari ini. Selepas ini DJ Mala akan temani semua pendengar Melaka FM untuk Pesona 102. Jaga diri semua, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan meratasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Liwotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Abu dari Ili Liwotolok dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki, bergerak dari barat laut ke utara, merentasi beberapa kawasan di Kabupaten Lembata dan Selat Flores. Hamburan abu tersebut menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Leo Leba ditutup sementara. Sebuah tadika di daerah Bang Lamong, Chonburi, Thailand ditutup selepas seorang guru maut ditembak. Mangsa dipercayai ditembak suaminya yang merupakan seorang anggota polis. Ketua Balai Polis Bang Lamong, Kolonel Polis Sarawut Nun Chanat berkata, kesemua kanak-kanak di tadika bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan dan dipindahkan ke tempat selamat. Polis masih menyiasat motif kejadian selepas mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan saksi. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 individu maut manakala 87 lagi masih belum ditemukan selepas sebuah feri terbakar berhampiran kawasan tumpang pelancong di wilayah Palawan. Menurut pengawal pantai, kebakaran di atas feri MV June Esther berlaku ketika ia kira-kira 2.2 km dari pesisir pantai. Kapten pengawal pantai, Nomi Chayap-Yap mendedahkan seramai 42 individu setakat ini berjaya diselamatkan, terdiri daripada 38 penumpang dan 4 kru. Berdasarkan data semasa, terdapat 87 individu yang belum ditemukan, manakala jumlah keseluruhan penumpang dan anak kapal direkodkan seramai 134 orang. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa 2 minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shilimi masih diteruskan. Terdahulu, 3 mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan 2 daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di Bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaru itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Ia susulan konflik antara Amerika Syarikat dan Iran berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz baru-baru ini kembali memuncak. Atlet dan petugas yang tiba lebih awal bagi Sukan Asia tidak mengalami kecederaan atau masalah akibat banjir besar di Nagoya, Jepun. Dato' Bandar Ichiro Hirosawa berkata, tiada kerosakan serius dilaporkan di lokasi pertandingan. Bagaimanapun, kira-kira 400 atlet dan petugas dipindahkan sementara ke kawasan lebih tinggi susulan hujan lebat. Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober membabitkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah Asia. Bola sepak Liga Juara Eropah, Barcelona membelasah Feyenoord 5-1. 2 gol disumbangkan hapinya manakala 3 gol lagi masing-masing dijaringkan Karim Adeyemi, Lamine Yamal dan Gabriel Jesus. Barca yang kali terakhir menjuari pertandingan berkenaan pada 2015 kini mencatat kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dalam kejohanan musim ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
2: Bermaksud, dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau sengketa, bertindaklah dengan cekap serta adil supaya keputusan serta penyelesaian itu dapat memuaskan hati kedua-dua belah pihak.
1: Contoh ayat.
2: Seseorang yang bijak apabila membuat sesuatu keputusan, mestilah adil dan saksama agar tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu Melaka FM. The music selama 1 jam Melaka FM.

0: Semua negara.
1: Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari. Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
2: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
1: retro,
2: 60-an,
1: nasyid,
2: rock,
1: dangdut
2: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua ya yang terus setia bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Khamis 10 September 2026, kita dah masuk jam yang kedua untuk Pesona 10.2 edisi hari ini. Malah di sini akan terus temani anda macam biasalah sampai 2 petang nanti dan hari ini pun tak ada tetamu. Jadi kita teruskan dengan hiburan, lagu-lagu permintaan, ucapan dan juga info-info terkini akan saya kongsikan kepada anda. Okey, baik. Jadi kepada anda yang belum lagi join live TikTok kami, silalah join sekarang. Jemputlah singgah sekejap ya dekat TikTok Live Melaka FM. Kalau belum follow lagi, followlah rapat-rapat. Okey. Terima kasih rakan-rakan kita di TikTok ni. Kita ada Marpopo Komando, terima kasih. Edward Amirul Joker, terima kasih. Ada Kak Benny, ada Zila, DJ Amar, Sumiadi, dan juga lagi ada juga Syafi'i, terima kasih. Loaded Potato Pantai Putri, terima kasih hadir. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak yang dah buat permintaan lagu. Jom kita nak layan sekejap lagi. Dan kalau belum buat permintaan lagu, boleh saja join saya sekarang eh. Kita dengar lagu-lagu permintaan anda. Boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM, nama lagu, nama penyanyi. Dan juga kalau tak nak komen, boleh hantar terus dekat bilik hijau kami 0108061023. Nak bagi ucapan pun boleh, tapi kalau boleh tu janganlah copy paste. Semalam sama, 2 hari lepas sama, minggu lepas pun sama. Okeylah, apa pun saya doakan, semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya ceria-ceria selalu. Teruskan bersama kami Melaka FM.

Daripada kumpulan UK terpaksa aku lepaskan. Lepaskan je lah. Kalau dah terpaksa, lepaskan. Jangan dikenang-kenang. Jangan difikir-fikirkan. Jangan pening-pening kepala. Okeylah, apapun semoga semuanya dalam keadaan tenang. Ketika ini sambil layan Melaka FM. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Buat kerja baik-baik. Kalau berdepan dengan pelanggan-pelanggan, senyumlah sikit. Ukirkan senyuman. Tanda kita bersedekah di pagi yang indah ni kan. Jadi apapun semoga semuanya dalam keadaan tenang, terkawal. Dan semoga semuanya sihat-sihat selalu. Yang diuji dengan kesakitan dan sebagainya, kita doakan semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa makan ubat, okay? Mungkin hari ni ada temu janji, nak pergi hospital dan sebagainya. Jangan lupa pukul berapa nak kena pergi. Semoga semuanya dipermudahkan urusan, okay? Baik, kita nak teruskan lagi lah lagu-lagu permintaan pagi ni. Baru saja berlalu tadi daripada kumpulan UK tu, lagu permintaan daripada Syafi'i. Ada idram sikit nama dia. Okey, semoga terhibur. Dan seterusnya kita nak layan lagu yang diminta oleh rakan kita Edward Amirul. Nak dengar lagu ini. Wah, Juruhebah Pujaanku. Siapakah juruhebah ke pujaan anda, Edward? Okey, semoga terhibur. Lagu ni permintaan Edward, nyanyian daripada Nur Aliza Yusof. Melaka FM mempesonakan.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesonakan.

Kumpulan EYE satu nama tetap di hati. Satu nama tak apa. Jangan dua nama, tiga nama, empat nama. Itu rezeki. Okeylah, apapun terima kasih semua yang terus setiap bersama kami di Melaka FM. Dah pun 11.26 minit pagi. Selamat pagi semua ya. Yang mungkin dengan saya buat masak tu, hati-hati jugalah dekat dapur ya. Nak goreng ikan, takut nanti terpecik pula minyaknya kan. Nak potong cili, tiba-tiba terkena pula jari kan, jadi hati-hatilah ya. Dan semoga dapat sajikan makanan yang terpaling enak, terpaling bersih, terpaling berkhasiat, okey, untuk keluarga kita insyaAllah. Okeylah, apapun terima kasih yang baru ikuti kami di RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Dah pun muat turun aplikasi tu, terima kasih. Dan yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat ya download sekarang dekat handphone anda tu, jadi boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Dan juga boleh tengok TV jugalah secara live di telefon pintar anda ya, TV1, TV2 dan juga semua saluran TV RTM. Okey, baik, yang dah pun hantar lagu-lagu permintaan dekat TikTok ni, terima kasih. Kejap lagi saya akan terus tunaikan lagu-lagu anda, tapi sebelum tu saya nak tengok dulu dekat bilik hijau. Dah ramai dah ni, kita ada Mak Jah. Hai Mak Jah, apa khabar Mak Jah? Mak Jah nak dengar lagu daripada Ramlah Ram dan juga Nasir Wahab, Bila Ku Mencintaimu. Lagu ni khas untuk Pak Tua di Serkam, ayah dia Haji Kadir, Amar di Sabah, Abang Zed Pantun, Kak Kamaras di Singapura, Kak Ram, Kak Bih, Mak Ayah, Mak Usu, Kak Nani, Ramli Bertamulu, Mak Eton, Cik Ma dan juga semualah yang mengenali, dengan ucapan semoga terhibur katanya. Kalian semua tetap dalam hati, sayang semua katanya. Okey, terima kasih Mak Jah. Dan lagi kita ada Mak Long Mahawa di Sungai Udang, katanya nak dengar lagu Ikan Dalam Kolam. Okey. Dan ucapannya khas untuk Mama Nomi, Mak Jah, Kak Nani, Mak Usuraja alias Mak Yam, Pak Tua, Ramli, Kak Ram dan juga semulah ya. Semoga semuanya baik-baik aja katanya. Abang Syah di Kampung Gadik Alur Gajah nak dengar lagu Sejiwa daripada Kumpulan Spring. Lagu ni untuk isteri tersayang Ototai dan juga pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, sahabat-sahabat dan juga semua yang sedang mendengar katanya. Semoga sihat-sihat selalu, ceria dan terhibur. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada pada Matnap. Kita layan dulu ya. Nyanyian daripada Era Fazira, Yang Terindah Hanya Sementara. 11.29 minit pagi ketika ini, Pesona 10.2 Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM dah pun 11.50 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua di mana saja berada. Dan sekiranya nak keluar untuk aktiviti luar ya, mungkin ada kerja dan sebagainya, pastikan kita pakailah pelitup separuh muka ya. Sebab keadaan udara sekarang berada paras yang bahaya. Kalau di Melaka ni 155 bacaan indeks IPU-nya. Dan kalau kita tengok dekat media sosial, rakan-rakan kita kongsi ya, keadaan gambar kalau di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, nampak gayanya macam sangat-sangat teruk. Ada bangunan-bangunan yang dah tak nampak dah pun. Jadi keadaan jerebu di sana sangat membimbangkan. Juga rakan-rakan kita di Sarawak juga dah kongsi, katanya kami kat sini nak bernafas pun susah, katanya jalan memang tak nampak langsung, katanya. Jadi kita harapkan semoga kita sentiasa berwaspada, minum banyak air kosong, dan sekiranya ada gejala-gejala seperti batuk, sakit tekak ya, sesak nafas, pastikan cepat dapat rawatan doktor ya, jangan dibiarkan, dan minumlah air secukupnya dan pakailah pelitup separuh muka tu walau di mana-mana saja kita pergi. Okey, baik, semoga semuanya dalam keadaan terkawal insyaAllah, semoga semuanya baik-baik aja, kita doa yang terbaik insyaAllah ya. Dan rakan-rakan kita di Bilik Hijau ni, terima kasih, ramai dah hantar lagu. Ada Cik Mah Melimau. Hai Cik Mah, Cik Mah nak dengan lagu Azura Jamal Abdillah, khas untuk semua pendengar setia radio Melaka, katanya. Untuk ayah dan juga adik dan keluarga Mak Suraja alias Mak Yam di Lendu, Mama Nomi, Zai di Mua, Mak Itun Pokok Mangga, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Jah Bukit Rambai, Kak Bik Jeram, dan juga semualah, semoga terhibur, katanya. Okey, lagi kita ada siapa? Diana. Diana, dari mana Diana? Pun nak dengar lagu Jamal. Alamak, macam mana ni? Tak bolehlah berturut-turutnya. Tengok-tengok nanti macam mana, hujung-hujung ke kan? Saya akan siarkanlah. Okey, dan jom kita layan dulu lagu ini. Permintaan daripada Cik Mah, daripada Datuk Jamal Abdillah, Azura. Khas untuk yang bernama Azura jugalah ya. Senyum je dengar lagu, nama dia dipanggil-panggil, disebut-sebut. Okeylah, yang sedang memandu, hati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan berada di lorong yang betul. Lorong sebelah kanan bukan untuk kelajuan 40 atau 50 km sejam ya. Terima kasih dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
2: Ada

Ya, masih lagi setia bersama saya di sini. Akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti menerusi Pesona 10.2 edisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Hari ini siapa yang sambut hari lahir, saya ucapkan semoga dipermudahkan urusan, panjang umur, ya, murah rezeki selalu, sihat-sihat selalu insyaAllah. Ya. Hari ini dah masuk angka keberapa? Jangan difikirkan tentang angka, yang penting kita terus marah ke hadapan. Okay? Teruskan langkah untuk capai apa yang kita impikan dalam kehidupan ni, kan, boleh diulang lagi dah, sekali je seumur hidup, kan. Jadi buat yang terbaik insyaAllah. Okey, berpun terima kasih yang baru ikuti siaran kami, yang dengar terus di 102.3, terima kasih yang dengar di RTM Click juga, terima kasih, dan juga untuk anda yang berada di live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Abis Muta, terima kasih Abis Nora Shikin, terima kasih Mawar Jingga, ada Parvesh, ada Sarah Jaya Trading, terima kasih Kak Bib. Kemudian ada ini kamu, Maknab, terima kasih Maknab, Faizal Faiz, Joker Surah Juju. Okey, Husin, terima kasih, dan juga semualah yang berada di live TikTok, terima kasih. Dan anda yang belum lagi singgah dekat live TikTok kami, jemputlah singgah ramai-ramai, ya. Kita sembang-sembang, kan. Kalau nak request lagu pun boleh, tak ada masalah. Terus komen je dekat live TikTok tu, nama lagu, nama penyanyi, dan juga kalau tak nak, pergi je dekat bilik hijau pun boleh, ya. 010 806 1023. Dan saya baru saja tengok dekat TikTok ni, ha, kabarnya ada laporan mengatakan ada kemalangan berlaku, ya, dan kereta terbabas langgar tiang lampu di Jalan Air Keroh Haid Melaka. Jadi kepada anda yang melalui jalan tersebut, sekiranya ada jam dekat situ, maklumlah, ya, harap maklum ada kemalangan di hadapan. Jadi hati-hati kepada anda semua, saya doakan semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Okay? Dan terima kasih dengar 102.3. Pastinya Melaka FM mempersonakan.

0: tua, berani laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, dah pun 12.26 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua di mana saja anda berada ketika ini. Masih lagi menerusi Persona 10.2 edisi hari Khamis 10 September 2026. Jangan lupa ya, pada 12 September ini pukul 9 malam, ramai-ramai tonton dekat TV 2 sebab ada 12 bintang akan berentap di satu pentas dalam debaran Bintang Kecil 2026. Dan pastikan anda beri sokongan, okey, kepada peserta dari Melayu ke adik Naila kita. Jadi kita harapkan semoga adalah rezeki Melaka untuk ke peringkat seterusnya di Sarawak ya. Kalau di Sarawak nanti hanya 4 peserta saja daripada 12 yang berentak malam tu akan melayakkan diri ke Sarawak nanti untuk apa ni, bintang kecil zon Sarawak nantilah ya. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang, boleh datang juga ramai-ramai ke auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri 9. Jadi datang ke sana untuk saksikan peserta-peserta ni berentap dalam bintang kecil, dan boleh juga tonton di TV 2 pukul 9 malam. Okey, jadi kita harapkan 4 peserta tu salah seorangnya dari negeri Melaka lah ya, berjaya ke Sarawak nanti untuk pusingan akhir Bintang Kecil 2026. Okey, jom kita terus berhibur bersama kami di Melaka FM. Satu lagu Hindi untuk anda. Melaka FM mempersonakan.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Ada yang baru nak makan tengah hari kan? Selamat menjamu selera. Dan mungkin ada juga yang sedang bertugas tu, tengah tunggulah nak pergi makan kejap lagi. Yang penting anda siapkan dulu tugas-tugasan yang berbaki tu, takut nanti nak makan nanti terganggu. Teringat pula kerja tak siap lagi dan sebagainya ya. Jadi apapun, semoga semuanya berjalan lancar. Okay? Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati selalu. Kalau kata keadaan tapi kalau di Melaka ni alhamdulillah kita masih lagi boleh nampak dengan jelas ya, walaupun nampaklah keadaan jerebu tu ada ya. Tapi apapun, pastikan cuci ataupun lap cermin sisi anda tu untuk keselamatan bersama. Okay? Baik, dan kepada anda yang mungkin belum pernah untuk menderma darah, ini berita untuk anda yang mungkin tak pernah derma darah dan mungkin nak menderma darah, sangat-sangat dialu-alukan sekarang ini sebab ramai yang memerlukannya. Jadi kita bantu mereka yang memerlukan, insyaAllah semoga urusan kita juga dipermudahkan satu hari nanti, insyaAllah ya. Jadi apapun, kita harapkan semoga mereka yang berjuang dengan segala penyakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan diberikan kekuatan yang luar biasa. Okay? Dan juga kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Yang bawa anak-anak nak pergi kedai dan sebagainya, kalau sampai dekat kedai, turunkan anak-anak anda sekali ya. Jangan ditinggalkan dalam kereta sorang-sorang. Kita rasa macam pergi kedai sekejap je kan. Tapi macam-macam bahaya menanti. Jadi saya doakan semoga segalanya lancar, baik-baik aja ya. Teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: Kesan dan Iman Masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

Pasaran Hartanah Kekal Berdaya Tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang mengehadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan Tumpuan Pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut Agensi Polis Kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.11 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah fa ambini bi amalin in amiltu bihi dakhaltul jannah fa qala afshi salam wa atib kalam وصل أرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk dalam syurga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama, hendaklah menyebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik. Dan yang ketiga, sambungkanlah silaturahim. Dan yang keempat, sembahyang di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, nasaya engkau akan masuk di dalam syurga. Jadi hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawa dalam kaedah mempelajari Islam ialah bertanya kepada orang yang arif dan orang yang mahir. Jadi nak bertanya ni mesti kepada orang yang ahli. Seperti mana seorang sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dia nak bertanya sesuatu, dia tanya kepada orang yang ahli iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi jangan salah tanya. Contohnya kita nak bertanya tentang ilmu agama, kita tanya dengan orang yang bekerja sebagai tukang kebun. Dia bagi maknanya jawapan tukang kebun ni jawapan lah. Jadi dengan sebab itu letakkan, nak tanya tentang masalah kebun, tanya kepada tukang kebun. Itu sebabnya begini, dia punya sepennya begini. Kalau kita nak mencari alat-alat, maka kita akan pergi ke kedai yang dinamakan hardware, kan? Kalau kita nak cari barang komputer, kita kena cari di kedai software. Tapi kalau kita nak tanya tentang fatwa, kita kena jumpa dengan ahli-ahli fatwa. Kan? Jangan tanya orang lain. Kalau kita nak tanya fatwa, pergi kat kedai hardware, tak jumpa lah. Itu dia punya prinsip dia. Dan amalan yang jika dikerjakan menjadi asbab seorang masuk syurga ialah menyebarkan salam kepada orang Islam yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan orang ialah mereka ni beri salam pada orang yang kenal. Itu sebabnya dalam satu hadis tentang alamat kiamat, Nabi SAW memberitahu tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang besok memberi salam hanya kepada orang yang dikenal dia. Yang tak kenal dia tak bagi. Sedangkan Nabi suruh beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak dikenal. Yang ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Malahan kalau orang bagi salam kat kita pula, kita akan kata, siapa dia tu? Jawablah dulu salam tu, kan? Ini masalah yang timbul di kalangan kita. Kemudian menuturkan satu perkataan yang baik merupakan amal yang dijanjikan syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasnu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, senyap. Diam tu adalah yang terbaik. Dan yang ketiganya, amalan untuk masuk syurga Allah ialah menjaga silaturahim, iaitu amalan yang diwajibkan kepada seorang mukmin, di antara sebagai satu prasyarat untuk masuk syurga Allah. Dan yang keempatnya, amalan yang boleh memasukkan seorang syurga ialah solat sunat pada waktu malam, ketika mana orang sedang nyenyak tidur. Amalan ni ialah amalan yang susah nak buat, nak bangun malam tu susah, tapi amalan inilah yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Hendaklah kita membina dan mengukuhkan amalan-amalan hubungan kita dengan makhluk sesama hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Wallahu'alam.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Malaka FM.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: laksana tua. Berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Ya, di mana saja anda berada ketika ini. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Dah pun 1.34 minit tengah hari ketika ini. Selamat menjamu selera lah ya, yang mungkin tengah makan tengah hari itu. Selamat menjamu selera, makan apalah tengah hari ini kan. Jadi semoga kita dapatkan makanan yang berkhasiat. Makan makanan yang berkhasiat, kalau boleh tu suku-suku separuh. Jangan suku-suku separuh tu tiga kali ulang kan. Okay, jadi apa pun, semoga semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih semua. Dan kita pun dah masuk jam yang terakhir ni. Tinggal kurang 25 minit saja lagi untuk kita teruskan di jam yang terakhir ini. Hari ini pun tak ada tetamu, jadi kita teruskan dengan lagu-lagu. Semoga terhibur semuanya. Dan ini makluman untuk anda ya, jangan lupa pada 13 hingga 20 September ini akan berlangsung program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tanjung Bidara, Masjid Tanah Kampung kita. Jadi macam biasa, pastinya banyak aktiviti-aktiviti menarik akan berlangsung di sana. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan pastinya program ini menjadi salah satu program yang mendekatkan perkhidmatan kerajaan negeri lah ya, dengan masyarakat melalui pelbagai aktiviti. Dan kalau ada apa-apa yang perlu dikeudarakan, yang mana nak pergi bagi tahu ada jalan rosak ke, lampu rosak dan sebagainya, ataupun ada masalah-masalah yang mungkin berbangkit di kampung anda, di tempat anda, boleh saja terus kepada wakil rakyat yang ada di sana nanti, insyaAllah ya. Semoga kita dapat menyelesaikan setiap masalah yang timbul dan semoga segalanya dipermudahkan, insyaAllah ya. Jadi 13 hingga 20 September ini ramai-ramai kita meriahkan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tanjung Bidara, Masjid Tanah Kampung kita.

0: Mendengar Melaka FM.
1: Dah pun 1.46 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda semuanya. Mungkin baru tiba di negeri Melaka. Selamat datang ke negeri Melaka ya. Baik, macam-macam ada di negeri Melaka selain tempat-tempat menarik, makanan-makanan yang sedap-sedap. Dan jangan lupa ya, Melaka tak relax, macam-macam program ada. Hujung minggu ni jom kita ke dataran Bandaraya MBMB jam 8.30 malam. Ada program bersama dengan Si Cilik. Kalau nak tahu dengan lebih terperinci, datang je ramai-ramai. Ada kat dataran Bandaraya MBMB.

0: Laksana Tua, Berani Laksana Jebat, Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 1.54 minit tengah hari. Nampak gayanya tugasan saya cukup sampai di sini untuk hari ini. InsyaAllah selepas ini, rakan tugas DJSS akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Jadi untuk Persona 10.2 cukup sampai di sini. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah silap, minta maaf ya. Jumpa lagi di lain siaran daripada saya, Nur Malaih Ramli. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
1: Pesanan hikmat awam ini

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
2: Bermaksud, dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau sengketa, bertindaklah dengan cekap serta adil supaya keputusan serta penyelesaian itu dapat memuaskan hati kedua-dua belah pihak.
1: Contoh ayat.
2: Seseorang yang bijak apabila membuat sesuatu keputusan, mestilah adil dan saksama agar tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SL Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk diisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Yang masih bekerja, selamat bekerja, selamat tugas. SS ucapkan yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Yang berniaga, semoga terus dimurahkan rezeki. Dan yang dah mula rasakan bila nak habis kerja ni, sabar, sabar. SS, insyaAllah SS akan menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Kejap lagi tepat jam 3.5 minit petang dalam Persada Panto. Dan kali ini kita nak bawakan tema kasih, di mana rindu bertaut, kasih terpaut bersama dengan Tok Zack petang nanti. Jadi petang ni kita nak dengar jugalah pantun-pantun daripada anda. Jangan lupa kalau ada pantun nak dikongsi, hantarkan terus kepada kami. Nak pantun kasih ke kan, nak pantun rindu, pantun usik-mengusik, pantun untuk kawan dan sebagainya, semuanya boleh. Hantarkan terus pantun anda menerusi di bilik hijau rasmi Melaka FM ataupun tembusi dua talian konti mesra Melaka FM. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.
1: Zon Muzik selama 1 jam Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan itu dia lagu Aku Kau dan muzik daripada Hakim Ahmad dan juga Stacy menemani anda 2.35 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Tok Zack akan menemani anda dalam persada pantun. Bagi anda yang nak bersama-sama dengan kami, boleh antarkan pantun anda. Istimewa kita bawakan petang ini persada pantun dengan temanya kasih. Kasih apa? Rindu bertaut, kasih terpaut. Boleh hantar ke menerusi di bilik hijau kita 010-806-1023 ataupun anda boleh menembusi dua talian konti mesra kami 0682-447-706 284-3377. Kejap saja lagi kita akan bersama dengan Tok Zack 3-5 minit petang. Jadi boleh hantar ke terus rakaman suara anda pun boleh. Tapi kita nak berpantun. Pantun serangkap 4 karat. Okey, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Kadang-kadang, satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat. Dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika dan waktu ini menerusi persada pantun di Melaka FM. Dan SS tak keseorangan bersama dengan Raja Pantun, bersama dengan Tok Zack menemani anda petang ini. Assalamualaikum Tok Zack.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, hari ini bersemangat. Itu dia, ada bunyi ahai adalah Tok Zack. Tok Zack sihat adanya
1: Ya, sihat.
0: SS menanti-nantikan juga hari ini awal Tok Zack datang
1: Ya.
0: Bersemangat kita nak berpantun hari ini. Pantun. Sebab apa Tok Zack?
1: Ya, sihat.
0: Sebab tema kita hari ini Tok Zack pilih pantun kasih.
1: Tok kasih.
0: Rindu apa Tok Zack? Rindu bertaut, kasih terpaut.
1: Kasih terpaut.
0: Ini terkenanglah masa zaman-zaman, orang kata zaman-zaman cinta dulu Tok Zack Okey, pantun pembuka dulu Tok Zack.
1: Pembuka
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Raja Pantun ataupun Tok Zack berpantun. Jadi kata orang, kalau pergi Tanjung Jati, pergi bersama Encik Eton, kena menghiburkan hati, mari kita berpantun. Di mana? Melaka lah.
0: Melaka lah. Melaka FM InsyaAllah. Petang ni kita menemani anda, saling berteman. Okey, sehingga jam 3 petang. Sehingga jam 4 petang Tok Zack. Mungkin 3 petang sehingga 4 petang. Satu jam. Baik, kalau tadi Tok Zack dah ada pantun pembuka, SS pun nak pantun pembuka jugalah. Tumbuh melata pohon keladi, tempat bersila si anak watan, rindu bertaut di dalam budi, kasih terpaut sepanjang zaman.
1: Sepanjang zaman
0: Tok Zack kena beli Tok Zack?
1: Beli insyaAllah.
0: Okey.
1: Pagi hari menanam padi, pakai baju bunga-bunga. Bila berkasih menanggung budi, jangan tunggu lama-lama.
0: Ya, kalau tunggu lama-lama dikebas orang tu Zack.
1: Putih mata.
0: Putih mata. Okey Tok Zack, kita nak mulakan pantun kita dalam persada pantun. Okey, kita ada kiriman yang pertama ni Tok Zack.
1: Ya, saya.
0: Dialah selalunya nombor satu Tok Zack Okey, kiriman pertama daripada Joker Tok Zack.
1: Joker
0: Bawah beringin ada buayan, tempat si gadis melepas lelahnya. Buat tuan pantun, cucu ada soalan, terangau terindu, apalah obatnya?
1: Obatnya
0: kalau rindu Tok Zack, terangau, mandi pun tak basah, apa obatnya tu?
1: Pagi hari petik mengkudu, pokoknya tumbuh tipaya. Kalau kita selalu kasih ataupun rindu, boleh datang jumpa saya.
0: Nanti Tok Zack bagi ubat
1: Boleh ada ubat, saya ada ubat.
0: Ubat makan ke ubat lain Tok Zack?
1: Macam-macam ada ubat.
0: Macam-macam ada ubat. Datang je jumpa Tok Zack.
1: Jumpa.
0: Okey, itu kiriman pada J. Ada satu pantun je Tok Zack. Okey, seterusnya kita nak kongsikan pantun Cik Mah Melimau ni Tok Zack. Nampak gayanya ada tiga pantun ni. Dah lama dah dia kata tak jual pantun dengan Tok Zack.
1: Tapi kita ambil dua je, tak boleh tiga. Okey,
0: ambil dua je lah Tok Zack. Raja pantun dah bising dah.
1: Orang lain marah.
0: Okey, kita ikutlah kata Raja pantun. Dua rangkap pantun saja Okey, Hari Malaysia kian mendekat, mari perbanyakkan amal ibadat, ayuh sering memberi nasihat, semoga selamat dunia akhirat.
1: Kita jumpa besi berkarat. Kat mana jumpa dua kot palas. Kau nak ikut dunia dan akhirat, apa yang kita buat mesti ikhlas.
0: Itu yang penting. Okey, tapi sebelum tu kita ambil dulu panggilan tu Okey, hello, assalamualaikum. Okey, tak apa terputus. Kita nantikan panggilan yang seterusnya. Baik, kita nak sambung lagi kiriman daripada Cik Mah Melimau. Malam hari terasa sunyi, burung pungguk di pohon kerangan, bertepuk tangan tidak berbunyi Tok Zack. Rupanya tepuk sebelah tangan. Dan kali kena tepuk dua-dua tangan.
1: Tepuk dua
0: Baru dengau.
1: Baru dengau di mana?
0: Tepuk satu tak dengau Tok Zack.
1: Hari malam memang sunyi, jalan malam sampai pagi, tepuk sebelah tangan memang tak bunyi. Tepuk dua-dua pun jadi.
0: Tepuk dua-dua baru jadi. Jangan main tepuk amai-amai Okey, kita nak menerima panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayang dia Haji Kadi.
2: Ya, Ayang dia Haji Kadi. Apa khabar Tok Zek?
1: Baik adanya.
2: Apa khabar? Siapa ni hari ni?
0: SS. Sihat Ayang dia?
2: Baru sihat.
0: Ah, alhamdulillah, masya Allah. Baik, hari ini berapa pantai yang dia? Dua ke satu? Confirm dua eh?
2: Sedua.
0: Oh, mesti dua. Dia dengan Tok Zek, kena dua. Silakan pantunnya.
1: SS tu kena bagi pengerti. Pengerti dia ada.
0: Pengerti dia ada.
1: Ada.
2: Ini memang untuk khas ni. Buah pau di atas batu. Ada juga jambu batu.
1: Tak clear.
2: Buah pau di atas batu.
0: Okey.
2: Ada juga jambu batu. Walaupun jauh berbatu-batu.
0: Ya. Yeah.
2: Abang ku Tok Zek akan lupa.
1: Apa yo?
0: Akan apa ayah dia?
2: Walaupun jauh.
0: Okey, walaupun jauh beribu batu.
2: Walaupun jauh beribu batu. Walaupun jauh berbatu-batu. Datuk Zek masih ku tak jemu.
0: Datuk Zek masih ku tak jemu. Okey, yeah. Silakan Tok Zek. Beli pantunya.
1: Pagi hari pergi ke kota. Jalan pula ke tengah ke tepi. Kalau kita selalu jauh di mata, minta bertemu dalam mimpi.
0: Dalam mimpi pun jadi tak sayang. Yang penting ingat mengingati. Okey, pantun yang kedua yang dia.
2: Pantun yang kedua ya. Buah tinggi buah kelapa. Ada juga buah pinang. Biasa ibu bapa janganlah lupa banyak perkara perlu dikenang.
0: Jangan lupa pada ibu bapa, banyak perkara perlu dikenang.
1: Kalau tuan beli benang, ibu pula jarum karat. Jadi bapa tempat dikenang, tidak kita rugi dunia akhirat.
2: Terima kasih
0: Ayanda.
1: Ya, saya. Salam.
0: Baik, itu dia kiriman pada Ayanda. Kalau bagi anda yang nak menembusi dua talian konti Melaka FM, pastikan anda menutup siaran kami lah. Kalau tidak berbunyi bergema, kurang kata si dia punya kedengaran eh. Baik, seterusnya kita nak kongsikan lagi ke kita nak rehat dulu Tok Zek?
1: Rehatlah.
0: Okey, kita rehat dulu eh. Ini dia Tok Zek, joget kenangan manis.
1: Boleh.
0: Banyak kenangan ni, kejap lagi kita cerita Tok Zek eh.
1: Ya. Yeah.
0: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan Merusi Persada Pantun di Malak FM bersama dengan Raja Pantun Tok Zack, dan tema kita bawakan hari ini rindu bertaut kasih terpaut. Terima kasih ngusik-ngusik. Okey, apa saja pantun anda kita akan kongsikan. Okey. Dan terima kasih juga menerusi di TikTok Malak FM Pak Ha Tapa. Mak Ha Tapa dari dari mana? Dari Perak. Terima kasih. Ija, terima kasih. Okey, rakan-rakan di TikTok dan juga menerusi di Bilik Biru juga kita bersiaran, kita live. Baik, kita nak kongsikan lagi tu.
1: Ya, ya.
0: Menembusi dua talian konti mesra kami di Melaka FM. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tuzik.
1: Waalaikumsalam sama.
2: Ini Abang Zai dari Tanah Merah, Kubur.
0: Abang Zai dari Tanah Merah.
1: Tanah Merah mana?
2: Abang Zai.
0: Kelantan.
2: Abang Zai Tanah Merah, Kubur.
0: Baik, hari ini pantunnya berapa? Satu ke dua?
2: Satu saja.
0: Oh, satu saja Tok Zai.
1: Satu saja.
0: Oh, sadunya satu tu padu.
1: Padu.
2: Satu je.
0: Okey, silakan pantunnya.
2: Padang temu, Padang Selasih.
0: Mm-hmm.
2: Tempat orang menjual garam. Bila temu dengan kekasih, hati rindu jadi geram.
1: Hati rindu?
0: Jadi geram,
1: Hati rindu jadi geram,
0: Ya. Yeah. Beli tu, Zai.
1: Pagi hari petik kelapa. Jalan nak jual tepi pekan. Bila bertemu, tak mengapa. Kita kalau marah, ajak dia makan.
0: Baik, terima kasih.
2: Okey, sama.
0: Okey, itu dia. Kalau marah, ajak dia makan, Tuan Zack. Apa lagi nak buat kalau perempuan, Tuan Zack?
1: Perempuan senang aja.
0: Senang je, dia pujuk dengan bunga, pujuk dengan coklat, bunga, pujuk makan.
1: Pujuk makan.
0: Taruhlah reda dia punya kemarahan tu, Tuan Zack,
1: Dia cari apa yang dia suka.
0: Apa yang dia suka. Habis kalau dia suka emas, macam mana, Tok?
1: Belikan emas.
0: Belikan emas. Duit tak cukup, Tok. Dah boleh emas.
1: Emas.
0: Okey, kiriman seterusnya kita nak baca ke kiriman menerusi di bilik hijau kita Kak Nani Pelangai. Abis muntah kata emas 99 mahal. Okey, Kak Nani Pelangai, ada dua rangkap pantun tu, Mak Nani kita, bunga selasih jatuh melayang, rumah batu rumah Pak Saleh, yang jauh ku kasih, yang dekat ku sayang, yang mana satu hendak dipilih?
1: Nak pilih,
0: Tadi Tok Zek dah cakap dah, mana satu nak pilih ni?
1: Kalau pergi ke Jong Batu, jalan malam sampai pagi.
0: Ya.
1: Yeah. Dan semua kata begitu, dua-dua kita ambil sekali.
0: Oh. itu kalau SS tu, dia katanya tamak tu.
1: Tamak,
0: Tapi tak apalah,
1: Tamak tak apa. Tapi dalam nak panjangkan cerita, kita boleh sampai empat.
0: Alamak. Tak nak hati terluka tu, Zek, itu dia. Baik. Pantun yang kedua. Negara kita sudah merdeka. Musuh tiada juga gangguan. Kita hidup satu Malaysia. Rakyat bersatu tunggak perpaduan. Makna ni dia bagi satu pantun kemerdekaan. Silakan Tok Zek.
1: Jangan jorok sarang tambuan. Pakai baju bunga-bunga.
0: Yeah.
1: Kita hidup dah berpaduan. Kita kekal keselama-lama.
0: Amboi. Okey, seterusnya Tok Zek.
1: Ya. Yeah.
0: Seterusnya kiriman daripada Amir Musa. Okey, Bukit Bayan. Murid-murid membeli jajan. Makan roti sebiji seorang. Alhamdulillah dah 2 hari hujan tu, Zek. Ya. Semakin baik, jerebu dah kurang.
1: Jerebu dah kurang. Kalau tuan pergi ke Pekan, nampak pula Bukit Asahan. Itu semua jangan kita fikirkan. Itu semua kerjaan Tuhan.
0: Iyalah Tok Zek, kita hanya kata berdoa lah Tok Zek.
1: Doa banyak. Kita yang nama sekali doa.
0: Doa tu Tok Zek,
1: Doa. Doa ni pun ada cara.
0: Iya. Ada cara dia juga Tok Zek,
1: Jangan kalbu kuat.
0: Kena mengharap betul-betul bersungguh-sungguh Tok Zek,
1: Jangan terlampau perlahan.
0: Iya.
1: Kuat orang sebelah marah.
0: Okey. Betul juga Tok Zek,
1: Nak baca hari Jumaat mana boleh.
0: Ya, yeah, mana boleh kuat-kuat
1: Orang tak kosong.
0: Mak Usul Raja alias tak berpantun ke? Nanti kita tengok ada tak pantunnya. Okey, seterusnya kiriman daripada Abang Mufta Jafar. Kita ada dua rangkap Sya'alam, pantun. Ya, orang Sya'alam.
1: Sya'alam.
0: Pantun yang pertama Tok Zek.
1: Ya, saya.
0: Makan roti semasa berehat. Roti sedap ada inti. Kasih sejati sepanjang hayat. setia bersama, bersatu hati.
1: Bersatu hati. Mm-hmm. Kalau pergi Tanjung Jati, jangan lupa buat ketupat. Jadi kita sama-sama bersatu hati, apa kerja semua kita boleh buat.
0: Ya. Yeah.
1: Bersatu hati.
0: Sama-sama kita orang kata masyarakat pun kan, Tok Zaid kan?
1: Ya.
0: Yeah. Kerja yang rasanya 2 jam sekejap je, sejam dah boleh siap
1: berat,
0: dah.
1: Kerja yang berat jadi ringan.
0: Betul, kerja yang lama dapat kita pendekkan, yeah. Jimat masa. Okey, pantun yang kedua Tok Zek. Terbang burung layang-layang, terbang bermain di tepi muara. Berbaik-baik, berkasih sayang, hidup bahagia, hati gembira. Ni mana yang bahagia hati tak gembira? Semua bahagia mesti hati gembira tu.
1: Kalau pergi Tanjung Bidara,
0: yeah.
1: Jangan lupa buat cermin.
0: Mm-mm.
1: Dia kasih sayang bergembira naik atas pelamin.
0: Oh. Apa tunggu lagi tu?
1: Apa tunggu lagi?
0: Minta lah orang kata restu daripada mak ayah tu.
1: Mak ayah.
0: Baik. Okey, kiriman yang seterusnya kita bacakan lagi kiriman yang sama daripada Abang Moftah dan juga pantun yang kedua. Terbang burung. Okey, maknanya lagi satu tu eh.
1: Yeah.
0: Makan okey, maknanya dah habis dah tu. Dua rangkap. Saya ingat tiga rangkap tadi tu. Okey, dua rangkap dua. Okey, seterusnya kiriman daripada Azri, habis muta kita. Pecah kaca, pecah gelas. Pen merah, pen biru. Oh, ini masa zaman sekolah ni dikeluarkan pantun ni. Kalau cinta sudah berbalas, berapa lama harus kutunggu?
1: Alamak.
0: Berani dia, yeah, menghantarkan kiriman ini tu Zek eh?
1: Kalau pergi Pangkal Rama.
0: Aha.
1: Nampak pula tak ada seberang.
0: Ya. Yeah.
1: Dah sama suka, jangan tunggu lama-lama. Mm-hmm. Nanti habis dia kebah orang.
0: Masalahnya dia sudah berpunya Datuk Zek.
1: Dah punya.
0: Ha-ha.
1: Dia tinggalkan.
0: Berani
1: dulu.
0: Berani dia. Ha?
1: Dia tinggalkan dulu.
0: Alamak, tinggalkan dulu.
1: Dia ambil lain lagi.
0: Tak boleh, tak boleh Tok Zek. Tak boleh Tok Zek. Okey, terima kasih kiriman pada Abis Muta eh. Amboi. Okey, kiriman yang seterusnya daripada Arik. Tema kasih berpaut, rindu bertaut katanya. Dia ubah kitanya tema tu. Okey. Selasih bukan sebarang selasih. Selasih dari Kampung Tualang. Kasih bukan sebarang kasih. Sampai mati takkan hilang.
1: Takkan hilang. Mm-hmm. Kalau terbang melayang seburung lang.
0: Mm-hmm.
1: Pakai baju berbunga-bunga.
0: Iya. Yeah.
1: Kasih yang baik mentara hilang. Kita minta mati bersama.
0: Itu doa juga tu eh.
1: Wah.
0: Boleh tu doa?
1: Boleh.
0: Tok Zek cakap boleh. Okey, pantun yang seterusnya Tok Zek. Okey, daripada hari ada dua rangkap pantun. Singgah di kedai membeli pulut. Pulut dari jualan Cik Saloma. Alang-alang kasih di mulut, kasih di hati bagaimana pula?
1: Hey.
0: Kadang mulut manis tu, yeah, hati yeah. Ada orang lain macam mana tu tu? Suka tak?
1: Hari minggu pun terumbang.
0: Ya. Yeah.
1: Jalan malam sampai pagi.
0: Mm-mm.
1: Jangan ragu, jangan bimbang. Hati tu dia tak belah pagi.
0: Alamak. jadi biarlah setia yang satu tu eh.
1: Satu.
0: Jangan suruh pilih. Kalau pilih nanti Tok Zek kata kena pilih dua-dua.
1: Saya sudah 70 tahun lebih.
0: Ya. Yeah. Tetap yang satu Tok Zek eh.
1: Rumah.
0: Ya. Yeah. Okey. Kita boleh sambung lagi Tok Zek?
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okey. Kiriman daripada ni Kak Ijah kita. Kiriman daripada Mak Usura Jalias. Okey, ada dua orang kat pantun. Pagi-pagi pergi ke laut. Dari mana hendak ke mana? Bila hati sudah terpaut, apa dibuat semua tak kena tu. Ini
1: kena.
0: Yang mandi tak tak orang kata tak basah ni tu. makan pun dah dua pinggan pun tak kenyang-kenyang.
1: Tak kenyang eh.
0: Yeah.
1: Kalau pergi ke Anjang Batu. Nampak pula Bukit Asahan.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau buat semua Tuhan kata begitu, mintakan doa kepada Tuhan.
0: Mohon.
1: Apa nak buat minta doa kepada Tuhan.
0: Ya, yeah, itu yang penting tu eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, pantun yang kedua tu. Nak pergi tanah seberang. Nak menanam pokok cempedak. Apa diharap kasihnya orang, entah jadi entah ke tidak.
1: Ya. Yeah. Kalau Tuhan pergi ke Pekan.
0: Mm-hmm.
1: Jumpa pula sebiji botol.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu tak jadi takkan tidak. Pasal dia janji selalu tak betul.
0: Ya. Yeah. tak betul tu janganlah ikut tu Zek eh.
1: Macam mana nak jadi tak betul.
0: Ya. Yeah. Okey, baik, kita ada panggilan di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar SA dan Tok Sihat?
1: Sihat. Baik, nak, baik.
0: Mak Nam, oh, sihat ke? Lama.
3: Alhamdulillah, banyak lagi tu suara
0: SS. Lama tak tanya khabar. Mak Nam tak ke bilik hijau kita?
3: Ya ke?
0: Saya suka senyuman apa gelak tahu Mak Nam ni, Tok Zek.
1: Ya, ya.
0: Manis. Ya. Yeah. Okey. Mak Nam.
3: Ada pantun dua.
0: Okey, boleh. Pantun dua, Tok Zek. Daripada Mak Nam.
3: Ya,
0: okey, silakan.
3: Dari Johor ke Negeri Sembilan.
0: Mm-hmm.
3: Bawa hati tinggalkan si dia. Negeri Melaka dah mula buat ramalan supaya rakyatnya semua berjaya.
1: Semua berjaya. Mm-hmm. Kalau pergi pasar raya, pergi sampai tepi pekan,
0: mm-mm,
1: rakyat kalau semua berjaya, itu yang kehendak Tuhan.
0: Okey, pantun yang kedua, makna?
3: Kedua, buah pauh, buah rambai, hendak diisi di dalam raga. Dari jauh dilambai-lambai, kenapa dah dekat paling ke muka?
1: Alamak.
0: Alamak Tuhan, ya. Beli tak, Zek?
1: Pagi hari petik langka. Nampak pula sebijik botol. Pasal dia paling kebuka dia jadi tu, ini kaya betul.
0: Terima kasih, ni okay, makna. Jaga diri, jaga kesihatan.
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya?
1: 83 ke 84?
3: Ha?
1: 83 ke 84?
3: Apa?
1: Umur eh.
0: Sensitif lah tu umur dia.
1: Ha? Dah 83 ke 84?
0: Tak, saya tanya umur maknam.
3: Dah 85 tu.
1: Menang maknam lagi lah.
0: Menang lagi maknam.
1: Saya tak kakak ni.
0: Kakak. Baik. Terima kasih maknam.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kena hidup, kena bergurau-gurau untuk Zek. Barulah hidup kita harmoni. Okey. Kiriman yang seterusnya. Daripada Mama Naufal Hakim dari Taiping Perak tu. Ni jauh ni. Sambut Hari Merdeka di Putrajaya. Acara pertunjukkan udara paling menarik. Teruskan bekerja keras hingga berjaya. Dengan izinnya hasilkan akan bawa balik tu.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kalau pergi pasar raya.
0: Mm-mm.
1: Jangan lupa buat ketupat.
0: Ya. Yeah.
1: Apa kita buat sebab berjaya, akhirnya kita balik dapat.
0: Itu yang penting.
1: Semua kita dapat.
0: Ya. Asalkan ada usaha tu, eh.
1: Usaha.
0: Ni kalau tak ada usaha kan, angan-angan Mak Jenin mana nak dapat tu.
1: Kakak, wajar tak pegak.
0: Ya.
1: Sebat je.
0: Garang tu, Zek, eh. Dia sebat je katanya. Okey, pantun yang kedua tu. Orang Kelantan makan nasi kerabu. Ditambah pula dengan solok lada. Minum air masak ketika musim jerebu. Orang ramai dinasihatkan berwaspada.
1: Waspada, eh.
0: Mm-mm. Daripada Naufal Hakim.
1: Pagi hari petik labu. Nampak pula ada ketupat.
0: Ya. Yeah.
1: Sekarang musim jerebu, jangan kita keluar sebarang tempat.
0: Ya. Yeah. Kalau nak keluar, pakailah pelitup muka. Itu lebih selamat tu, eh.
1: Selamat.
0: Okey. Baik, Tok Zek. Kita rehat dulu, Tok Zek, eh. Daripada Syura, joget gadis Melayu tu. Di Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

0: Masa Pantun di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka membawa kita pada pukul 3.34 minit petang. Selamat petang juga. Mungkin sedang menjamu selera. Minum petang, selamat menjamu selera. Sambil-sambil tu mencari idea lah. Nak jual pantun dengan Tok Zack boleh. Kita dah buka warung dah Tok Zack.
1: Yeah.
0: Tunggu nak jual. Tunggu jual, orang jual je kan pantun kan?
1: Orang jual kita beli.
0: Ya, yeah, orang jual kita beli. Tapi Tok Zack lah beli. SS belum boleh beli lagi.
1: Boleh.
0: SS simpanan lagi Tok.
1: Boleh.
0: Okey. Tok Zack, kiriman daripada Pakcik Mak El Kedah. Kita ada Kedah, kita ada Johor, kita ada Perak, kita ada Perlis. Kita ada
1: Kuala Lumpur.
0: Masya-Allah, ramai yang mendengarkan kita ketika waktu ini. Terima kasih banyak buat teman-teman saya Melaka FM. Okey, kita nak bacakan terus kiriman apa Mak El Kuala Kedah. Indah pohon si bunga cempa. Mari dipetik bunga melati. Sudah lama tidak berjumpa. Kasih setia rela menanti, Tok.
1: Rela menanti, Kalau pergi Tanjung Jati, nampak pula hari Minggu.
0: Ya.
1: Kalau dah lama tunggu menanti, saya sini sedang menunggu.
0: Alamak. Tak kira lah berapa hari, Tok,
1: Tak kira.
0: Tetap juga menunggu.
1: Pokoknya telefon.
0: Pokoknya telefon dahulu. Okey, kira mana pada T Teluk Intan, ada dua rangkap pantun. Pantun yang pertama berbunyi, megah berarak mentari tersisih, rintik turun gerimis halus, santun terpaut terikat kasih, tiada ternilai budi nan tulus. Masya Allah, cantiknya pantun Tok Zack.
1: Ambil kalam boleh tukar sekarang.
0: Ambil
1: dia kan ingat lah.
0: Okey. Tok Zack kata cantik.
1: Macam mana tadi?
0: Okey, katanya tadi rangkap yang terakhir tu santun terpaut terikat kasih, tiada ternilai budi nan tulus.
1: Cik super cantik daun selasih.
0: Yeah.
1: Nak buat tan seberang.
0: Mm-mm.
1: Dah kita terkasih, jangan pula pilih lain orang.
0: Jangan. Dah janji tu
1: Dah janji. Siduk semati.
0: Yeah.
1: Arwah Mak Nomi dah meninggal. Dia ajak saya mati sama dengan dia.
0: Dia
1: pantun juga.
0: Pantun juga. Okey, pantun yang seterusnya Tok Zack. Dendang si murai riuh berkicau, tanda malam membelah siang, jiwa maracau bertambah kacau, orang disayang dimilik orang. Lambat sangat Tok Zack. Dah dikebas dia orang.
1: Dikebas dia orang. Kalau pergi tanah seberang, bapa jalan malam mata ranjang.
0: Ya. Yeah.
1: Kali yang cantik-cantik dikebas orang, pasal dia pun mata keranjang.
0: Alamak tuan. Okey, gini mana pada Aisyah Umaira Tok Zack?
1: Umaira, macam dah mendengar
0: ni. Memang pendengar kita ni Tok Zack. Okey, gini mana pada Aisyah Umaira. Menanam limau sebelah mengkudu, tumbuh selasih tegak selasih, jika tahu ubatnya rindu, di mana pula ubatnya kasih?
1: Ubatnya kasih.
0: Tadi Tok Zack kata dah bagi J dah. Ubat rindu, ubat kasih tu mana Tok Zack?
1: Goreng mil campur tahu. Nampak buah kelapa. Kalau terkasih rindu nak tahu, ubatnya pada siapa? Pada saya lah.
0: Pada Tok Zack lah. Tok Zack lagi Okey, kita ada kiriman menerusi rakaman suara dari Pak Nan Yutem.
2: Kalau kita pergi ke Kelantan, belikan saya sebotol budu. Kita dah merdeka kan, marilah kita bersatu padu.
0: Kita dah merdeka, marilah kita bersatu padu.
1: Bersatu padu.
0: Ya, kiriman daripada Pak Nan Yutem.
1: Pagi hari beli kain, dalam malam sampai pagi.
0: Ya.
1: Bila satu dah kita bersatu padu, yang dia sudah kahwin, nak kahwin lagi.
0: Okey, kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Kak Bid, Tok.
1: Kak Bid, Bid Jeram.
0: Bid Jeram. Kak Bid Jeram, kita ada dua pantun. Beli ketayap sungguhlah jauh, hendak makan sama Pak Uda. Patah sayap bertongkatkan paruh, namun pantun ku teruskan juga.
1: Teruskan juga. Kalau tuan pergi ke kota, petik selasih masak minyak, Kalau begitu pantul berkata, terima kasih banyak-banyak.
0: Oh, Tok Zek kena pilih, Tok Zek. Ramai yang dah hantarkan kita tadi kan? Ambil tadi kita dah ada seorang dah tadi.
1: Ambil habis tu.
0: Ada lagi tu? Dengar dulu eh. Ini orang kata dalam mood standby lah Tok Zek eh. Okey, isi padi di dalam cupak, daun serasi di dalam gantang. Intailah kami sementara nampak, takut kasih tak dapat dipandang.
1: Dapat dipandang eh.
0: Macam mana tu? Tak ada jodoh.
1: Marilah pakai andang. Jalan pula dalam ke tengah sampai ke tepi. Kalau jauh tak dapat dipandang, minta bertemu dalam mimpi.
0: Wah, tadi pun dah temu mimpi tu kan?
1: Mimpi juga. Mimpi selalu kita tidur tiap-tiap malam.
0: Ya. Okey. Kita nak teruskan lagi Tok Zek.
1: Ya.
0: Oh, ramai yang menghantarkan ni Tok Zek. Okey, kiriman daripada Haji Latif.
1: Haji Latif kampung.
0: Haji Latif, ada dua pantun Tok Zek.
1: Ya.
0: Okey. Sebab Tok Zek dah pesan tiga rangkap tak boleh. Kena dua rangkap je. Tepi pantai banyak pasir. Seronok bermain layang-layang. Sungguh rindu masa berkasih. Dah jadi isteri terlalu sayang.
1: Terlalu sayang kan.
0: Dapat isteri dibelai-belai kan tu.
1: Pagi hari beli benang.
0: Mm-mm.
1: Ibu pula baju pedak.
0: Ya. Yeah.
1: Cakap di mulut senang, dalam hati dah ya kan tidak.
0: sekali kena pula dengan Tok Zek eh. Entah betul ke tidak eh. Betul Tok, betul. Okey, kiriman yang seterusnya, kiriman yang sama daripada Haji Latif, pantun yang kedua Tok.
1: Ya. Yeah.
0: Anak punai anak merbah, beri makan anak serangga. Kasih sayang jangan berubah, kekalkan hingga berumah tangga.
1: Pagi hari beli raga.
0: Nampak
1: pula tepi sawah. Pupa kita jaga, kadang-kadang hati berubah.
0: Oh, itu yang bahaya tu.
1: Bahaya.
0: Dia kalau tak nak hati berubah macam mana tu, tipnya?
1: Tipnya? Dah luar baik, dia kata jalan, kita jalan. Oh, kita dengar, makan, dia makan.
0: Dengarlah eh, dengar kata eh.
1: Dengar kata.
0: Alamak.
1: Tapi tengok tempat. Jangan pula dia beri kata oleh bawa.
0: Jangan. Okey, kita ada panggilan tu.
1: Ya. Yeah.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Siapa tu?
3: Khairul.
0: Khairul, okey. Ada berapa pantun? Dua?
3: Ada dua atau tiga lah saya.
0: Dua. Okey, Tok Zek kata dua. Paling maksimum. Okey, silakan pantunnya.
3: Okey. Bagi pantun pembuka kata dulu.
0: Baik.
3: Datang rumah orang bersopan santun.
0: Mm-mm.
3: Rumah makcik nyonya.
0: Ya. Yeah.
3: Dia sudah menjual pantun. Atuk mesti kena belinya.
0: Lagi sekali yang di hujungnya. Tok Zek tak dengar.
1: Ulang balik.
3: Datang rumah orang bersopan santun.
0: Ya. Yeah.
3: Singgah pula di rumah makcik nyonya. Kalau saya sudah menjual pantun, Atuk Zek mesti membelinya.
1: Jawab tu. Sungguh cantik mengembang. Jalan balik waktu pagi. Jangan ada yang bimbang. Awak je pantun mesti beli lagi.
0: Okey, pantun kedua. Silakan.
3: Kuih bakar, kuih bau lu. Dalam sungai banyak batu. Atuk tengoklah saya selalu. Sesuai tak jadikan menantu.
0: Dalam diam tu.
1: Diam eh.
3: Jawab tu. Nak dengar ni.
1: Jalan malam nampak hantu. Dia buat pula sebiraga. Kita nak cari menantu kena tengok-tengok juga.
0: Okey.
3: Boleh lah. Nah, satu pantun lagi. Boleh?
1: Dua je.
0: Khairul, Tok Zek kata dua je. Terima kasih Khairul. Okey, baik. Kena cari-cari jugalah Tok Zek. Yeah. Tapi kena jumpa depan-depan Tok Zek. Kan? Nampak gayanya boleh tu. Tapi Tok Zek dah cukup dah. Tak ada lagi kosong Tok Zek?
1: Kosong ada.
0: Kosong ada. Tapi Tok Zek ke?
1: Saya tolak.
0: Okey. Pantas seterusnya kiriman daripada Encik Osman dari Sungai Putat Tok Zek.
1: Osman Montil kat mana tau?
0: Ya kot Tok Zek. Dia letak Osman saja. Osman Sungai Putat. Kalau makan kuih keria, dibuat oleh si anak dara. Radio Melaka FM tak ada, tak ceria. Kalau Tok Zek tiada ke udara? Ah. Oh, radio Melaka tak akan ceria kalau Tok Z tiada ke udara.
1: Tak ada udara. Kalau tuan pergi ke kota, dalam pagi sampai petang. Sudah begitu orang berkata seminggu nak 3 kali datang.
0: Seminggu 3 kali tu Zek.
1: Dia setengah bulan sekali.
0: Ya. Gila-gila lah. Ya. Rindu kira-kira ternilah Tok Zek.
1: Yalah.
0: Okey. Seterusnya nak teruskan lagi ke Tok Zek?
1: Berehat sekejap lah.
0: Okey, kita berehat lagi eh. Yeah. Okey, lagu ni lagu popular Tok Zek.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, Seri Langkat. Khas untuk anda pendengar Siti Melaka FM yang nak hantar kali kiriman. Okey. Lebih kurang 15 minit saja lagi eh. Kalau sempat kita siarkan Tok Zek eh. Yeah. Terus dengarkan Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Mana lagi Tok Zek?
1: Ya, yeah, Orang Melaka lah.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempersonakan. Masih lagi dalam persada pantun di Malak FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baik, kita nak teruskan lagi Tok Zack bersama dengan Tok Zack petang ni untuk pantun yang seterusnya ini daripada Juju. Kak Juju kita Tok Zack eh?
1: Ya.
0: Hendak beli sekilo lada. Pergi pasau dengan Hayati. Jika rindu orang tiada, Al-Fatihah sebagai ganti.
1: Sebagai ganti.
0: Kak Juju di bendang kita tu.
1: Kalau tuan beli raga. Nak isi sebiji lada.
0: Ya. Yeah.
1: Dan sebagai ganti, cari juga kat mana dia ada.
0: Dekat mana ada ya,
1: Tok? Kat mana ada.
0: Okey. Pantai kedua, Tok Zack. Agar-agar dalam loyang. Agar dibuat oleh Dahlia. Orang yang jauh jangan dikenang tu. Di depan mata tenunglah dia. Ahai katanya.
1: Kalau petik buah pria. Nampak pula buah pau. Walaupun dekat tenung dia tapi tak sama juga orang yang jauh.
0: Orang yang jauh tu kenapa tak sama tu?
1: Lain sikit.
0: Oh lain sikit.
1: Manja lah, dia tu lain sikit.
0: Manja dia lain sikit tu eh.
1: Manja.
0: Okey, kiriman daripada Mak Long Hawa. Ada satu rangkap pantun tu.
1: Ya.
0: Mari kita menanam pisang, tanam dekat tepi parit. Nak tinggalkan terasa sayang, nak dibawa perahu ku sempit.
1: Oh, sempit ni.
0: Macam mana tu Tok Zack?
1: Kalau tukar dekat Nyong Batu. Pakai baju bunga-bunga.
0: Ya. Yeah.
1: Bila kata begitu, kita minta mati bersama-sama.
0: Alamak tuan. Tok Zack. Okey, itu kiriman daripada Mak Long Mahawa Tok Zack. Okey, dan seterusnya SS nak carikan lagi okey kiriman yang seterusnya.

0: Okey, kiriman daripada Faizal dari Jasin untuk saya.
1: Jasin eh.
0: Bunga melur di atas pare, harum mewangi di waktu pagi. Sudah lama tidak bersua, masihkah ingat orang di sini?
1: Oh. Kalau tuan pergi ke Pekan. Pukul gendang tertalu.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau itu yang dikatakan, saya tiap-tiap pagi ingat selalu.
0: Ingat selalulah tu eh.
1: Lepas subuh ingat, lepas subuh. Ingat.
0: Doa lah tu.
1: Doa.
0: Doa selalu teman-teman kita sihat selalu tu eh. Okey. Untuk pantun yang terakhir lah tu, kita nak ambil panggilan lah tu eh.
1: Ya, ya.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Ni Anwar, Anwar.
0: Ah, laju Anwar. Anwar dari mana?
2: Bila banjir batu pendam.
0: Okey. Silakan pantunnya Cik Anwar.
2: Dengan Datuk.
0: Baik, silakan pantunnya.
2: Dua rangkap kan?
0: Dua rangkap.
1: Dua.
2: Tiga.
0: Tak boleh.
1: Tiga tak boleh.
0: Nanti orang marah katanya.
2: Okey, baik. Saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hidup tak kalah lama. Jangan lupa siapkan bekalan.
1: Bekalan eh.
0: Main nombor tu. Silakan tu.
1: Lari-lari tengah jalan. Tiba pula sebiji botol. Memang nak mati, siapkan bekalan. Tapi biar bekalan tu betul.
2: Okey, baik tu. Lagi satu kali tu tu. Tu, daun terap di atas dulang. Anak udang mati dia tuba. Dalam kitab ada terlarang. Perbuatan haram jangan dicuba.
1: Ya, ya. Kalau ambil kayu arang. Nak buat bukit asahan. Jangan buat benda terlarang. Nanti semua tak terima Tuhan.
0: Terima kasih.
2: Kak.
0: Ya, saya.
2: Jemput datang minum air Pak Balang, Pak Talib dengan Mom Bisang dan Nas dekat Pulau Samak. Taman Melaka Merah
0: Taman Melaka Merah, insyaAllah. Setiap buka bila tu?
2: Setiap hari, Sabtu Ahad je cuti.
0: Okey, baik. Baik. Terima kasih banyak Anwar. Ya. Okey. Baik. Itu dia. InsyaAllah. Terima kasih atas jemputan. Dan itu dia dua pantun tadi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey tu. Kita nampaknya dah sampai ke penghujung waktu tu. Selama 25 orang hari ni. Dua rangkap pantun. Okey. Mungkin pantun penutup lah tu.
1: Penutup eh.
0: Ya. Yeah. Tapi sebelum tu kita nak umum ke Datuk pilih siapa tadi?
1: Yang
0: Datuk pilih tadi Ti Teluk Intan, Teluk Perak Intan. Dan Perak. Juga Kak Bin katanya. Itulah yang apa?
1: Rasa yang terbaiklah. Okay.
0: Patut bertuah lah Tok Zek. Okey, yeah. Patut penutup Tok Zek, silakan.
1: Ya. Kalau pergi Makcik Eton. Jalan malam sampai pagi. Nampaknya sampai sini kita berpantun. Dua minggu jumpa lagi.
0: Hai, terima kasih banyak Tok Zep bersama dengan ISS untuk petang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dua minggu akan datang. InsyaAllah dalam persada pantun di Melaka FM. Bersama Raja Pantun Tok Zep. Ahai. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

Terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, ikuti semua platform rasmi Melaka FM dan juga anda boleh dengarkan kami secara dalam talian di rtmklik.rtm.gov.my. Dalam kita sibuk dengan urusan masing-masing, jangan lupa setiap nikmat yang kita rasai hari ni kan, petang ni, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kesihatannya, rezekinya, keluarganya kan, pekerjaan kita, malah peluang kita menjalani hari ini adalah nikmat daripadanya. Jadi syukurilah apa yang ada, buat yang terbaik dan teruskan melangkah. Kadang-kadang apa yang kita rancang tak semestinya menjadi, bukan bermakna Allah tak sayang, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Jadi teruskan usaha, teruskan berdoa dan jangan mudah mengalah. InsyaAllah setiap langkah yang kita buat ni dengan niat yang baik ada nilainya di sisi Allah. Baik, SS kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka akan masuk pada waktu 4.15 minit petang. Terus setia bersama kami di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Zagaf FM 102.3.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Panorama 2 hingga 6 petang masih lagi bertemankan SS. Sedikit perkongsian berkenaan dengan penipuan dalam talian ni. Jangan mudah percaya tawaran yang tak masuk akal. Skamer sekarang makin kreatif. Ada yang menyamar sebagai kawan lama lah, pegawai bank lah, syarikat penghantaran. Malah menawarkan kerja sambilan ataupun pelaburan dengan pulangan yang lumayan. Jadi hari-hari ada saja modus operandi baru. Kadang-kadang mesej nampak macam betul. Nama pun nampak meyakinkan pasal anda bermasalah. Pelaburan untung besar. Kawan lama tiba-tiba muncul. Kadang kerja dari rumah, pendapatan lumayan, macam-macam lagi lah. Kan? Jadi jangan cepat teruja, jangan cepat takut, jangan cepat transfer duit. Bila dapat mesej ataupun panggilan yang pelik, jangan terus percaya, jangan panik dan jangan terburu-buru pindahkan wang anda. Semak dulu kesahihannya melalui saluran rasmi. Baik, tepat 4.30 minit petang nanti, ikuti berita Melaka FM untuk anda dapatkan perkembangan berita semasa sekitar negeri Melaka.
0: Melaka FM 102.3.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 4.42 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Dan juga mungkin yang sedang menjamu selera minum petang. Jangan lupa sama-sama teruskan bersama dengan kami di Melaka FM. Pelbagai info akan SS kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, SS nak kongsikan juga di mana bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR, anda dijemput hadir ke Talimat Kesedaran ICT sempena dengan program WRUR bertempat di Dun Tanjung Bidara, di mana topik menarik yang akan dikongsikan kecergasan buatan AI, keselamatan ICT dan juga scam pada 17 September hari Khamis bermula 9 pagi bertempat di Balai Raya Padang Kemunting. Okey, jadi anda boleh hadir beramai-ramai. Dan juga bukan itu saja, di mana Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESKO bersama rakyat negeri Melaka, jadi anda boleh bersama memeriahkan hebat, iaitu Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ESKO bersama dengan rakyat negeri Melaka. Dan ini adalah peluang sebenarnya untuk anda bertemu beramai mesra dan juga menyampaikan pandangan secara lebih dekat lagi bersama dengan barisan ESKO Kerajaan Negeri Melaka, iaitu hari Jumaat 18 September bermula 2.30 minit petang hinggalah 5 petang bertempat di Pantai Tanjung Bidara Masjid Tanah Melaka. Baik, kejap lagi sama-sama kita ikuti Jana Minda untuk siri yang keempat dengan tajuknya, menarik tajuknya Orang Toksik untuk siri yang pertama. Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan cukup-cukup hari ini aman, damai, tenang. Dan kita perlu berdoa tuan-tuan dan puan-puan supaya nikmat keamanan dan juga hari ini kesihatan yang baik ni Allah berikan sehingga di hujung usia. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar Melaka FM, Ustaz hari ini nak cerita tentang satu tajuk yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar Melaka FM. Apa dia tu? Ha, berkenaan dengan orang-orang toksik. Kan, ada yang dah tersenyum, ada yang mata dah bulat tu. Sebab apa? Betul Ustaz. Sebab orang toksik ni ada di mana-mana. Kadang-kadang ada dekat tempat kerja, kadang-kadang ada dekat sekolah, kadang-kadang ada dekat dalam rumah. Betul. Dan kadang-kadang ada dekat sebelah kita yang sedang kita buat kereta. Marah orang sebelah jeling dia. Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, persoalannya, bagaimana cara untuk kita menghadapi orang-orang toksik ni? Supaya kita tak nak berlaku konflik, tak nak berlaku salah faham, tak nak berlaku pergaduhan dan persilisan faham. Kita nak kehidupan kita harmoni. Betul-betul kan? Cuma sebelum saya nak bagi cara bagaimana menghadapi orang toksik, kita kena kenal siapa orang toksik sebenarnya. Kan? Pertama, nak kenal orang toksik tanah perempuan ni, dia jenis orang yang suka merungut setiap masa. Lebih-lebih lagi, perkara-perkara yang kecil yang tak penting. Dia adalah salah seorang individu yang memang ada dalam kategori orang toksik.

Baik, cuba tengok orang keliling kita, kawan-kawan kita. Ada tak yang jenis yang merungut je? Kan? Benda kecil je pun, kan? Tapi kadang-kadang dia merungut berlebih-lebihan. Yang menyebabkan kita rasa macam, ya Allah, hai, kenapalah ada orang macam ni, kan? Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, ujian yang datang itu akan memberikan hari ini, orang kata, pelangi di masa akan datang. Kan? Kita nak macam tu. Yang kedua, siapa orang toksik yang boleh kita kenali? Terdapat seorang individu yang sering menyalahkan mana-mana indu dalam setiap perkara. Maknanya dia je betul. Orang lain salah. Bagi idea pun kena tendang. Kan? Kadang idea tu bagus. Yang ini juga kategori orang yang kita panggil sebagai orang toksik. Kan?

0: jadi hari ini tempat kerja yang harmoni, nak jadi hari ini kawan-kawan yang harmoni, kehidupan yang harmoni. Kita tak nak ada orang toksik ni. So kalau kita tengok jenis orang toksik ni, sebenarnya ada orang sekeliling kita. Betul tak betul? Soalnya macam mana kita nak hadap orang toksik ni? Esok dengarkan Melaka FM, kerana Ustaz akan sharekan tip-tip yang baik untuk kita hadapi orang ini dengan cara yang betul. Jumpa Ustaz Fadli esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.
4: Panorama 2 hingga 6 petang masih lagi bertemankan SS ketika ada waktu ini, dan kepada anda yang sedang dalam perjalanan bertanian ke mana jua destinasi anda, hati-hati dan pandu cermat. Jangan terburu-buru. Yang penting kita sampailah ke destinasi yang dituju dengan selamat. Baik, SS nak maklumkan sedikit mengenai keadaan laluan di sekitar Jonker Walk petang ni hingga malam ini. Dan untuk makluman lah, majlis sambutan perayaan Yulan akan diadakan hari ini dan juga bermula 4 petang tadi hinggalah 11 malam bertempat di pentas utama Jonker Walk. Jadi kepada anda yang mungkin melalui kawasan sekitar Jonker Walk, dijangka ada pergerakan orang ramai dan beberapa laluan yang terlibat dengan penghancuran majlis. Jadi anda boleh rujuk infografik di platform rasmi MBMB bagi mengetahui laluan yang terlibat, dan anda boleh carilah laluan alternatif yang lain. Baik, untuk jam yang terakhir nanti bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani dalam program Secangkir Bicara Biar Santai Janji Santai, akan kami kongsikan dengan tajuknya ataupun topik petang ni, Jari Melakar Hati Terluka untuk siri yang kedua. Nak tahu apa yang menarik, nantikan untuk jam yang terakhir nanti di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Jom kita berhibur dahulu lagu ini, Cinta Pantai Merdeka. Melaka FM mempersonakan.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa kita pada pukul 7.18 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami di ruang Melaka FM 102.3. Dan anda boleh bersama dengan kami melalui di TikTok Melaka FM juga. Dan juga di bilik hijau juga. Dan juga bilik biru, insyaAllah bersama akan kami kongsikan untuk topik petang ini, Jari Melakar Hati Terluka, bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sufia?
1: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Ya, alhamdulillah, syukur.
1: Datuk dari mana Datuk?
2: Dari rumah tadi. Asal di Masjid Fathur Rahman di Pengelarama.
1: Iya, asal awal.
2: Dan terus ke sini.
1: Baik, terima kasih Datuk. Dan untuk petang ni, alhamdulillah kita masih lagi masih lagi diberikan kata kesempatan lah untuk bersama-sama dalam program Secangkir Bicara, Biar Santai, Janji Sampai. Dan alhamdulillah kita diberikan kesihatan yang baik untuk kita menjalankan tugas seharian lah Datuk, sama ada dalam rumah ke, dekat pejabat ke, atau ada yang berada di ladang. Dilihat dulu Datuk. Datuk kalau betul-betul macam ni dulu, dia berada kat ladang. Ladang, ada ladang nenasnya, ladang udang, bukan ladang lah kalau udang tu,
2: kolam,
1: kan
2: kolam
1: udang kan, atau di mana sajalah, apa saja urusan kita petani, alhamdulillah kita dah melepasilah untuk minggu pertama bulan September ni. Apapun kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita petang ni. Baik, topik yang kita kongsikan hari ni, Jari Melakar Hati Terluka, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani. Kitalah sebagai manusia Datuk sering menerima pelbagai nikmat lah daripada Allah, antaranya kesihatan, rezeki, keluarga, masa dan juga nikmat iman itu. Jadi kadang-kadang Datuk, kita hanya menyedari nikmat sesuatu, nikmat tu apabila kita hilang. Macam tu.
2: Kan
1: macam kita sihat, kita tak rasa, tapi bila kita dah kurang sihat kan, baru kita rasa. Jadi sebagai mukadimah lah Datuk, mengapa kita ni begitu penting lah untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan Datuk. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ Supia Maksupi, rakan penerbit, sidang pendengar, sidang penonton, di mana saja anda berada. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk terus menikmati kehidupan, apatah lagi berada dalam sebuah negara yang aman damai, dan kita baru meraihkan ulang tahun kemerdekaan negara kita, dan tidak lama lagi juga pada tanggal 16 nanti kita akan menyambut ulang tahun Malaysia ini. Jadi memang mudah apa yang dinyatakan oleh DJ Sophia tadi, mana kita sebagai manusia mesti dan berkewajipanlah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia adalah pencipta yang melimpahkan pelbagai nikmat kehidupan, dan juga dengan kesyukuran tadi dijanjikan dengan menambah nikmat kepada hamba-hamba yang bersyukur. Sebab itu, sebab utama kita sebagai manusia mesti bersyukurlah yang pertama, mendapat tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah dijanjikan oleh Allah sendiri bahawa jika manusia bersyukur atas kurniannya, dia akan menambah lagi nikmat tersebut. Sebaliknya, seandainya manusia kufur, tidak mahu bersyukur, maka diberikan ancaman bahawa azab Allah amat pedih. Selalu kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Itu yang pertama.
1: Uh-huh.
2: Yang kedua, kenapa kita mesti bersyukur?
1: Yeah.
2: Sebagai menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat sebagaimana DJ beritahu tadi, kesihatan. Nikmat kita mendapat udara untuk bernafas, oksigen yang ada. Nikmat iman wal Islam, rezeki yang ada pada kita ini terlalu banyak sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Dan dengan sifat bersyukur tadi adalah tanda pengiktirafan kita bahawa segala-galanya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kenapa kita mesti bersyukur?
1: Ya.
2: Ianya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mengaku sebagai hamba Allah tidak boleh lari daripada mematuhi perintah Allah. Kerana bersyukur ini merupakan satu bentuk ibadah yang dituntut dan diperintahkan secara jelas di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam ayat 114 dalam surah Al-Nahl disebutkan yang bermaksud, oleh itu makanlah wahai orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Dari benda-benda yang halal dan baik, halalan thayyibah. Dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Kalau kita mengaku kita beribadah, kita mengabdikan diri, kita menjadi hamba Allah, maka kita kena makan yang baik-baik, kita kena mengambil yang berkualiti, di samping kita kena bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kenapa kita mesti bersyukur ialah ianya dapat menenangkan jiwa. Orang-orang yang bersyukur sentiasa berpuas hati dengan apa yang ada, sama ada dalam keadaan senang maupun diuji dengan pelbagai ujian. Melalui sifat sabar yang ada pada diri kita, maka ia melahirkan ketenangan jiwa kita. Kita pasrah, kita kanaah, kita berpada dengan apa yang ada. Dan yang kelima, kenapa kita mesti bersyukur sedang pendengar, sedang penonton sekalian, ialah ianya termasuk dalam gulungan hamba yang disayangi. Sifat syukur mendekatkan diri seseorang hamba kepada penciptanya, membuktikan ketaatan serta menjauhkan diri daripada sifat sombong atau angkuh dengan kelebihan yang dimiliki. Maknanya kalau hari ini kita sihat, kita kaya, kita muda, kita dapat kerja, apa sajalah, tiba-tiba kita tak nak bersyukur. Mana syukur ni, mana buat benda yang diperintahkan oleh Allah. Melakukan perintah ibadah sembahyang. Maknanya kalau dia tak sembahyang, dia tak bersyukur. Dia sombong, dia bongkak. Seolah-olah ia dapat itu dalam keadaan begitu saja. Sedangkan semuanya, kita menghirup udara segar, oksigen tanpa bil.
1: Kita dapat pun.
2: Kita dapat cuaca yang terang, panas, dengan matahari memancar, tanpa bil. Malam kita pula bawa rembulan, duduk di pantai terang, pun itu nikmat. Nikmat keindahan semula jadi alam ini mesti disyukuri. Walaupun orang kata ustaz dapat kena bil TNB juga, bil air juga, betul. Tapi dalam konteks yang asalnya itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Wallahualam. Baik, terima kasih Dato' itu dah mukadimah untuk perkongsian kita petang ni. Dan seperti yang Dato' katakan tadi, kita sebagai manusia ni yang diciptakan sebaik-baik kejadian ni, diberikan akal fizikal dan juga panca indera lah. Tetapi semuanya datang bersama dengan amanah dan tanggungjawab. Bukan saja-saja kita diberikan orang kata akal fizikal dan juga panca indera. Jadi dalam konteks lah kehidupan kita hari ni Dato', khususnya ketika menggunakan media sosial ni, yang memang banyak ni. Kalau kita katakanlah pasal bab ni saja, memang tak cukup masa kan. Jadi bagaimana kita boleh memastikan Datuk, jari ni, fikiran ni dan juga apa sajalah yang kita lakukan benar-benar digunakan untuk perkara yang baik dan tidak menjadi punca kita menyakitkan hati orang lain. Ini mulut tak cakap apa-apa, jari ni kadang kita baca sikit kan, hasil orang kata lukisan tangan kita ni. Datuk, silakan.
2: Terima kasih DJ Sophia. Sebab tu tajuk kita jari menulis, jari mengetuk, jari melakar, tapi yang sakitnya hati orang. Jadi berbalik kepada soalan yang DJ Supiah sebutkan tadi lah. sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala dalam konteks kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita dalam kejadian yang paling sempurna, lengkap, eh? Sebaik-baik kejadian. Kita semua memikul tanggungjawab,
1: eh? Iya.
2: Tanggungjawab yang besar sebagai hamba Allah Subhanahu taala dan juga sebagai khalifah.
1: Mm-hmm.
2: Khalifah maknanya pentadbir.
1: Ya, yes, saya.
2: Untuk memamurkan bumi ini, eh? Kita diberikan kesempurnaan, eh? Fizikal ketubuh badan kita, eh? Akal fikiran kita dan juga jiwa kita.
1: Ya, yes, saya.
2: Yang dikurniakan oleh Allah bukanlah satu keistimewaan kosong.
1: Mm-hmm. Eh?
2: Semua ada peranan dia. Semua itu adalah sebuah amanah yang wajib ditunaikan dengan penuh jujur, dengan penuh integriti. Sebab itu jari-jemari kita, tangan kita, kita mesti gunakan untuk melakukan ketaatan. Yang pertama, tanggungjawab kita sebagai manusia dan juga sebagai pemegang amanah tubuh badan kita ini, yang pertama ialah tanggungjawab kepada pencipta. Kita sebagai hamba Allah, selain kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dan menyembahnya, kita mesti berazam melakukan perbuatan tadi melalui amal ibadah yang wajib, yang telah pun diperintahkan oleh Allah kepada kita, umpamanya sembahyang lah, lima waktu sehari semalam, puasa bukan hari-hari, bulan Ramadan saja. Begitu juga dalam konteks ibadah umum yang lain-lain, kita mesti lakukan, termasuk juga dalam mematuh perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti menjadikan syariat, hukum syarak tadi sebagai panduan hidup kita, demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya juga ialah mensyukuri nikmat tadi, menggunakan segala panca indera tadi. Menggunakan segala kesihatan kita dan rezeki yang dikurniakan tadi untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Jadi dapat gaji, dapat rezeki, tak boleh berjudi, tak boleh beli arak, tak boleh minum arak, itu maksiat. Setiap wang, ringgit yang kita belanjakan akan ditanya dari mana kita dapat dan ke mana kita digunakan. Dari mana? Mungkin kita ambil upah bekerja, bercucuk tanah, berniaga, ke laut, ke ladang, bergaji misalnya. Ke mana? Ini biasanya orang kata, duit saya ustaz, suka hati saya lah. Bukan.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Yeah.
2: Dalam bab pertanyaan ni, selain ditanya dari mana kamu dapat, ditanya ke mana kamu salurkan. Ke mana kamu gunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mal, harta itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana juga ada hak orang lain. Sebab itu adanya zakat, adanya derma, impak, sedekah dan sebagainya. Itu yang pertama, bertanggungjawab kepada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri. Menjaga kesihatan tubuh badan. Kalau pening-pening tadi, ambil masa rehat. Jaga tubuh badan kita ni. Mandi, gunakan mungkin alat cucian yang sesuai. Di samping juga akal kita, mental kita. Mana memelihara diri kita daripada soal pemakanan. Makanan yang halal, makanan yang berkualiti, yang berhasiat. Tak boleh pula melampau dalam soal makanan walaupun halal. Kerana di sana akan mendatangkan kemudaratan. Maknanya berpadalah. Kemudian yang penting juga bertanggungjawab untuk diri kita ni, menuntut ilmu. Dalam diri kita sudah ada potensi diri, maka kena kembangkan potensi diri kita, keupayaan diri kita dengan cara mencari ilmu, tingkatkan duniawi maupun ukhrawi. Ini penting. Supaya apa? Dengan ilmu tadi, maknanya dapat meningkatkan kualiti kita. Mungkin belajar tadi bukan sekadar ada tempoh dia. Sekarang ditekankan pengajian sepanjang hayat. Bukan saja habis universiti, habis college, habis tak. Di mana-mana pun, selagi kita hidup, kita mesti menuntut ilmu. Dan yang ketiga, tanggungjawab diri kita ni kepada sesama manusia. Hubungan kekeluargaan, kita ada yang dia katakan hubungan anak, ya, ibu dan ayah, adik-beradik, ipar-dua, jiran tetangga. Ini kena dijaga.
1: Mm-hmm.
2: Hubungan kemasyarakatan, dan juga tanggungjawab kita ialah sentiasa nasihat menasihati. Kita punya program ni pun nasihat menasihati.
1: Betul.
2: Usulnya untuk di saya sendirilah. Maknanya kita kena melaksanakan konsep amar makruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, secara pendekatan yang baiklah.
1: Yeah.
2: Bil hikmah. Dan yang keempat juga tanggungjawab kita ni, amanah kita, ialah kepada alam sekitar.
1: Mm-hmm. Jangan lupa.
2: Jangan lupa, itu penting. Kalau kita di rumah elok, di luar tak elok, tak boleh. Sekarang
1: sama
2: jerubu, kan?
1: Iya.
2: Alam sekitar rosak kita.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita punya tanggungjawab ialah memakmurkan bumi, menguruskan sumber alam dengan bijak melalui aktiviti ekonomi, dan juga pembangunan yang dikatakan lestari. Kena jaga.
1: Mm-hmm.
2: Supaya bumi ini tidak rosak. Alam sekitar ini tidak banyak mengandungi toksit-toksit yang boleh membahayakan manusia itu. Dan kita juga mesti mencegah kerosakan, tidak boleh melakukan pencemaran, termasuk pencemaran yang dihasilkan dari tulisan-tulisan tadi. Itu cemar juga. Tangan juga yang akan buang sampah di sungai, di parit, yang menutup longkang-longkang. Tangan juga, jari juga.
1: Jari juga.
2: Tak boleh. Kita tak boleh melakukan pencemaran persekitaran alam ini, termasuk pembaziran. Tangan juga yang akan keluarkan duit. Yang akan keluarkan kad pembelian tapi berlaku pembaziran. Jadi itu tanggungjawab kepada alam sekitar, sebab bila kita beli secara membazir makanan contoh, tak habis buang. Melakukan kerosakan, pencemaran. Begitu juga dalam konteks air ini, kita kena menjaga alam sekitar melalui penjagaan haiwan. Haiwan yang dijaga, dipelihara dengan baik. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi tak boleh menzalimi haiwan-haiwan, makhluk yang lain, sebab ianya adalah berkongsi rapat dengan hubungan sesama kita. Ada kasih sayang, bantu-bantu, dan gambaran bagaimana hubungan manusia dengan haiwan tadi. Sampai digambarkan dengan sebab baik haiwan tadi, orang boleh masuk syurga, dengan sebab baik haiwan juga boleh masuk neraka. Bukan main-main tu.
1: Maknanya kita kena pandai lah.
2: Kena pandai
1: situasi tu.
2: Situasi tadi.
1: Maknanya boleh kena neraka dan juga boleh ke syurga.
2: Jadi apa saja pun dia punya garis panduannya. Kalau dalam konteks jari ni, fikir nak ke syurga ke neraka. Dengan haiwan sama juga, nak ke neraka ke syurga. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap, ustaz tak ada lain cakap, syurga, neraka, syurga. Tak boleh. Itulah prinsip kita. Garis panduan kita, itulah. Parameter kita, itulah. Kanan atau kiri. Tu. Kalau tidak, kita akan terjebak kepada yang dikatakan tadi, manusia sombong, angkuh, tidak tahu mengenal diri sendiri. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Terima kasih Datuk atas perkongsian untuk petang ni. Menarik minat saya. Datuk suka apa Datuk kata tadi, garis panduan. Kadang betul apa yang Datuk katakan. Kadang kita suka mempersoalkan. Yalah ustaz-ustaz kan, Datuk sikit-sikit sebut apa neraka dan syurga. Tapi itulah dia garis panduan yang kita, supaya kita tak terkeluar, terlari daripada garis tu. Terima kasih Datuk. Dan insyaAllah kita nak kongsikan lagi kejap lagi perkongsian-perkongsian yang sangat menarik sebenarnya. Jadi kita berehat seketika, kita kembali semula selepas ini menerusi secangkir bicara. Biar santai janji sampai. Terus bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesona negara. Masih lagi bertemu dengan KSS dan juga yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Bertemankan kami berteman KSS petang ni dengan tajuknya hari ni Dato'. Ini bukan ini bukan novel cinta Dato'.
2: Jari melakar hati terluka.
1: Selalunya novel cinta pula kita nak bawakan. Sebenarnya luas mencintai alam sekitar dan juga saya menyayangi sesama insan sebenarnya. Baik, kita berkongsi lagi jari melakar hati terluka ni. Sebenarnya konsepnya besarlah untuk kita kongsikan Dato'. Dan kalau kita lihatlah dalam kehidupan hari ni Dato', ada yang menggunakan teknologi dan juga media sosial untuk perkara yang baik. Tapi ada juga yang menyalahgunakan sehingga mengabaikan tanggungjawab dan juga amanah. Yang ini banyaklah kita lihat. Kita pun takut sebenarnya. Jadi mungkin Datuk boleh berikan contoh yang jelas, khususnya bagaimana penggunaan jari ini di media sosial boleh menunjukkan sama ada seseorang tu dia sedang menunaikan amanah ataupun sebaliknya. Datuk, silakan.
2: Terima kasih pada DJ Sophia dan juga sahabat-sahabat di mana saja anda berada, penonton, pendengar. Mungkin petang-petang ni sambil
1: memandu
2: perjalanan balik, yang dah sama mengopi, dapat pula ubi rebus.
1: Mana nak cari ni Dato'? Dato' dah sebut dah.
2: Yang pertama ya, kita lihat bagaimana dalam dunia teknologi ini orang memanfaatkan atau mengabaikan ataupun menyalahgunakan.
1: Baik.
2: Kalau yang pertama tu, tanggungjawab kita pada pencipta kita lah, balik pada asal tadi. Kita ada hubungan, mana kita kena ibadah. Dalam konteks ini teknologi juga kita gunakan teknologi tadi untuk meningkatkan kita punya ketaatan kita kepada Allah SWT. Contohnya dalam handphone kita, dalam komputer kita ada aplikasi ataupun teknologi Al-Quran. Gunakan manfaat tadi. Tafsirannya, belajar tajwidnya, pelbagai lagi kemudahan-kemudahan. Mana termasuk juga platform kuliah-kuliah agama yang terdapat dalam talian tadi. Mesti digunakan untuk kita meningkatkan keilmuan kita. Sebaliknya, kalau tanggungjawab kepada pencipta tadi diabaikan, maknanya kita gunakan teknologi tadi sebagai satu alat yang menyebabkan ketagihan. Ketagihan gadget lah. Maknanya kita utamakan hiburan-hiburan. Al-Quran tak dibuka. Walaupun ada aplikasi Al-Quran dalam handphone tadi, tapi tak dibuka. Yang dibuka tadi adalah platform-platform yang lain. Malah ia membawa kepada kelalaian, malah mengundang kepada jenayah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan teknologi yang sedia ada tadi, semua orang ada handphone lah. Bukan satu, dua, 103. Maknanya ia boleh meningkatkan rasa kesedaran di kalangan masyarakat kita dengan cara hidup yang lebih bermakna lah. Panduan orang kata nak berdiet, exercise, semua dia. Tapi kalau diabaikan, itu yang disebutkan tadi, mana kes ketagihan cyber ni, perjudian dalam talian,
1: banyak
2: maksiat dalam talian laku. Sebab tu kita lihat banyak aplikasi yang di bentuk yang direka menjurus kepada kemaksiatan. Malah yang berani pula jual diri dalam talian. Ini berlaku. Yang ketiga, tanggungjawab sesama manusia. Maknanya kalau kita gunakan manfaat tadi, kita buat grup keluarga, grup taman, grup kampung. Dan di sana juga kita gunakan untuk membantu mangsa-mangsa. Contoh banjir, kemalangan, musibah dengan kutipan derma tadi. Itu yang baik. Tetapi yang negatifnya pula, berlaku buli cyber. Di situlah penyebaran berita palsu, platform digital yang meruntuhkan reputasi rumah tangga, yang meruntuhkan maruah, dan juga menimbulkan emosi yang tak terkawal. Kadang sampai tegang lah, sampai dibawa ke mahkamah. Hasil pun jari-jari yang tak bertanggungjawab, jari yang menaip, jari yang mengosi, dan itu semua akan diberikan penanggungjawaban. Dan yang keempat juga sama juga yang soalan dua tadi, iaitu tanggungjawab kepada alam sekitar. Maknanya dalam jurnal teknologi pada hari ini, kita gunakanlah

0: perniagaan tanpa plastik. Kemudian kita pula ada dunia dengan tenaga solar. Namun kalau yang negatif orang abaikan, dalam dunia moden ini berlaku pencemaran udara, kemudian pembuangan toksin tanpa cara yang betul, dan merosakkan ekosistem dan perairan di muka bumi ini. Jadi kita sebagai yang dikatakan hamba Allah SWT ini, mestilah kita terus bersyukur, gunakan teknologi yang sedia ada ini. Dalam dunia ini semua di ujung jari.
1: Ya, sekejap je.
0: Duit pun bayar ujung jari je.
1: Ya.
0: Jadi kena pastikan ianya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, bukan makin jauh. Ya. Apa makna teknologi canggih pada hari ini tetapi manusia makin jauh dengan penciptanya.
1: Uh-huh.
0: Apa makna kemajuan yang sedia ada pada hari ini, andai kata manusia semakin keras hatinya, tidak selembut sebagaimana lembutnya teknologi yang ada pada ini. Lembut je, tahu-tahu masuk je.
1: Masya-Allah, terima kasih.
0: Sedangkan udara, angin yang membawa tadi bahan-bahan berita tadi semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak boleh angkuh.
1: Ya. Yeah,
0: kita kena
1: sombong.
0: Kita kena tunduk patuh pada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terima kasih Datuk, itu dia. Apapun mungkin ada lagi yang kita nak kongsikan Datuk, sebenarnya tajuk ni sangat menarik.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Melakar jari, hati terluka sebenarnya Datuk.
0: Yeah.
1: Dan bila kita dikurniakan tangan dan juga jari-jarilah yang begitu kita banyak membantu urusan kehidupan seharian sebenarnya. Jadi namun dalam dunia hari ini Datuk, jari bukan saja digunakan untuk bekerja ataupun melakukan sesuatu secara fizikal jugalah, tapi juga untuk menaip, beri komen dan juga berkongsi sesuatu di media sosial. Jadi nak tahu juga adab dan juga tanggungjawab yang perlu kita jagalah dalam menggunakan tangan dan juga jari-jemari ni Datuk, agar tidak disalahgunakan sehingga atau menyakiti atau menzalimi sebenarnya. Kadang kata-kata sekarang ni lagi tajam daripada lidah. Kalau kita cakap macam tu sajalah guna lidah, tapi jari ni bila dia dah tertulis dekat sesuatu platform media sosial, benda tu akan kita tengok. Hmm. Akan kita lihat hari-hari. Jadi boleh boleh memberi kesan pada mental, yeah, kita Datuk. Silakan Datuk.
0: Terima kasih DJ Sophia, rakan pendengar di mana saja anda berada, didoakan terus sehat walafiat, ya.
1: Iya.
0: Adab dan tanggungjawab, tangan serta jari-jari manusia adalah mesti digunakan untuk melakukan kebaikan, mencari rezeki yang halal serta menahan diri daripada menulis atau melakukan perkara-perkara yang menyakiti orang lain.
1: Iya.
0: Tangan dan jari bukan sekadar alat fizikal, tetapi ia adalah amanah besar yang akan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Kalau kita tengok, ini Sophia kita ada jari, cantik jari-jari.
1: Ya, yeah, runcing.
0: Namun di sana kadang-kadang kita lupa. Apakah nikmat dan amanah tangan? Jadi yang pertama, dia pemberian yang cukup berharga. Tangan adalah nikmat fizikal yang memudahkan kehidupan sehari manusia. Kita makan, kita angkat barang, kita menunjuk, semua tangan.
1: Yeah.
0: Jadi kita mesti menjaga tangan kita daripada melakukan maksiat. Tidak menggunakan tangan untuk mencuri, memukul atau melakukan kezaliman. Dia merangkumilah tangan itu termasuk jari lah.
1: Yeah.
0: Dan amanah tangan juga membantu sesama manusia dengan menggunakan tangan untuk bersedekah, menolong golongan yang memerlukan dan meringankan beban orang lain.
1: Yeah.
0: Saya dulu memang jumpalah orang yang tak bertangan.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang daripada lengan ni tak ada tangan.
1: Mm-hmm.
0: Kosong. Tapi dia bekerja juga. Kemarin saya lihat orang tu tangan sampai di siku je. Jari tak ada.
1: Jari tak ada.
0: Ya, tapi mereka masih lagi memberikan manfaat. Sebab tu kita ini lengkap jari kita. Jadi adab jari dalam era digital ini sebenarnya yang DJ sebutkan juga tadi.
1: Yeah.
0: Berhenti sebelum menaip. Fikir dulu sebelum menaip. Menulis. Fikirkan sama ada hantaran atau komen di media sosial mendatangkan kebaikan

0: atau subairi. Apa tujuan kita menulis tadi? Ini banyak mereka yang jadi kaldai-kaldai palsu. Mereka lupa untuk menulis benda-benda yang tak elok. Jadi kita kena mengelakkan daripada menyebarkan kebencian. Ni jari ni memanglah dia ambil alih tugas lidah. Mungkin lidah ni kalau bercakap banyak tergigit, tapi jari mungkin tidak tergigit. Justru itu kita mesti menghalang diri kita daripada menulis bahan-bahan fitnah, caci maki atau ugutan yang menekankan emosi mangsa kita. Sebagaimana sebut tadi, bila tulisan tadi terbayang-bayang, emosi kita tak terkawal, mental kita akan terganggu. Dan yang paling penting, jari jemari kita mesti digunakan untuk menjaga perpaduan. Gunakan jari kita ini, para penonton sekalian, para pendengar, untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mesej yang menyatukan masyarakat, bukan memecah belahkan. Apa salahnya kita cari bahan-bahan yang baik, kita hantar pada grup-grup kampung, taman, kawan-kawan yang elok. Tapi hari ini tak, mana yang viral itulah yang dihantar. Saya pun banyak terima tu. Tapi kita hentikan setakat kita saja. Satu lagi, sebagai tambahan, kita ada tanggungjawab di akhirat. Jari jemari tadi akan menjadi saksi di akhirat. Kulit, tangan, kaki akan berbicara dan mengaku segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Dan dia akan dihisap setiap sentuhan, setiap taipan digital tadi akan disoal di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Berani buat, berani tanggung. Tapi nak tunggu tu lama. Sesaan dunia kalian dah dapat. Untung kita ada jari. Bayangkan kalau jari kita, kita buat salah, hilang secebis daging daripada. Tak, kalau dah makin gebu jari dia walaupun dia buat maksiat. Kerana itu kita kena gunakan nikmat jari ini di jalan yang sebenarnya. Jangan menyesal apabila mungkin kita akan diuji dengan tidak ada atau hilangnya jari-jari kita.
1: Masya-Allah, terima kasih Datuk. Itu dia perkongsian untuk hari ini dengan topiknya tadi kita kongsikan, jari melakar Datuk dan juga mungkin untuk yang terakhirlah Datuk, kesimpulanlah, bila kita lihatlah jari kita ni kecil tapi kesannya besar. Jadi apapun buat anda, untuk ingatan kita bersamalah, untuk diri saya juga sebenarnya Datuk, gunakan jari kita ini untuk perkara yang baik, menyebarkan ilmu, membantu dan juga mengeratkan silaturahim. Dan sebelum kita menaip tu ataupun berkongsilah, memberi komen, fikir dulu kesannya kepada orang lain, dan jangan sampai jari kita ni menjadi punca lah orang terluka. Jadi jari melakar hati merasa, jadi biar lah yang kita lakarkan tu membawa kebaikan. Mungkin ada penutupnya Datuk, silakan.
0: Ya, terima kasih DJ Sophia. Kita ada 5 jari satu jari tak sama ada yang gempal, orang kata jempol.
1: Jempol. Ibu jari ni jempol tu.
0: Ini penting untuk tamprin ke apa saja. Ibu jari yang selalu berkata baik, yang oh good, ini nampak
1: bagus.
0: Okay. Ada jari penunjuk, yang suka menunjuk, benar-benar buat.
1: Yang marah kan?
0: Ada jari yang panjang sekali. Tapi sombong. Tak suka tak suka. Benda tu kalau tunjuk pun marah orang. Jangan tunjuk, saya tak berani tunjuk. Baik. Tapi itulah yang kita nampak di mana tempat ini. Sama-sama kita marah, tunjuk jari tengah. Marah-marah pun tunjuk je. Saya mula tak faham sebenarnya apa benda tu. Rupanya itulah jari tengah yang melambangkan sombong, bongkak, dan sebagainya lah, sifat-sifat yang negatif.
1: Tapi kita sedih, kadang ada di bawah peringkat umum yang menggunakan jari tu.
0: Kemudian kita ada jari manis. Mana?
1: Ini jari manis.
0: Nampak? Disarung lagi. Disarung dengan cincin. Cantik. Selalu beri tauladan. Ini pemberian kasih sayang, ini cincin ni, maknanya tanda kesabaran sehingga dapat hadiah cincin.
1: Ya.
0: Kemudian kita ada jari yang
1: jari jong,
0: aji kelingking, yang lemah, kecil.
1: Tapi suka berjanji lah.
0: Ya. Jadi kalau kita dulu kan sekolah,
1: janji ya.
0: Kita sentuh.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kalau kita dengan anak-anak pun, itu menggambarkan kehebatan kita.
1: Baik.
0: Jadi dalam keadaan perbezaan positif yang tadi, semua berperanan. Bantu-bantu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi bayangkan kalau jari kita tadi tak dimanfaatkan.
1: Iya. Yeah.
0: Disalahgunakan. Dan yang penting juga kalau kita tunjuk tadi, tunjuk kat orang kan, empat jari tadi tunjuk kat diri kita. Nampak? Empat ni tunjuk. Jadi kita kena faham lah. Semasa kita mengalakan satu jari penunjuk, telunjuk kepada orang lain, mungkin kita marah sebagainya. Maka secara tak langsung yang empat tadi, kalau kita maki orang empat kali ganda memaki diri sendiri.
1: Begitu jugalah kalau kita memuji kan kebaikan. Maknanya berganda juga kebaikan pada kita, Dato'.
0: Sebab tu kita dijadikan ada perbezaan. Tak sama. Tak sama. Namun perbezaan tadi mesti digunakan untuk bersatu. Saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling mengisi. Bukan untuk saling tuduh, menuduh, menunjuk, merosak dan memfitnah. Bahkan, na'udzubillah lah, ada yang sanggup membunuh. Jadi akhirnya sidang penonton, sidang peringkat sekalian, kita sebagai manusia mempunyai hati nurani kita. Maka kita kena cekal, jangan mudah terluka atau tercalar disebabkan angkara orang lain. Memiliki kelembutan hati adalah cara untuk merendam kebencian. Namun melindungi diri agar tidak mudah terluka memerlukan ketahanan mental dan batasan emosi yang sihat. Jadi kadang-kadang kita baca tulisan orang, kita cepat kecil hati. Sebenarnya kita kena tabah. Apapun kita lihat, orang mengata kita, jiwa kita kena kental. Jangan cepat merajuk, jangan cepat tercalar. Walaupun tadi jari melakar, hati
1: terluka.
0: Terluka, sebenarnya kita sebagai orang Islam, kita kena kental. Walaupun orang kutuk Islam pelbagai bentuk, namun sebagai Islam kita kena cekal. Kita mesti mempertahankan diri kita, maruah kita, agama kita dengan akhlak yang terbaik. Jangan kita cepat rendah diri. Dan kita terbawa-bawa dengan emosi kita.
1: Baik.
0: Kalau kita berada di tempat yang benar, tempat yang betul, maka teruskan. Walaupun tulisan-tulisan tadi menyakitkan hati kita, walaupun tulisan-tulisan kadang merupakan orang yang buat tadi, orang yang menyamar, diupah, maknanya kita jangan mudah terluka. Jadi kita juga mesti ada sifat memaafkan. Kita bantu hati kita supaya lembah, apa ni, tetap lembut lah. Jangan cepat terluka. Sesungguhnya manusia ini tidak terlepas daripada kesilapan dan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan akan terbit titik-titik hitam dalam hati kita. Sehingga terlalu banyak, kalau kesilapan tadi, kita akan selalu oleh dosa. Dan bila banyak dosa, hati manusia akan keras dan gelap. Dan ini juga disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan dosa, akan terbit bintik hitam di hatinya. Sekiranya dia bertaubat, meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar, maka akan hilanglah titik hitam tersebut. Namun sekiranya dia menambah dosa tersebut, akan bertambahlah titik hitam itu, lalu hatinya gelap diselaputi dosa. Sebab itu jari jemari kita ni kena jaga, jangan terus melakukan dosa kerana ia menyebabkan hati kita akan keras, hati kita akan hitam dan akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masya-Allah. Terima kasih Datuk. Itu dia perkongsian untuk petang ini Datuk topik yang kita bawakan untuk anda. Jari melakar, hati terluka. Jadi apa-apa simpanlah jari kita, biarlah kita membuat orang kata kenangan-kenangan yang manis saja tu. InsyaAllah benda tu pun akan berbalik kepada kita. Terima kasih atas perkongsian hari ini bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, yang kita kongsikan di mana bersama dalam program Secangkir Bicara setiap bulan minggu yang pertama dan juga kedua.
0: Kita ada pantun kan?
1: Ya. Yeah. Hampir terlupa ni Datuk tadi saya dah puas berpantun. Bagi Datuk berpantun pula. Silakan Datuk.
0: Kita pantun keinsafan lah sebab kita sentuh hati, jadi pantun menyentuh hati juga lah.
1: Boleh, silakan Datuk.
0: Janganlah kita lalai dan leka membiarkan nafsu menjadi raja. Kembara dunia hanya seketika, cuma sekadar singgahan sahaja. Sungguh tenang suasana di desa, jauh dari kebisingan kota. Pohonlah ampun kepada Yang Maha Esa di atas dosa yang banyak tercipta. Kita semuanya adalah sama, mencari bekalan agar selesa. Hidup di dunia tidaklah lama, tambahkan pahala, kurangkan dosa. Wallahualam.
1: Masya Allah, terima kasih Datuk. Terpana untuk kita kata memberi sesamalah untuk diri sendiri juga sebenarnya, diri saya juga sebenarnya Datuk. Baik, apapun dah sampai ke penghujung waktu untuk program Secangkir Bicara, biar santai janji sampai sebagai penutup untuk SS juga sebenarnya, untuk mengakhiri tugasan SS dari jam 2 petang tadi hinggalah jam 6 petang. Dan selepas ini bertemankan sahabat SS, DJ Fas akan menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya untuk relax 6 hingga 12 tengah malam. Dan untuk itu terima kasih Datuk. InsyaAllah kita jumpa lagi Datuk
0: InsyaAllah.
1: Bulan baru. Bulan 10. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan buat anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Assalamualaikum. Bye.
2: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
2: Bermaksud, dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau sengketa, bertindaklah dengan cekap serta adil supaya keputusan serta penyelesaian itu dapat memuaskan hati kedua-dua belah pihak.
1: Contoh ayat.
2: Seseorang yang bijak apabila membuat sesuatu keputusan mestilah adil dan saksama agar tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang semua. Apa khabar ya? Mudah-mudahan sihat-sihat belakalah. Senyum-senyum biar sampai ke telinga tau. Alhamdulillah. Hari ini dapatlah kita bersua suara lagi bertemankan saya di sini. Watashiwa Fazirades Haji Memashite. Yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti untuk edisi hari ini 10 September 2026. Hari Khamis bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Juga terima kasih buat DJ HH nombor 1 ya, yang telah menemani anda sebentar saja tadi bersama yang berbahagia Dato' Ustaz Haji Rahimin bin Bani, tentunya dalam rancangan Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Alhamdulillah, sama-samalah kita mengambil intipati yang telah pun disampaikan sebagai panduan kita untuk menjadi mukmin yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Okey, untuk hari ini, insyaAllah di jam yang pertama, Faz akan terus menemani anda dengan lagu-lagu yang pastinya Faz dah susun cantik aja tau. Menemani petang anda, sama ada yang sedang memandu ketika ni kan, baru pulang dari kerja, hati-hati jangan laju-laju now. Kita faham, dah tak sabar nak sampai rumah. Ramai yang menunggu anak-anak kan. Mak ayah, isteri tercinta dan sebagainya. Hati-hati, semoga selamat sampai tau. Juga yang sedang menikmati juadah minum petang, selamat minum petang. Agak-agaknya apa yang terhidang di atas meja tu, kongsilah sikit dengan Dak Fah ni ha. Jangan risau, Fah takkan terliur. Sebab apa tau, kita dah makan siap-siap tadi. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu yang berjudul Keluhan Perantau. Sebuah lagu yang cukup popular sekitar tahun 80-an. Memandangkan baru-baru ni itulah di media sosial. Ramai yang muat naik gambar tahun 80-an gitu kan. Seronok cantik je nampak eh. Jomlah kita sama-sama layan lagu ini. Khas untuk anda. Lagu FM mempesonakan.

Semua lagu nyanyian daripada Bob Mesra dengan lagu Cinta Seorang Teman. Baru saja menemani anda lah petang-petang begini kan, dalam keadaan cuaca redup-redup manja. Begitu, alhamdulillah lah. Jadi kalau yang dalam perjalanan pulang dari kerja ataupun yang sedang memandu ke mana saja destinasi anda, dengan keadaan cuaca yang begini, rasa tenang dan bahagia. Betul tak? Okey. Baiklah, Fah nak berkongsi dengan anda yang mana. Jangan lupa kepada warga Melaka, bersama-sama kita memeriahkan hebat, iaitu Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco bersama dengan rakyat negeri Melaka, yang mana akan diadakan pada 18 September 2026 Jumaat depan, bermula pukul 2:30 petang hingga 5 petang, bertempat di Pantai Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Dan inilah peluang untuk warga Melaka, rakyat bertemu, beramah mesra dan juga menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama dengan barisan Exco Kerajaan Negeri Melaka. Jangan lupa temu janji 18 September 2026. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang pastinya mencuit hati kejap lagi dan selepas itu 6:30 petang kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati. Baik, jom, ini dia lagu nyanyian daripada Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga. Alahai, comelnya Melaka FM mempesanakan.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
4: Ayuh, seluruh anak
5: lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian. Kita ikuti bersama.
2: Ada zikir-zikir ataupun doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita baca ketika kita memakai pakaian. Jadi kita baca dalam kitab terjemahan pada muka surat yang ke-42. Kitab Al-Azkar terjemahan muka surat yang ke-42. Zikir ketika memakai pakaian. Disunatkan untuk membaca bismillah. Demikian juga pada setiap pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Nawawi sebut tuan-tuan, sebelum Imam Nawawi disebutkan berkenaan dengan zikir ataupun doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian, Imam Nawawi sebut dia kata apa? Dia kata sunat untuk kita membaca bismillah ketika nak pakai baju tu. Sunat untuk kita sebut bismillah dengan nama Allah, bukan ketika pakai baju saja kan, bahkan pada setiap pekerjaan. Dan setiap pekerjaan yang kita nak buat kan, umum tuan-tuan, apa-apa saja pekerjaan yang kita nak buat, disunatkan untuk kita sebut bismillah itu kan. Kita nak buka tingkap, bismillah. Nak buka pintu, bismillah. Benda-benda yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kan, kita disunatkan untuk membaca bismillah itu tuan-tuan. Biasakan itu. Kalau kita nak buat apa saja, kita sebut bismillah itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya setiap perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka amalan tersebut akan terputus. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut perkataan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut akan terputus. Apa maksud terputus? Maksudnya amalan tersebut, kita kata bila dilakukan, kalau kita tak sebut bismillah itu, dia kurang keberkatan dia tuan-tuan kan. Jadi kalau kita nak buat apa saja, nak mulakan apa-apa pekerjaan tuan-tuan, apa-apa perbuatan yang baik, bismillah, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang saja tuan-tuan, bismillah saja, ataupun kalau nak sebut penuh pun boleh, bismillahirrahmanirrahim kan. Kita nak naik kereta, bismillah. Nak memasak, mulakan memasak, bismillah kan. Nak mulakan percakapan kita, kita sebut bismillah kan. Apa sahaja perbuatan yang kita nak buat, perbuatan baik yang kita nak buat, sebut bismillah itu tuan-tuan. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aghliq babaka wadhkur ismallah. Nabi kata, tutuplah pintu rumah kamu pada waktu malam dan sebutlah nama Allah. Tengok tuan-tuan. Kan? Bila nak tutup pintu, Nabi suruh sebut nama Allah itu. Wadhkur ismallah. Kan? Apa-apa saja perbuatan tu, kita mulakan dengan bismillah. Kan? Barulah ada keberkatan dalam perbuatan yang kita lakukan itu. Kan? Dan kita bila sebut nama Allah, kita ingat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menyebabkan kita ini sentiasa mengingati Allah dalam setiap perbuatan kita itu tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa sebut nama Allah, ingat Allah, maka kita ini akan dibimbing itu. Kan? Setiap perbuatan kita itu akan dibimbing itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam nota kaki di tuan-tuan dalam kitab terjemahan itu dikata, penulis dalam kitab Al-Jihad pada Sahih Muslim menyatakan, para penulis daripada kalangan sastrawan Arab mengatakan, jika dikatakan bismillah maka harus menggunakan huruf alif. Kan yang ni dari segi penulisan bismillah itu tuan-tuan. Bila kita tulis bismillah itu pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah itu dikata kena ada huruf alif itu. Di mana? Pada lam yang kedua itu tuan-tuan. Huruf tersebut dihapus jika ditulis secara lengkap bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia kalau dalam penulisan tuan-tuan, kalau kita perasan lafaz Allah itu dan bismillah itu dekat lafaz Allah tu pada lam yang kedua itu tidak ditulis huruf alif itu. Kan? Dari segi penulisan tidak ditulis, tapi bila kita sebut ada tu huruf alif itu. Sebab tu kita sebut dengan panjang itu. Bismillah. Dua harkat tu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim pada lam yang kedua tu. Tapi dari segi tulisan tidak ditulis itu huruf alif. As-Saminul Halabi mengatakan huruf alif dihapus ketika disandarkan kepada lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu apa? Lafaz Allah itu. Sedangkan jika disandarkan kepada yang lain, maka huruf tersebut tidak dihapus. Inilah yang masyhur. Kan? Dia kata kalau huruf alif pada kalimah-kalimah yang lain tidak dihapus, ditulis. Kan? Tapi pada lafaz Allah dihapus, tidak ditulis tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita baca Quran itu tuan-tuan, lafaz Allah banyak dalam Al-Quran itu. Kan? Huruf alif pada lafaz Allah itu tidak ditulis. Kan? Imam Sayyuti sebut untuk membezakan antara lafaz Allah dengan lafaz Allata. Kan? Allata. Kalau Allata, lam yang kedua tu dia akan ada alif. Jadi kalaulah lafaz Allah juga ditulis alif pada lam yang kedua itu, takut pembaca itu dia keliru antara lafaz Allah dengan lafaz Allata. Kan? Sebab Allata tu nama berhala, tuan-tuan. Kan? Dalam surah An-Najm Allah Taala sebut afara'aitumul lata wal uzza. Kan? Jadi lafaz Allah itu ulama sebut hikmah sebab lafaz Allah itu dibuang alif pada lam yang kedua, hikmahnya sebabnya adalah untuk membezakan antara lafaz Allah dan juga lafaz Allata. Kalau ditulis lafaz alif pada lafaz Allah itu takut pembaca keliru, tuan-tuan. Kan? Jadi sebab itu dihapus dan tidak ditulis. Tapi kalau kita baca, kena baca panjang itu. Ada alif itu, tuan-tuan. Ada pendapat daripada Al-Kisai dan Al-Akhfash tentang bolehnya huruf tersebut hapus walaupun disandarkan kepada selain lafzul jalalah. Ini kita kata berkenaan dengan sedikit bahasa, bahasa Arab dan penulisan itu, tuan-tuan. Dia kata ada pendapat daripada Al-Imam Al-Kisai dan Al-Akhfash mengatakan huruf alif boleh juga dibuang, dihapus ketika menulis lain daripada lafzul jalalah. Al-Farra mengatakan pendapat ini salah kerana tidak boleh menghapus huruf tersebut selain jika disandarkan kepada lafzul jalalah. Al-Farra dia kata tak boleh. Huruf alif tidak ditulis, dibuang pada lafzul jalalah sahaja. Pada selain lafzul jalalah tidak dibuang. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang kelihatan di dalam naskah ini bahawa yang merupakan sunnah adalah apa yang disebutkan di atas. Sedangkan hukum-hukum sunatnya membaca basmalah pada setiap pekerjaan seperti wuduk, makan, minum dan yang lain adalah bacaan minimum. Selengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ha, jadi dia ulas balik. Kan pada setiap pekerjaan, perbuatan tu disunatkan baca Bismillah. Nak ambil wuduk, basuh tangan, Bismillah. Nak makan, Bismillah. Kan? Ha, nak minum, Bismillah. Ha, kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pekerjaan-pekerjaan yang lain, kan? Dan dia kata itu yang minimum, yang selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh kita nak sebut Bismillah sahaja boleh, nak sebut dengan lafaz yang penuh pun boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana itu haruslah difahami demikian, iaitu maksud daripada bacaan basmalah adalah bacaan secara lengkap, atau yang dimaksudkan adalah bacaan minima dan lebih baik jika dibaca secara lengkap. Sedangkan ketika hendak masuk tandas, maka bacaan basmalah tidak dibaca secara lengkap sebelum bacaan ta'awudz kerana tidak ada dalilnya agar dapat dibezakan keadaannya. Wallahu a'lam. Dalam membaca basmalah seperti yang disebutkan oleh penulis di atas, tidak ada perbezaan di antara orang junub dengan yang tidak junub. Namun bagi orang yang berjunub, hendaklah tidak meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran. Dia kata kalau kita nak baca Bismillah, kalau kita sedang berjunub, berhadas besar, boleh tak boleh nak baca Bismillah? Kan? Jadi dia kata boleh. Kan? Kalau kita berjunub pun tuan-tuan, berhadas besar, kita belum mandi wajib lagi. Kan? Kita nak makan, nak sarapan tuan-tuan. Ha? Ataupun nak buat apa sahaja. Nak buka pintu, nak buka tingkap tuan-tuan. Ha? Ha, kita nak mulakan pekerjaan kita. Boleh tak boleh kita baca Bismillah? Jawapannya boleh. Kan? Ha, dengan kita niat berzikir. Tanpa kita niatkan untuk membaca Al-Quran. Kan? Ha, sebab lafaz Bismillah itu sebahagian daripada ayat Al-Quran itu tuan-tuan. Ayat dalam surah An-Namli itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ataupun setengah ulama berpendapat merupakan salah satu ayat daripada suratul Fatihah itu. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ini perkhilafan di kalangan para ulama. Kan ada yang kata Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dalam suratul Fatihah, ada yang mengatakan tidak. Kan? Tapi dalam surah An-Namli memang ada itu. Perkataan ataupun ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cerita berkenaan dengan diutuskan surat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Balqis itu tuan-tuan. Jadi kalau kita berjunub boleh untuk kita baca Bismillah dengan kita jangan niatkan kita baca Quran, tetapi kita niat untuk kita berzikir. Selesai itu nota kaki dia. Jadi Imam Nawawi kata disunatkan kalau kita nak pakai baju, kita sebut Bismillah. Lepas tu baca zikir ataupun doa memakai pakaian itu tuan-tuan. Kan? Dan tidak terbatas hanya pada memakai pakaian saja, pada perbuatan pada perbuatan lain pun disunatkan untuk kita baca Bismillah.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: amalkan. Dengan common sense, kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melayu.

mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan ni, tak semua langkah akan berjalan seperti yang dirancang. Ada masanya kita jatuh, kita kecewa, kemudian kita hilang arah. Namun setiap kejatuhan tu bukanlah penamat. Sebaliknya peluang untuk kita bangkit dengan lebih kuat dan lebih mengenali diri sendiri. Kerana jatuh tu bukan berarti kalah. Kadangkala daripada tanah yang paling rendah, kita belajar cara untuk berdiri setinggi mungkin, insyaAllah. Semoga apa yang kita impikan, yang kita perjuangkan, Allah permudahkan perjalanannya. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.14 minit malam. Jadi Fana ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar, tak kira di mana sahaja anda berada ketika ini ya, kerana setia bersama dengan kami. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini, sekejap lagi kita akan end live ya, untuk menghormati maghrib. Sedikit kata-kata sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya ini. Malam pertama di syurga, nikmatnya sejuta rasa. Berjalan di taman syurga, duduk di mahligai permata. Dan untuk itu, jom kita dengarkan lagu nyanyian daripada Iwan Syahman, Malam Pertama di Syurga. Untuk anda, Laki FM mempesanakan.

12 dengan lagunya Aku Terjatuh, yang mana membawa kita ke 6.54 minit petang. Saudara, bila dengar saja lagu itu tadi kan, ya, mulalah buat kita terfikir, merenung sejenak. Bila sebut tentang aku terjatuh,

Ada 9 elemen yang disebutkan oleh ulama tanda-tanda hati yang mati. Orang yang hatinya mati iaitu orang yang berani meninggalkan perintah Allah Ta'ala, seperti mana solat. Disebutkan oleh ulama tentang tenang tanpa merasa berdosa padahal sedang melakukan dosa. Itu yang kedua. Bila dia melakukan maksiat kepada Allah ataupun dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia rasa tak ada apa-apa tu, seolah-olah macam itu bukan satu kesalahan. Yang ketiganya, tidak tersentuh hatinya, bahkan menjauhi ayat-ayat Quran. Ini tanda-tandanya. Yang keempatnya, terus menerus buat maksiat. Dan yang kelimanya, sibuk mengumpat fitnah dan buruk sangka. Dan yang keenamnya, sangat benci dengan nasihat baik dan para ulama. Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian dan kuburan dan akhirat. Dan yang kelapannya, gila pada dunia tanpa peduli dosa. Dan yang kesembilannya, senang melihat orang susah dan menderita. Ini kita kena jaga, disiram dia dengan baju. Bajunya apa? Ialah baju iman, baju Islam. Kena ada zikrullah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Lagi FM 102.3.

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda.

Boy FM mempersonakan daripada Wali Band dengan lagu Baik Baik Sayang. Jadi mereka yang pernah bergelar sayang ya, terutama sekali kepada pasangan anda, saya doakan semoga kita semua sentiasa menjaga diri tak kira di mana saja kita berada, demi orang yang kita sayang kan. Almaklumlah, ada yang pergi kerja sendiri, bawa kereta tu, hati-hati memandunya, biar lambat asalkan selamat. Bukannya apa, bila kita balik rumah tu kan, ramai yang menanti kan, dengan penuh harapan dan juga kegembiraan. Apapun dah 7.54 minit malam pada waktu ni. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami tika dan waktu ini yang sedang menjamu selera tu. Mungkin suapan yang terakhir, alhamdulillah. Agak-agaknya makan apa? Sambal sardin, faham? Sedapnya sambal sardin. Kan, sekali-sekala makan sambal sardin apa salahnya? Dengan nasi panas-panas, letak pula kicap. Lepas tu digorengkan pula. Ayam perap dengan macam kuah-kuah sate tu kan? Oh, hai. Mulalah perut ni lapau lah. Kelentang-kelentung pula bunyinya bila sebut tentang makanan ni. Apapun, selamat malam untuk anda semua. Dafas akan

menemani anda sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Dan jangan lupa kita ada senada duet pada pukul 9.30 minit malam. Dan untuk jam seterusnya, pukul 8 hingga 9 malam kita akan layan Zoom Music tanpa henti untuk panduan muslimin dan juga muslimat. Maksudnya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.23 minit malam. Seterusnya tempat pukul 9 nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan melekat aja bersama dengan Melaka FM ni tau. Jadi sahabat baik lah eh. Teman rapat, sentiasa saling menemani sampai bila-bila. Baiklah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Black Hanifa. Ini dia Hijab Rindu. Untuk anda yang sedang merindu, jom kita hayati bait lirik dalam lagu ini. Untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

0: Merak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Merak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa Melayu hari ini, tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
3: Bermaksud, dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau sengketa, bertindaklah dengan cekap serta adil supaya keputusan serta penyelesaian itu dapat memuaskan hati kedua-dua belah pihak.
0: Contoh ayat.
3: Seseorang yang bijak apabila membuat sesuatu keputusan mestilah adil dan saksama agar tali jangan putus, kaitan jangan sekah.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: orang yang suka mengumpat, suka mengata orang lain ni, terkadang-kadang dia menjatuhkan maruah seseorang, membuka keaiban, terkadang-kadang merendahkan martabat seseorang. Jadi ini adalah sifat-sifat, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah yang dilarang kepada kita, suka mengata orang ataupun suka merendah-rendahkan orang lain. Sahabat yang ikhlas adalah sahabat yang harus kita hargai, kerana kalau dia berkawan dengan kita ni, dia bersahabat dengan kita, dia tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Memang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Ali dan sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang ikhlas dalam bersahabat. Mereka sanggup berkorban demi sahabat dia. Kalau kita tengok dalam satu peperangan, pernah seorang sahabat dia terluka, luka dalam peperangan. Luka dia tu boleh membawa maut. Jadi dia meminta air. Kemudian bila dia nak minum air ni, dia dengar ada sebelah dia ada sahabat yang luka juga, yang perlu kepada air. Kalau tak minum mati. Dia pun tak minum, dia bagi kepada sahabat yang sebelah. Sahabat yang sebelah pula, bila waktu dia nak minum, dia dengar ada sahabat yang lain yang juga makna kehausan. Lalu dia memberikan. Sampailah air ni pusing pergi kepada sahabat yang pertama kali. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Mereka sanggup berkorban, ikhlas persahabatan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Putra. Ada yang suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan cukup hari ini aman, damai, tenang, dan kita perlu berdoa tuan-tuan dan puan-puan supaya nikmat keamanan dan juga hari ini kesihatan yang baik ni Allah berikan sehingga di hujung usia. Amin amin rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar Melaka FM, ustaz hari ini nak cerita tentang satu tajuk yang sangat ditunggu-tunggu oleh pendengar Melaka FM. Apa dia tu? Ha, berkenaan dengan orang-orang toksik. Ah, kan. Ada yang dah tersenyum, ada yang mata dah bulat tu. Sebab apa? Betul Ustaz. Ha, sebab orang toksik ni ada di mana-mana. Kadang-kadang ada dekat tempat kerja, kadang-kadang ada dekat sekolah, kadang-kadang ada dekat dalam rumah. Betul. Dan kadang-kadang ada dekat sebelah kita yang sedang kita buat kereta. Marah orang sebelah je link dia. Masya Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, persoalannya, bagaimana cara untuk kita menghadapi orang-orang toksik ni? Supaya kita tak nak berlaku konflik, tak nak berlaku salah faham, tak nak berlaku pergaduhan dan persilisan faham. Kita nak kehidupan kita harmoni. Betul-betul kan? Cuma sebelum Ustaz nak bagi cara bagaimana menghadapi orang toksik, kita kena kenal siapa orang toksik sebenarnya. Kan? Pertama, nak kenal orang toksik dalam perempuan ni, dia jenis orang yang suka merungut setiap masa. Lebih-lebih lagi, perkara-perkara yang kecil yang tak penting. Dia adalah salah seorang individu yang memang ada dalam kategori orang toksik.

0: Baik, cuba tengok orang keliling kita, kawan-kawan kita. Ada tak yang jenis yang merungut je? Kan? Benda kecil je pun, kan? Tapi kadang-kadang dia merungut berlebih-lebihan. Yang menyebabkan kita rasa macam, ya Allah, hai, kenapalah ada orang macam ni, kan? Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, ujian yang datang itu akan memberikan hari ini, orang kata, pelangi di masa akan datang. Kan? Kita nak macam tu. Yang kedua, siapa orang toksik yang boleh kita kenali? Terdapat seorang individu yang sering menyalahkan mana-mana individu dalam setiap perkara. Maknanya, dia je betul. Orang lain salah. Bagi idea pun kena tendang. Kan? Kadang idea tu bagus. Yang ini juga kategori orang yang kita panggil sebagai orang toksik. Kan? Yang ketiga, mereka ni sering menyalahkan kita atas kesilapan yang berlaku, yang kadang-kadang kesilapan itu dia buat sendiri. Kan, contohlah berlaku dekat tempat kerja, terutamanya bos-bos lah. Marah pula bos-bos ni, kan? Tak. Nak jadi hari ini tempat kerja yang harmoni, nak jadi hari ini kawan-kawan yang harmoni, kehidupan yang harmoni, kita tak nak ada orang toksik ni. So kalau kita tengok jenis orang toksik ni, sebenarnya ada kawan sekeliling kita. Betul tak betul? Soalnya macam mana kita nak hadap orang toksik ni? Esok dengarkan Melaka FM, kerana Ustaz akan sharekan tip-tip yang baik untuk kita hadapi orang ini dengan cara yang betul. Jumpa Ustaz Fadli esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
4: Yuku.
3: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
4: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
3: Ingat, guna aplikasi RTM Play, talian internet kena ada tau.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengurusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagi FM mempersanakan. Hai, hai, hai. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami pada waktu ni. Bertemankan saya, Watashi wa Fazirades, Haji Memashitek, DJ Fazir Rama-Rama yang menemani anda dari pukul 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Tengah buat apa tu? Ada yang baru lepas ataupun dalam perjalanan pulang tau. Dari tempat kerja, dari masjid. Lepas tu jalan-jalan dengan keluarga tadi kan, lepas makan malam. Alhamdulillah. Apa pun semoga selamat sampai ke rumah, ke destinasi anda. Tak kira ke mana saja tujuan anda pada malam ini. Juga yang sedang beristirahat dekat rumah tu menyandar wajah tu. Kita nampak. Sebab apa Da'fah ada teropong ajaib. Jangan main-main tau. Teropong ajaib yang boleh pastikan anda mendengar di mana. Gitu. Okey, terima kasih. Apa pun untuk anda, malam ni kita ada rancangan senada duet, yang mana kita akan keudarakan lagu-lagu duet. Tahu pilihan. Mungkin ada yang nak tujukan lagu untuk seseorang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Biasanya kalau lagu-lagu duet ni, kebanyakannya lagu-lagu cinta, lagu yang ada kena-mengena dengan kehidupan, lagu tentang perasaan kan. Jadi apa tunggu lagi? Lagu yang ada kena-mengena dengan kenangan silam. Cepat-cepat hantarkan terus dekat nombor Wasabi Melaka FM 0108061023. Dan sambil-sambil tu juga Fak akan kongsikan pelbagai informasi lah untuk anda semua. Manakah Melaka kan? Melaka tak relax. Jadi macam-macam aktiviti yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. Apa ceritanya tu? Kejap lagi lah. Jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Firehouse. Ini dia, I Live My Life For You. Melaka FM mempesanakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ada lagu yang sekadar kita dengar, tapi ada lagu yang diam-diam menyentuh hati. Kerana setiap melodi ada ceritanya, dan setiap lirik mempunyai rasa, dan setiap kenangan punya seseorang yang pernah kita cintai. Jadi bila dua suara berpadu, maka lahirlah sebuah cerita. Bila dua hati bersenada, terciptalah satu kenangan. Hai, hai, hai, hai, hai. Selamat malam dan juga salam senada duet untuk anda semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami pada waktu ini. Tentunya dalam rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa. Yang mana Fas akan keudarakan lagu-lagu duet khas untuk anda. Satu lagu dinyanyikan oleh dua orang ataupun lebih. Ha, itulah duet ya. Jadi untuk anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan pada malam ni, mungkin lagu tersebut ada kena mengena dengan kehidupan kita, ada kenangan silam, mungkin juga nak tujukan buat seseorang yang jauh di mata tapi jauh di hati. Jauh di mata, jauh di hati, kenapa nak tujuh lagu pula kan? Yalah, kata ingat mengingati, ya tak? Tapi kalau boleh jauh di mata, biar dekat-dekat hati kan? Okeylah, dan banyak lagu-lagu pilihan yang telah pun Fas terima menerusi kiriman di Bilik Hijau ataupun Wasabi. InsyaAllah Fas akan bacakan satu persatulah, tunaikan lagu-lagu permintaan anda pada malam ni sampai pukul 12 tengah malam tau. Dan untuk mereka juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini, hai, selamat malam untuk semua. Antaranya yang saya nampak dekat sini, Cik Nazmi, Nur Ihsan Fatoni, terima kasih Kak Wadia Hetty, siapa lagi, Maknab kita yang berada di Kota Tinggi, tak lupa buat Mr. Joker, Kak Zura Juju yang tengah meniaga tu kan, walaupun dalam kesibukan melayan pelanggan-pelanggan tapi tetap setia mendengarkan Radio Melaka FM tau. Terima kasih Kak Zura Juju. Juga ada Cik Ani Murni Said di Semabuk, katanya Cik Ani penat malam ni, rasa macam nak tidur awal lah. Yelah, selamat malam ya Cik Murni Sain. Juga kita ada Ana, Arik dan ramai lagi. Khairunisa pun dah ada. Terima kasih sebab setia saling teman berteman lah di ruangan TikTok ini. Baiklah, untuk lagu yang pertama Fak nak tunaikan kiriman daripada Kak Kenong. Nampak gayanya malam ni Kak Kenong jadi orang nombor satu eh. Kak Kenong kata nak dengarkan lagu daripada Monolog dan juga Aitilia dengan lagunya Gaganda Adinda. Lagu ni Kak Kenong tujukan buat suami yang tengah bertukar motor tu dekat depan rumah dengan ucapan Adinda sayang ganda amboi kemain ya. Romantisnya layan Senada Duet.

daripada Hari Khalifah dan juga Baby Acha dengan lagu Aku Milik Orang. Ya, kadang-kadang saudara, kita ni datang pada waktu yang salah. Jadi hati tu dah terlanjur memilih tetapi tak ada mengingatkan dia bukan milik kita. Dan mencintai ada kalanya bermakna belajar untuk melepaskan. Sabar je lah ya, kalau dia milik orang, kita carilah orang lain. Kerana bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Okey, itu adalah lagu pilihan daripada Moksu Raja alias Dia Milik Orang. Dan kata Moksu kita ni, lagu itu ditujukan untuk Ajah Zainab di Alu Gajah. Tak lupa Mak Yah di Jasin, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Mak Lu Mahawa dan juga Cik Ramli Bertam Hulu. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat-sihat selalu. Baik, terima kasih Moksu. Baiklah, sebelum kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni, Fah nak berkongsi dengan anda yang mana ya, bahagian pembangunan rakan muda Jabatan Belia dan juga Sukan Negara bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka akan melaksanakan Fiesta Rakan Muda Peringkat Kebangsaan 2026 iaitu pada 25 hingga 27 September 2026 bertempat di Lanai Seni Aikro dan juga Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka, yang mana penganjuran Fiesta Rakan Muda ini adalah bertujuan untuk menyediakan ruang yang terbuka, progresif dan juga mesra belia untuk mereka mengekspresikan bakat, minat dan juga potensi diri dalam suasana karnival yang inklusif dan juga dinamik. Jadi kepada warga Melaka, apa tunggu lagi? Siap-siap tulis dalam kalender untuk bulan ini, 25 sampailah 27 September ini, kita datang beramai-ramai sempena dengan Fiesta Rakan Muda Peringkat Kebangsaan 2026. Okey, kita nak teruskan lagi ni ha dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni tau. Kita ada kiriman daripada Kak Wadiah Hetty, katanya DJ Faz, malam ni teringin betul nak dengar lagu Peralihan Zaman, nyanyian daripada Allahyarham JJ dan juga Dayang Ku Intan. Lagu ni Kak Wadiah nak tujukan untuk semua lah yang menonton live di TikTok Melaka FM, untuk pendengar-pendengar setia, dengan ucapan semoga ceria selalu tau dengan lagu pada malam ni. Ya, sudah semestinya. Tapi sebelum kita nak layan lagu pilihan daripada Kak Wadiah itu, kita layan dulu lagu nyanyian daripada Insomniacs bersama dengan Nabila Razali dengan sebuah lagu yang bertajuk Cerita Kita. Apa ceritanya tu? Jom kita layan sama-sama. Senada duet Melaka FM, melodi hati satukan jiwa.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Dunia sekarang ni makin maju.
3: Komunikasi makin padu.
2: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
3: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
2: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
3: Senang kan? Memanglah senang.
2: Ini kan?

Lagi FM Abu Sanakan daripada nyanyian Dayangku Intan dan juga Allahyarham Gigi, Peralihan Zaman. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet yang mana membawa kita ke 9.54 minit malam. Sekejap aja masa tu berlalu kan. Pejam celik. Tengok jam tu ha. Dah pukul 10 dah pun. Itulah. Jadi waktu yang kita ada ni, kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Tapi biasanya kalau orang yang bekerja esok, waktu-waktu begini dah mula melaburkan tirai. Dah mula menyandau dekat katil. Dah meletakkan kepala atas bantal kan. Tapi tetaplah singgah sekejap di ruangan TikTok. Katanya nak tengok apalah Dakfah nak popet-popet malam ni. Bila cerita pasal popet-popet ni kan, baru ni ha kejap tadi Fas adalah scroll dekat media sosial. Terjumpalah satu kata-kata ni yang orang kata menyentuh hati dan sanubariku. Satu hantaran di platform media sosial daripada seorang pempengaruh, iaitu Cikgu Rahmat Ihsan. Apa yang dikongsikannya iaitu, jangan ukur rezeki dari besarnya rumah, kerana ada rumah kecil penuh dengan syukur. Ada rumah besar yang

penghuninya tak pernah rasa syukur. Kan? Jadi janganlah kita ukur rezeki seseorang tu hanya pada besar ataupun cantiknya rumah yang dia ada. Ada rumah kecil tetapi di dalamnya penuh dengan tawa, ada kasih sayang dan penuh dengan kesyukuran. Mungkin tak banyak yang dimiliki, tetapi hati penghuninya sentiasa rasa cukup, kan? Dan ada pula rumah yang besar, serba lengkap, tetapi penghuninya masih merasa kosong, masih mengejar apa yang belum ada, sampaikan terlupa untuk syukur apa yang sudah dimiliki. Kerana rezeki bukan hanya tentang luasnya halaman, tentang mahalnya kereta ataupun tebalnya wang di dalam simpanan. Rezeki juga adalah kesihatan, kan, tuan-tuan? Keluarga yang sayang dengan kita, makanan yang cukup, tidur yang lena, pekerjaan yang kita ada, ketenangan hati dan juga kesempatan untuk terus berbuat baik. Jadi ucapkan kalimah Alhamdulillah di atas apa yang ada pada diri kita pada hari ini, kan. Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Yelah, lebih-lebih lagi sekarang ni semua dah ada telefon. Bila malam-malam macam ni, ha, kejap-kejap tengok telefon, scroll lah media sosial tu, nampak kehidupan orang lain macam ni, tapi aku tak macam tu pun. Mulalah kita membanding dengan diri kita dengan mereka. Jadi apa yang kita ada ni, bersyukurlah. Ni ungkapan ataupun perkongsian ini bukan untuk anda saja tau, tapi juga untuk diri saya sendiri. Peringatan untuk diri ini yang lemah. Yelah, kadang-kadang terlupa juga, kan, kita ni manusia. Alahai. Okeylah, marilah kita nak layan lagu-lagu pilihan pada malam ini dalam Senada Duet, ya. Kiriman daripada Mak Jah. Mak Jah katanya nak dengar lagu Emang Dasar. Kemain Mak Jah nak dengar lagu daripada Wali Band. Katanya lagu ni nak tujukan buat Zura Juju, Amar Disandakan, Kak Niki di Malim dan semualah yang sedang mendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Semoga ceria selalu. Okeylah, baik Mak Jah. Mak Jah pun jaga diri baik-baik tau. Tapi sebelum tu, apa kata kita nak layan lagu permintaan daripada Mariah Carey dan juga Boys to Men. Sebuah lagi yang berjodoh, One Sweet Day, lagu pilihan daripada Kak Senah Santan. Katanya tengah melayan perasaan ni, Fas. Layan perasaan. Layan lagu One Sweet Day tau. Kemain. Layanlah. Mari kita dengar bersama hasil anda dalam Senada Duet Laki FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara kehormatan

daripada Dato' M. Nasir dan juga Yunizar Hussein dengan lagu Dua Insan. Baru saja menemani anda kan. Bila dengar aje lagu tu, mulalah rasa macam nak berpuitis pula. Dua Insan mungkin berbeza ceritanya, berbeza perjalanan dan juga berbeza cara mencintai. Tapi apabila hati sudah memilih, perbezaan bukan lagi alasan untuk menjauh tau. Tapi sebaliknya, jadi alasan untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Dua insan sedang bercinta. Seronok dengan lagu-lagu begitu. Mulalah hati yang tertutup berbunga kembali. Kita doakan semoga mereka yang mungkin ketika ini sedang solo bertemu dengan jodohnya suatu hari nanti. InsyaAllah yang terbaik pasti. 10.12 minit malam, Fah nak kongsikan lagi berkenaan ya Festival Masyarakat Peringkat Kemas Negeri Melaka bagi tahun 2026. Yang mana untuk makluman anda, festival ini akan berlangsung bermula 25 hingga 27 September 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Taman Semabuk Dalam Melaka. Jadi untuk itu kepada warga Melaka, jomlah kita beramai-ramai untuk memeriahkan festival FESMA ini yang akan diadakan, terutama sekali orang semabuk. Dah dekat dah tu, semabuk. Pergilah hadir, pergilah beramai-ramai ya. Kita memeriahkan program ini. Baik, kita nak teruskan lagi ni ha. Terima kasih untuk mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Ija, Fatin, Alif Ain, kita-kita. Dah ramai lagi. Cik Sapian Podin pun ada. Katanya hadir menonton. Salam dari Bumi Kenyalang. Terima kasih Cik Sapian Podin. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Datangnya daripada Arik. Assalamualaikum Kak Faz. Waalaikumsalam. Malam ni Arik nak dengar lagu Dibius Cinta, nyanyian daripada Datuk Yusri dan juga Melly Goslow. Lagu ni istimewa lah buat semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka dan juga untuk penyokong setia Melaka FM. Anda semua adorable. Wow. Buat Kak Faz kepompong jadi rama-rama. Kepompong jadi rama-rama. Masih dengan kata-kata, bukan hasil yang kita bicarakan, tapi proses menuju ke situ. Terlalu indah. Terima kasih Kak Faz kerana selalu terbang bersama-sama kami di udara. 102.3 mempesonakan. Wow. Terima kasih Ari. Sebelum kita nak layan lagu pilihan Ari tu, apa kata kita layan dulu daripada Razita Islin dan juga Aju Sukses. Mengapa sukar melafazkan maaf untuk anda dalam senada duet?

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

Senada duet daripada Melly Goslo dan juga Dato' Yusri dengan lagu Dibius Cinta. Bila Dibius Cinta, mulalah makan tak kenyang, mandi tak lena, tidur tak basah, kan? Macam ada something wrong somewhere je dengan kenyataan tadi. Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Itu yang betulnya, kan? Apabila kita dibius cinta, begitulah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Apapun, kita doakan semoga baik-baik saja untuk mereka yang ketika ini sedang dilamun cinta. Semoga cinta yang hadir itu memberikan keceriaan, kebahagiaan dan juga kemanisan hidup sampailah akhir hayat, insyaAllah. Okey, ada yang bertanya, DJ Faz, minggu ni dekat Melaka ada apa? Ya, kita nak bagi tahu sebab Melaka memang setiap minggu tak relax, kan? Okey, menariknya di Melaka pada minggu ini ya, antaranya kita ada WRUR Don Aili Mau yang telah pun bermula dari 6 hingga 12 September 2026. Juga kita ada Karnival Falak Peringkat Kebangsaan 2026 bertempat di Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara bermula 11 hingga 13 September 2026. Okey, hari Jumaat hingga Ahad bermula 10 pagi hingga 10 malam. Seterusnya, ada pertandingan Konda Kondi Festival Sungai Melaka bertempat di JT Teluk Berembang, Aili Mau pada hari Sabtu ini 7 pagi hingga 1 petang. Ada pertandingan Perahu Berhias Festival Sungai Melaka di JT Teluk Berembang juga hari Sabtu 7 pagi hingga 1 petang. Dan penutup WRUR Don Aili Mau bertempat di Dewan Taman Datuk Seti Aili Mau hari Sabtu juga tau, pukul 9 pagi. Seterusnya juga hari Sabtu berlangsungnya program Jom Santai at Dataran Bandaraya MBMB pukul 8.30 minit malam. Dan banyak lagi acara yang akan berlangsung pada minggu ni, nanti Fah kongsi lagi tau. Juga kita nak kongsikan dengan anda, banyak betul benda nak kongsi lah, okay? Mengenai kesihatan dan juga khasiat sayur-sayuran. Sayur apa yang kita nak bawa hari ni? Kejap lagi lah, walaupun malam, apa salahnya cerita pasal sayur-sayuran, kan? Jom kita layan lagu permintaan yang seterusnya daripada Mr. Joker. Kata Mr. Joker nak dengarkan lagu nyanyian daripada Malik dan juga Najwa, Kau Yang Punya. Lagu ni saya nak tuju pada sesiapa sahaja. Cuma sedikit ucapan lah untuk pendengar yang sudah berpenat lelah dengan urusan masing-masing siang tadi. Dengan ucapan, selamat berehat dan moga terhibur. Baik, jom kita layan lagu ini. Kau Yang Punya, Malik featuring Najwa. Untuk anda dalam Senada Duet.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layan

Cole Cocker dan juga Jennifer Warnes dengan lagu Up Where We Belong. Baru saja menghiburkan anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. 10.53 minit malam pada waktu ni. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia menemani ya. Dakfa di sini dan Faz temankan anda di sana. Baiklah, kalau tadi Faz ada mengatakan yang mana Faz nak berkongsi mengenai khasiat sayur-sayuran. Ya, betul. Kita nak cerita tentang tauge. Sebab apa ramai di antara rakan-rakan pendengar kita kan yang katanya tak suka makan tauge, betul ke? Ramai ke sesetengah orang sahaja? Okey, ni cerita khas untuk anda yang mungkin tak tahu mengenai khasiat tauge kan. Sebenarnya tauge ni khasiat dia banyak sangat tau. Rugi kalau kita tak makan tauge. Tapi kita kena tanya juga, kenapa awak tak makan tauge Ha, sedap tau. Okeylah, kita nak cerita dengan anda. Yang mana tauge ni adalah sejenis sayur-sayuran ya, yang malang sekali kurang digemari oleh kebanyakan individu tanpa mengira jantina dan juga usia. Tapi sebenarnya ia mempunyai pelbagai khasiat yang ramai tak tahu. Okey, ada yang makan mi goreng, mi hon goreng, tauge letak tepi pinggan tu. Sayang. Lepas ni bagi kat Faz tau. Okey, yang pertama sekali tauge ni kaya dengan protein. Sebenarnya mempunyai dua kali ganda lebih banyak protein berbanding dengan daging lembu ataupun ayam. Antara kebaikannya adalah ia mampu meningkatkan kesuburan terutamanya lelaki yang sangat memerlukan protein untuk menghasilkan hormon bagi tujuan kesuburan. Jadi kaya dengan protein tau. Kemudian, ianya kaya dengan enzim berbanding sayur-sayuran yang lain. Tauge mengandungi 100 kali ganda enzim. Ia sangat penting untuk fungsi tubuh badan, terutamanya untuk proses pencernaan. Enzim mampu membantu individu yang mempunyai masalah penghadaman dan juga perut kembung. Jadi, sesiapa yang selalu rasa macam perut kembung, lepas ni kena banyak makan tauge tau. Okey, seterusnya, tauge ini kaya dengan serat. Baik untuk fungsi penghadaman kerana ianya mengandungi kandungan serat yang tinggi. Serat ini membantulah untuk meleraikan lemak dan juga toksin dalam tubuh badan lalu mengeluarkannya. Sekaligus dapat membantu anda mengawal berat badan. Kakak abang yang nak kurang ataupun nak turunkan berat badan tu, apa tunggu lagi? Makanlah tauge kan. Ada banyak lagi khasiatnya, tapi selepas ni lah akan kongsikan dengan anda ya. Selepas pukul 11 malam nanti, yang mana pukul 11 kita akan dengarkan berita nasional. Jom kita layan daripada Putri Mianti dan juga Allahyarham JJ dengan lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Khas untuk anda dalam senada duet Melaka FM mempesonakan.

0: SPM untuk ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Dimulakan dengan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri yang tiba kira-kira 6.40 petang tadi di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud. Esok, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Kampung Penglikas dan melawat pusat pemindahan sementara mangsa kebakaran kampung Numbak di Dewan Serbaguna Damai. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menyatakan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Kelantan akan terus diperkukuh demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hari ini. Menurutnya, perbincangan merangkumi pelbagai sektor antaranya infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesihatan bagi memastikan pembangunan Kelantan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India, Sharifah Iznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan 2 hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Seterusnya, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi untuk laporan sidang kemuncak BRICS yang bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Silakan.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Terima kasih, Vimala. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo, mengesahkan perkara itu. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang dibincangkan. Sementara itu, Hena Yeo berkata usaha mitigasi yang dilaksanakan di BKL berjaya mengurangkan jumlah lokasi banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
2: Untuk hotspot banjir tahun ini, di BKL telah berjaya mengurangkan hotspot, kawasan hotspot pada 14 lokasi sahaja dan saya juga dimaklumkan bahawa tim setiap pejabat cawangan ini memberikan laporan semasa kepada Datuk Bandar untuk sentiasa memantau banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Henayo.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan melewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu hit.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

duet. Ya, Melaka FM mempersonakan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana membawa kita ke 11.15 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami tau. Bertemakan saya DJ Faz, rama-rama ketika ini untuk jam yang terakhir sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah, kalau tadi kita cerita pasal tauge kan, khasiat makan tauge ataupun sayur-sayuran yang bergelar tauge. Rentetan daripada itu, nampaknya topik ini hangat di live TikTok Melaka FM. Ada yang cakap dengan Faz, tolong nasihatkan peniaga-peniaga cucu udang supaya kalau buat cucu udang tu biar udang di dalamnya, bukan tauge. Yelah, dah kata tauge banyak khasiat. Jadi peniaga-peniaga cucu udang ni dia letak kepala udang dengan tauge aja tau. Kesian. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang teringin, ibu-ibu mengandung tu teringin nak makan cucu udang, tapi rupanya yang dapat cucu tauge dan kepala udang saja. Jadi kepada peniaga-peniaga cucu udang terutamanya, kalau kita peniaga cucu udang tu biarlah udang di dalamnya kan. Jangan letak banyak tauge aja, ya tak? Sedikit nasihat lah, pesanan daripada penggemar-penggemar cucu udang, ok? Jangan marah. Ok, kejap lagi Faz nak berkongsikan, nak berkongsi dengan anda khasiat tauge. Sebenarnya ada banyak cara penyimpanannya kan. Tapi kejap lagi lah, kita nak layan lagu-lagu duet malam ini yang pastinya akan membuatkan anda rasa bahagia. Tapi lagu ni tulah sedih pula. Mahligaimu dari air mataku, versi duet, nyanyian Fia Julia dan juga Lukman Faiz untuk anda.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat diperingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaga FM.

Ya, itu dia lagu daripada Naki dan juga Fahimi. Sebuah lagu yang berjudul Masa. Cerita tentang masa ni, tengok jam dah pukul 11.26 minit malam, saudara. Sekali lagi lah, cukup pantas masa itu berlalu kan. Tutak, kurang lebih 34 minit lagi nak menjengah ke 12.30 malam. Dah masuk hari yang baru pula lepas tu. Kalau hari ni 10 September, esok dah 11 September kan. Okey, nak sambung sikit lah. Jangan ada yang bosan pula kita cerita pasal toge. Okey, khasiat toge ni kaya dengan antioksidan dan juga amino acid yang mana mampu memberikan pelbagai kebaikan. Antaranya yang penting adalah melawan kanser dan juga memperbaiki fungsi otak. Dalam masa yang sama, makan toge juga sebenarnya adalah amalan awet muda yang sangat bagus untuk diikuti. Toge ni kaya dengan asid lemak. Ya, kebanyakan individu tidak mendapatkan asid lemak omega 3 kerana hanya bergantung kepada makanan laut ataupun telur sahaja. Oleh itu, tak salah rasanya kalau kita mengambil tauge sebagai alternatif. Dan yang terakhir, tauge ni kaya dengan vitamin. Paling penting, ya, seperti vitamin A, C dan juga E, juga pelbagai lagi lah dalam kalangan keluarga vitamin B. Vitamin ini sangat-sangat penting untuk tumbesaran dan juga perkembangan tubuh badan anda. Okey, kita dah cerita tentang khasiatnya. Nak tahu juga, ada tak dia punya keburukan? Kita nak cerita juga ni, ha? Tauge menjadi tak elok dan juga berbahaya untuk dimakan. Andai kata rosak, berbau busuk, berlendek atau dimakan mentah kerana berisiko tinggi dicemari bakteria berbahaya. Kalau lendir tu, tauge terasa lembap secara berlebihan, lembik ataupun berair. Kemudian bau pula dah mulalah bau masam, basi ataupun busuk. Warna pun bertukar jadi lebam, kuning ataupun tiba-tiba ada bintik hitam. Kulat pula mulalah datang kan bila jadi begitu. Risiko kesihatan tauge, bakteria berbahaya yang mana persekitaran lembap dan juga hangat semasa tauge tumbuh menggalakkan pembiakan bakteria seperti Salmonella, E. coli dan juga Listeria. Boleh berlakunya keracunan makanan seandainya makan tauge mentah ataupun separuh masak. Boleh menyebabkan cirit-birit, sakit perut dan juga demam. Itu antaralah ya yang dapat Fah kongsikan dengan anda. Jadi cara makan tauge dengan selamat tu, pastikan tauge dimasak sepenuhnya sama ada dengan cara celur ataupun tumis kerana haba panas membunuh bakteria berbahaya. Okey, selain daripada tu, golongan berisiko seperti wanita hamil, kanak-kanak, warga emas dan juga individu berimuniti lemah dinasihatkan agar tidak mengambil tauge yang mentah. Simpanan pula kena simpan betul-betul tau. Kalau boleh kita letak dalam bekas kedap udara di dalam peti sejuk dan alas dengan tuala kertas untuk menyerap kelembapan. Okey, tamatlah sudah cerita tentang tauge. Ada lagi ke Dak Fah nak kongsi tentang sayur-sayuran ni? Tengok macam manalah seandainya masa mengizinkan. Kalau tidak tu kita santai-santai sahaja. Jom kita layan lagu ni ha, daripada Fun featuring Janelle Monae. We Are Young. Senada duet.

0: malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Wah, lagu yang cukup romantis daripada Hafiz dan juga Adira dengan lagu Ombak Rindu. Baru saja menghiasi malam anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baiklah, kita nak teruskan lagi kehangatan senada duet pada malam ini. Tapi sebelum itu, seandainya anda ingin mendengarkan lagu-lagu sebegini, selepas ini jangan lupa setiap hari Selasa. Okey, dalam rancangan Salam Namaste untuk senada duet, Fa belanja sebuah saja lagu yang dinyanyikan oleh Lata Mageshka dan juga Udit Narayan. Hamko Hamise Ceralo, Like FM.

seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita

Sama-sama kita saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung bagi tahun 2026 ya. Anda boleh tonton di TV2 yang mana wakil dari Melaka, adik Naila kita akan bersaing di sana. Dah harap-haraplah wakil dari Melaka ni akan berjaya seterusnya melayakkan diri ke peringkat kebangsaan nanti. Okey, sama-sama kita nantikan. Jangan lupa 12 September 9 malam di TV2. Okey, baiklah, dan nampaknya sampai di sini saja Faz menemani anda untuk malam ni. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Sabtu nanti tau. Dan untuk itu Faz ingin menyusun 10 jari. Anda ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan lah sepanjang 6 jam ini kan. Mohon maaf dipinta, mensuci hening dosa. Dan untuk kata-kata terakhir sebagai renungan bersama, saudara, tak semua yang kita impikan menjadi kenyataan. Namun syukurilah apa yang masih Allah pinjamkan, kerana ada yang kehilangan, ada yang sedang berjuang, dan ada yang diam-diam menyimpan luka. Jadi apa kata kita pejamkan mata seketika, ya, maafkan diri di atas segala kekurangan, dan kita serahkan segala kerisauan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua persoalan perlu dijawab pada malam ini. Kadangkala ketenangan itu hadir apabila kita belajar untuk redha. Jadi selamat berehat. Semoga malam ini membawa damai dan esok hadir dengan harapan yang lebih indah. InsyaAllah. Amin. Okey, untuk mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM juga, terima kasih banyak-banyak. Dan Faz tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir bersama dengan Dato' Seri Siti Nurhaliza, Bagaikan Sakti. Mimpi indah-indah ya. Assalamualaikum.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Bagi semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Burung Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen National Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi National FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan National FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan National FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya, dan semakin hari semakin ramai pendengar National FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi National Game Berhantu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, kan? Hari bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Penghulu segala hari. Hari kebesaran mingguan kita. Hari perhimpunan bagi solat Jumaat. Hari ramai malaikat turun ke bumi. Hari mustajab untuk kita berdoa. Lagi apa lagi? Hari yang dihapuskan dosa. Hari lebih utama bersedekah. Dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan, abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sambil-sambil meronda, selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan, jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekali lah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini, kan? Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jalan Tut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Terupit dan juga Paitan, di Sepitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

Penciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang, berbaki 5 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cinta ini ada macam-macam budaya. Dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya. Identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia. Betul. Saya ada tanya beberapa pelancong, kadang-kadang jumpa pelancong kan, kita tanya dia, ada yang kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Saya tanya, kenapa kali ketiga datang ke Malaysia? Kenapa suka datang Malaysia? Dia kata, macam-macam ada dekat Malaysia ni. Berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, kraf, apa lagi, persembahan, dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita. Kita jagalah budaya negara kita. Kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng berhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Su. Siapa lagi? Ramai-ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PKA Amin, Nani Ani, Junaida Ilyas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri Johor, ada Bidadari Salju di sana, Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pompon hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Erina. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Kama, Karamel Lati, Mama Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Ezina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get Hard, Metal Sejati, kita salam GBS, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Burger Sabin Ibaling. Okay, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Ended dengan seruan. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yo. 1.4 minit pagi, sekejap masa berlalu, dah masuk jam kedua Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda, selamat pagi semua geng-geng berhantu, selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026, yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di Ibu Negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocek kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live kita pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati Ahmad, Tengku Din, Pamaman, Nisha Angri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Dona Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia Ifa Mustafa, siapa lagi, siapa lagi, Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saan, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Putri Lilian, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwah dari Gemencir juga turut bersama-sama. Terus boleh-boleh lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu Angguk Kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh, lirik oleh Anan Bashki, paduan suara Lata Mangeshka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey, lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga, lakonan Syarohan Maduri Dizit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan di Pordisan dan juga Remau, seluruh negeri Melaka, Johor di Muar Tangkak, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah di Pedaman, di Kuala Penyu serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan lah dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau, pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya kita dijangkakan, kita Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino, iaitu bila, masa bila tu, untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisabilillah, Musang Berbulu Sigala, pom-pom-pom. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Mama Nina, Boy Tobing, Cik Nana, Rosila Ramli, Cik Nan, kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayat ada, Eda Sofia, Zam Zawawi, Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pineng, Siti Fatima, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza Senik, Wan Baling dari Perdua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perdua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau, yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria Awang, Ita Chot, ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak Mr. Kuzi, Zidin Pada Daran, hati-hati memadu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ni dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala aja cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan, betul-betul terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit, ya, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan. Yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan diri ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Ya, sungguh. Terus layan Nasional Gemburhan tu.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk berjatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan yang membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang.

sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Oh, terima kasih geng-geng berhantu yang baru berteman dengan Nasional Geng Berhantu. Anda semua memang yang terbaik lah. Geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab, belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau, kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya, rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Matt As, Siti Hajar, Dins Gani, Baby Arisha, Ameng Zaketin, Nusafa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfa dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junanda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB, masuk pam-pam-pam, 3-0. Katanya GBH radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor 1 lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng berhantu ni. Zaidi Abang Lori juga, sebab geng-geng berhantu ni dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah berniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolek sana tergolek sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyaklah walaupun terjaga sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihat kan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini. Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey. Jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Dan kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum, Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya Tur Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul

Duhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini, 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerbu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MNC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pam pam pam. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusu, Maksuna Siti Nurza, Norliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kang Apolis, Lain Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad, Adi Unding, kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi.

0: kita duduk bersama-sama.
1: Aini 67. Tuah deraka salam lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan Tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sudra. Diwaki dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan. Tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Jadi sama-sama kita sokong, sebab RTM ni memang dari dulu sampailah ke saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudirman, Datuk Sudirman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkir bakatnya, bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkir bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Abang Tengke melaporkan diri bersama dengan saya, Alifa Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Sabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael Syaz, katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Juna ada Ilyas 75, katanya okey lagi, mantap. Munah Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi berhantu, Mio Satria. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil, tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bucu Katil, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan, tapi malam kita boleh duduk bersama-sama makan berebut-rebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Asalnya kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara

untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini berada di jam yang kelima. Nasrana Geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan dan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah, Matahari, Kiara Ati Azurati, Abang Long Awang dari Bintulu, Isa Isa, Lara Sofi, Zuleika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan, Dapur Mio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka, mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Boleh. Cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari. Sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat Malaysia. Setahun, dua tahun. Kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak, dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar Merusi. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, diri oleh Amitab. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus raya Nasrani Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September, hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sador dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit, ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas Tactical Pastak dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang, untuk sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni eh, dari Pekan Pahang. Jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Amar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wang Semaju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap, tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okey, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur bertemankan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif, di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam

Rahim Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku Menutup Tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang. Ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun jangan kita membenci sesiapa pun, walaupun diri kita dizalimi ya. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng burung hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lemping. Lemping cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 minit pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Baru Johor 5:50 minit pagi, Bandar Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana Jo ada berada di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng burung hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya perdengarkan kepada anda Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizan Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin Asiasyen 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Ma'ruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagai ingatan yang ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang. Sebab dia kecil dan dia ringan. Batu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Klip Kata ke apakah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki ibn Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis, Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah SWT janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga. Annal jannata tayyibatut turbah. Cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun. Sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah taala bagi tahu dalam Quran, ala bi dhikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wa La Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: tersi dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eloy, lirik oleh Bai Duri. Tiara Rosa menerusi lagu je Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rombau dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan. Malumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan. Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus tobat. Sejak daripada itulah saya, bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, tobat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda, menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan. Duduk dalam kereta, menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana juga anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersiaran, memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa, kerana kita sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian. Ramai yang mempunyai impian, kan. Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dengan Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul, menemani hari Jumaat bertarikh 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Seperti biasa, segmen yang pertama ini Gegar Pagi jam 10 selama 4 jam saya bersama dengan anda sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.56 pagi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Ankabut ayat 50 hingga 69 dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata hati 6.30 pagi dengan tajuk Zikir Ketika Memakai Pakaian, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Dan kita juga di Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin pada pukul 6.50 pagi dengan tajuk Orang Toksik. Itu antara rancangan satu jam yang pertama ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempesonakan pagi anda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Amin. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya? Jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya urusan menurunkan mukjizat-mukjizat itu adalah bagi Allah. Aku hanyalah seorang rasul pemberi peringatan yang jelas.
1: Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun.
0: Tidakkah cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan orang yang beriman.
1: Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
0: Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Mereka akan percaya kepada perkara yang salah, iaitu syirik dan ingkar kepada Allah. Mereka itulah orang yang rugi.

0: عذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab. Jika tidak kerana adanya tempoh yang telah ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka. Sesungguhnya azab itu tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut, sedangkan mereka tidak menyedarinya.
0: Yasta'jilunaka bil'azab wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin.
1: Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu, padahal sesungguhnya neraka jahannam tetap akan meliputi orang yang kafir.
0: Yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun.
1: Pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas dan bawah kaki mereka. Malaikat yang melakukannya akan berkata kepada mereka, rasakanlah balasan apa yang kamu telah lakukan.
0: Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun.
1: Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, maka ikhlaskanlah ibadat kamu kepadaku.
0: Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilayna turja'un.
1: Setiap diri akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
1: Orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka di dalam mahligai-mahligai syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang paling baik bagi orang yang beramal soleh.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Iaitu mereka yang bersabar dan bertawakal sepenuhnya kepada Tuhan mereka.
0: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
1: Sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta memudahkan matahari dan bulan? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling?
0: Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim.
1: Allah memudahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui setiap sesuatu.
0: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan hujan daripada langit lalu menghidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi selepas matinya? Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Bahkan kebanyakan mereka tidak memikirkan hakikat tauhid dan pengertian syirik.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, kalaulah mereka mengetahui.

0: Dalam pada itu, apabila mereka menaiki bahtera, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepada agamanya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka naik ke darat, mereka syirik kepadanya.
1: Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun.
0: Biarlah mereka mengkufuri nikmat yang kami kurniakan kepada mereka dan hanya bersuka ria di dunia. Maka nanti mereka akan mengetahui akibat buruk terhadap apa yang mereka lakukan.
1: Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
0: Tidakkah mereka memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah tanah suci yang dihormati lagi aman, sedangkan orang ramai yang tinggal di sekeliling mereka sentiasa diculik untuk ditawan atau dibunuh. Maka patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur dengan nikmat Allah?

0: أليس في جهنم مسوى للكافرين.
1: Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran setelah kebenaran itu sampai kepadanya. Bukankah di dalam neraka jahannam disediakan tempat tinggal bagi orang yang kafir?
0: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengikuti

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, semalam Ustaz banyak dapat WhatsApp kan. Hari ini berkongsi tentang orang-orang toksik ni. Masya-Allah kan. Ada yang kata, "Ustaz betul Ustaz, orang toksik ni banyak macam ni. Terima kasih Ustaz." Cuma ramai yang dah tak sabar hari ni nak tahu macam mana cara kita nak menghadapi orang-orang toksik dalam kehidupan kita ni. Baik, kena dengar betul-betul kata orang Melaka kan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menghadapi orang toksik, tuan-tuan dan puan-puan, first sekali kita kena lebih banyak diam dari kata berkata-kata. Apa maksud tu? Kadang-kadang orang toksik ni dia cakap, dia kata itu tak betul, dia kata itu tak betul. Kita diam dan kita dengar. Bila kita diam dan kita dengar, kita akan jadi hari ni manusia yang makam dia tinggi sikit. Maksudnya apa? Sebab kalau kita hari ni bertelagah antara dia, akan menyebabkan benda tak selesai. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kata Imam Asy-Syafi'i, kadang-kadang bila aku hari ini bertemu dengan orang yang jahil, lebih baik aku diam. Betul tak betul? Kan, itu yang pertama. Sebab itu kadang-kadang, contohlah kan, kita berjumpa dengan orang toksik ni, bagi macam-macam idea, tapi semua tolak. Baik kau diam je lah. Kan? Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, tetapkan sempadan. Kena ada sedikit border untuk pastikan diri kita tak termasuk dalam hari ini dunia orang-orang toksik. Maknanya kita tak terpengaruh.

ibarat contohlah jadilah seperti ikan di lautan. Walaupun bertahun ikan tu berenang dalam lautan yang masin, tapi tetap isinya manis. Wah, kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada individu yang terpaksa berada dalam perhubungan rakan sekerja yang bersifat toksik kerana mereka kurang percaya pada diri mereka sendiri dan rasa diri mereka sentiasa betul. So, orang-orang yang macam ni kadang-kadang kita nak nasihatkan, tapi tak nak dengar, kadang-kadang keras kepala, kan? So, perlu adanya border yang hari ini mengelakkan diri kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang berfikiran negatif dan toksik. Ha, kan itu. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan mati Allah sekalian, elakkan sikap normalisasi. Ha, ini yang kadang-kadang saya selalu tegur dekat social media. Kadang-kadang ada di antara kita

akan menjahanamkan masyarakat kita pada masa akan datang. Itu yang kita tak nak. Dan akhir sekali, tuan dan puan, teruskan hidup. Anggapkan mereka tak ada dalam hidup kita. Macam mana tu? Mak

0: atur kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih sempurna. Jumpa saya lagi kembali sama Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesona.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha.

0: punya komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
1: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
1: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FTS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FTS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio nombor 1, Orang Melaka. Di mana bumi putihnya,
1: di situ kami kunjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah petang dan juga malam berjerebu dengan suhu minimum 24 maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi dan juga petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 maksimum 35 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala di sebelah malam berjerebu dengan suhu minimum 24 maksimum 34 darjah Celsius.
3: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Dengarkan Lock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Lock FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, lebih 1,000,000 permintaan penurunan kandungan dikemukakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kepada platform-platform dalam talian. Latero yang diinspirasikan daripada perkataan elektrik dipilih sebagai maskot rasmi Aspiring Melaka Geopark, dan seterusnya Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM bangunkan formula akademik sendiri untuk pembangunan program Sarjana Muda Teknologi Pemesanan Industri dalam Pembuatan Aero Angkasa. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Cuma

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Jumaat di Melaka FM 102.3.